0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.

0: di produk PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Di, berisik. A-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin ini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kue ya, nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yang gak Habu Top dinung ya.
1: Habu Top obat apa sih kowe?
0: Habu Top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja akeh. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya. Demikian

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepo

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Paramon Serumbun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, hai, selamat pagi Balane Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya. Iya, Ria Cenaka di Paramon Serumpun ya, hadir sepekan sekali ya. Setiap hari Minggu kita ketemu di Paramon Serumpun ya. 7 sampai dengan 11 siang ya, untuk kebersamaan kita di hari ini Minggu di 26 Juli 2026. Ya, dan buat Balane Setara yang mau gabung ya, silakan bisa kring di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultanah Minyak Herbal Serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus ya, panas tipus ya, Otipus.

0: nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Literatur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

Nomor kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Serumpun. Ya, kembali lagi masih di Paramon Serumpun ya. Ada menanti untuk berpisah dari Joy ya. Sudah dihadirkan ya sampai di sebelah siang ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya. Buat Balani Stara yang saat ini lagi punya keluhan mata ya, mata glaukoma ya, mata katarak ya, mata minus, mata silinder, rabun dekat ya, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah, mata iritasi, mata berair, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ya, ini Vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes. Ya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon ya. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Wey. Ucul ya. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Pagi Maria.
0: Selamat pagi. Iya, hitsnya sepanjang hari. Hari Minggu seperti biasanya kita ketemu di Paramon Serumpun. Tadi yang protol siapa?
1: Terima kasih
0: atas keprotolannya ya. Iya. Mama Dia, selamat pagi Mama Dia. Ini lagi nonton ini Mama Dia ya.
1: Iya, aku belum
0: nonton ya. Iya, sekarang juga yang ada di Gucci aktif nonton ya.
1: Iya,
0: Mas Rita. Iya. Sukanya tanya Mama gendis ya.
1: Masa?
0: Masa ya? Iya. Bunda Ratna, halo Bunda Ratna.
1: Iya, Bunda Ratna.
0: Selamat pagi. Enggak tahu ini lagi nonton Mama Bilqis.
1: Ya,
0: selamat pagi Mama Bilqis. Ini lagunya apa ya?
1: Air mata di hari persandinganmu. Oh iya.
0: Iya, Lestari ya. Waduh.
1: Monitor
0: enggak
1: Mas Witno?
0: Mas Witno, ini
1: tidur kali.
0: Belum nonton ini. Iya, nyul ya. Pagi nyul. Iya, Mama Bilqis.
1: Iya, Mama Bilqis.
0: Amu, pagi amu. Nggih, Mama Dia. Rizky Riz.
1: Rizky Ridho.
0: Rizky Riz, bukan Rizky Ridho ya.
1: Terus Dede Nadine
0: gak
1: ikut?
0: Gak ikut. Enggak sih, udah bangun. Cuma belum mandi. Eh, kenapa?
1: Alun-alun penuh banget.
0: Oh iya, rame banget. Asta, selamat pagi Asta Hiam.
1: Asta Hiam.
0: Iya. Halo. Halo Deni. Deni Nopianto. Iya, nggak tahu ini. Iya. Raja iya. Dari asalnya dari mana gitu ya, kenalan gitu ya. Misalnya Mama Gendis dari Mejasam Timur gitu ya. Iya, Mama Dia minta lagu dong ya. Oh, dari Jakarta. Tapi kan sekarang kan tinggalnya di Mejasam kan. Iya. Aas pagi Aas. Iya. Mama Nesa, pagi Mama Nesa. Iya. Mama Nesa. GP, halo GP. Iya, GP.
1: GP.
0: GP. GP, GP, GP. Belum. Halo, ini siapa? Halo, halo. Iya. Ini. Siapa? Bunda Eko Santi. Oh, sekarang Bundo Purbowo, Bundo Santi Purbowo, iya. Inaya, halo Inaya.
1: Mama Inaya.
0: Bukan, beda lagi Deska. Iya, Yoga, halo Yoga.
1: Bangudin Bejuk, Baleha Bejuk.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Yo, bentar ya. Ada
1: buat di Kang Sano.
0: Iya. Ada yang iya enggak tahu ada tamu mau ngomong sendiri?
1: Iya.
0: Ngomong sendiri enggak apa-apa ya?
1: Oke. Terus buat Mama Rengganis, Mama Lani, Kang Paco, Mbak Siro, Kang Edidatus, Kang Atno bareng keluarga. Terus buat Kang Porto Diwung, Mama Lydia, Om Agus bareng Mama Alisa, Jemo.

0: apa ya? Bang Pati Gondrong, Umi Habibah, Om Awang, bareng Mbak Sada, terus buat Mama Ari, Bapak Ari, Guci semuanya, terus buat siapa lagi ya Mbak Ria, terus buat
1: siapa lagi?
0: Buat siapa di hilang? Mbak Ria hilang langsung ngeblank.
1: Aduh, langsung ngeblank ya. Terus buat siapa lagi? Ada Brian, halo Brian, Brian, ya, Brian, Brian Adam ya, Brian, Brian. Terus buat siapa lagi? Buat semuanya saja, Mama Kindis. Iya, balonin Stara Paramon ya. Oke deh. Yuk, Bapak Uya, Mama Uya.
0: Iya,
1: Mama Nadia, pagi Mama Nadia. Iya, Wartim, salam kenal buat yang lagi online. Mama Warti, Mama Gendis, Mama ada di Balamoa, Mama Gendis.
0: Iya
1: tuh, Mama ada.
0: Oh iya, Mama ada.
1: Om Kasuri, Mama Agil, Om Kasuri.
0: Iya, Mama Agil.
1: Aiyah. Mama
0: Agil mau kemah ini.
1: Iya, oh Agil mau kemah. Mama.
0: MK Maria.
1: Oh, oh, udah besar ya?
0: Iya, alhamdulillah terima di ADB.
1: Oh ya. Aduh selamat deh. Ya. Sekarang sudah enggak Dede Agil lagi tapi ya. Mas Agil ya.
0: Dedenya Dede Gani.
1: Iya, sekarang Dede Gani, Dede Gani ya.
0: Kalau zaman dulu kalian berani online pada malu.
1: Iya, Mbak.
0: Dede Gani hebat.
1: Nah, hebat wis iya. Berani ya.
0: Mawar apa Mas Arpan kali ya?
1: Iya, mau jadi penyiar gitu ya. Budi Erafana, Mama. Iya, Budi Erafana. Je, iya.
0: Jadi ya terus ya,
1: Mbak Nia,
0: bareng
1: Kang Yoga nih yang ada di kawasan Guci nih.
0: Kang Yoga, Mama Nia.
1: Iya. Ada Arif, halo Arif Sahputra. Selamat pagi Arif Sahputra, ya. Iya. Hah? Arif Sahputra, ya. Ada Wong Tegal, Mama Gendis. Wong Tegal. Iya.
0: Itu yang itu enggak monitor.
1: Siapa? Enggak, ya bangkit sate Mama Gendis.
0: Boleh satenya kirim ke Palamon.
1: Ini bangkit sate yang ada di Bulak Waru.
0: Oh, dekat tetangganya Maria.
1: Ini bukan tetangga lagi. Tapi ini warung sate bangkit oh, ini iya. Punya kakak. Iya.
0: Oh iya, aku belum nyampe sono Maria, enggak tahu Maria.
1: Ih, itu nah, terkenal iya, loh, terkenal di mana-mana itu karena enak murah ya.
0: Iya, murah Maria.
1: Murah.
0: Sebelah mananya Maria ya?
1: Yang itu sih yang pernah ketemu Mama Gendis sama Mbak Oha. Nah itu di depannya ya. Itu di depannya. Kenapa? Tiap hari buka?
0: Sampai sore enggak ya?
1: Sampai malam.
0: Iya,
1: iya. Sore, di situ, Rusmen di situ. Enak kok Rusmen ya. Uncang-uncang ya.
0: Top-top gule gitu ya.
1: Aduh. Itu sudah terkenal di mana-mana ya.
0: Iya.
1: Iya, Wataslim sering ke situ. Iya. Mama Minton, selamat pagi.
0: Mama Minton.
1: Alias Mama Lelet yang ada di kawasan Pemalang. Iya, Mama Lelet. Kang Parto. Selamat pagi Kang Parto. Kang Parto. Iya. Iya, bangkit sate. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Ganis. Jasa kerajum, pagi jasa kerajum. Kang Sarmudi, Kang Sarmudi, Ahmad Albar. Mama Lydia, pagi Mama Lydia.
0: Ahmad Albar bareng Kamelia Malik.
1: Iya. Mama Nat Nadia wis ya. Iya. Kang iya Kang Aning Aning. Iya Kang Aning Aning, Mbak Winarti. Selamat pagi ya. Yuk. Iya, Mama Lydia. Kenapa Mama Lydia? Kambing. Kenapa? Iya, kambing. Iya, sate kambing dong. Iya.
0: Mantul.
1: Iya.
0: Ya udah, makasih Mbak.
1: Sudah gitu aja, Mama Gendis. Eh, ini udah ada di Pangkalan nih, Mama Gendis.
0: Udah.
1: Oh sudah. Oh iya. Iya iya oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak Tinting. Cocos, terima kasih ya ada Mama Gendis. Halo pagi Balanestara Paramon.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, hitsnya sepanjang hari. Iya. Dalam mama.
0: Sehat
1: alhamdulillah. Anjir.
0: Lagu
1: ini nopo.
0: Lagu ini iya. Bui jadi permadani ya.
1: Oke.
0: Iya,
1: oke, Asia.
0: Dan

0: Tapi anggar kayak proton aku harapan ngomong-ngomong.
1: Iya, kok dipuas-puasi ya. Lah kayak Miki ngomong, iya.
0: Melune balani sarapan remek luyur kabeh.
1: Luyur kabeh pancen ya.
0: Heeh. Aku salame melu.
1: Iya, Jasa Rajum. Selamat pagi Jasa Rajum.
0: Blekotak
1: Sontong ya. Kang Parto. Iya, cari Kang Parto apa ye? Saiki apa ye lah di Miki ya. Kang Parto jare saiki jame jam wadon ya.
0: Anak jam wadon.
1: Mbak Asifa,

0: sampai habis duitnya
1: kumpul.
0: Sukses barokah Allah.
1: Amin.
0: Maria tetap sehat selalu ya.
1: Amin
0: Mama.
1: Iya.
0: Makasih sayangku.
1: Iya sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cinting.
0: Jos.
1: Terima kasih ya. Ada Mama Gilang yang ada di Pakijangan Brebes ya. Lagunya ada Buih Jadi Permadani, ditunggu saja ya. Iya, ada Comel. Selamat pagi Mbak Ria. Selamat pagi juga Comel. Ada Ponggol Ibu. Siapa ini ya? Selamat pagi ya. Aska, halo Aska. Bangkit Sate. Halo Bangkit Sate. Mbak Ina Bumi Jawa. Selamat pagi Mbak Ina. Bimensi Nok Marcel. Iya. Warung Warkona buka jam berapa? Iya, jam berapa ya? Iya, yang tahu infonya dong. Iya, Nok Marcel sama pasukan yang bulung-bulunya mau ke warungnya Warkona. Infoin buka jam berapa? Warkona, Warkona. Iya, jam berapa Warkona? Terus iya. Ada siapa? Yang sudah hadir di 0852-931-99588. Halo, iya Mbak Suci Suci. Halo Mbak Suci Suci. Tarisa aja, kawasan Getas Kerep hadir Mbak Rian Ji, Mbak Tarisa. Iya, terus ada Widya juga, selamat pagi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Roni Papa Asikin ya. Assalamualaikum, pagi Mbak. Ibu rasanya sedih kehilangan sesosok ibu yang melahirkan ya. Masih sedih Mbak Ria. Iya, ibu udah gak punya orang. Apa ini? Bapak ibu ya. Semoga kedua orang tahu husnul khotimah. Lagunya untukmu ibu ya nih ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Roni sama Bapak Sikin yang ada di Setu ya. Terus ada Ani Muhaini juga, selamat pagi, selamat bergabung ya. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum dari Mbak Alia di Keramat ya. Lagunya Aro yang judulnya Niat Hati Tak Nak Berpisah. Iya, terima kasih buat yang siaran ya. Terus ada Kasnuri juga sudah hadir ya. Ada Peter, halo, yang ada di kawasan Bengle, hadir di acara Serumpun ya. Salamnya untuk Mama Lani, Mbak Nia, buat Piol, Kasuri, buat Kang Doli, Bang Al, buat Mbak Am Kembang Pang, terus buat Mutrika Zen, ada Furkon, Tata Agustin, terus buat Ami Pakar Madu, Umi Lela, Benyi Ratu, Mama Nadia, Cesak Rajum, ada Edi Dados. Buat semuanya saja, request lagunya Dalam Diam Aku Mencintaimu. Terima kasih buat yang siaran ya. Terus ada Mama Ahda yang ada di Balamo ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, minta lagunya Buih Jadi Permadani ya. Terima kasih. Terus ada Mama Wartim juga ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mbak Imah Melody, selamat pagi hadir, yang ada di Pasangan Talang ya. Salamnya buat Im, terus buat Mama Alfasal, buat Mama Kiwi, Maping Ariska, buat Amrul, buat semuanya saja, Balane Paramon yang lagi pada gabung. Spesialnya buat karyawannya Bos Udin, Ati, ada Wati, Atun, terus buat Nua yang ya Ing, buat Bahrudin, buat Mbak Ria, makasih aja. Lagunya tiada yang lain. Papa Uya, Mama Uya, selamat pagi. Hadir ya. Iya, Mbak Ria hadir. Empadara Bangir ya. Oh. Empadara Bangir, Mama Uya, Mbak Saada, Mama Ari, Mama Nikarisma ya. Weh, ada 4 Bangir ini ya. Ada trio pesek, ini ada 4 Bangir ya. Iya, Empadara Bangir. Cantik ya. Iya, anggotanya ada Mama Uya, ada Mbak Saada, Mama Ari sama mamanya Karisma. Oke deh, is komplit ya. Ana sing bangir, ana sing pesek ya, ana sing blesek ya. Selamat pagi semuanya, yuk. Ada Lestari ya. Air mata di hari persandinganmu dihadirkan di Paramount Serumpun sampai di 11 siang di 101.5 Star.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Udah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
2: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
2: Terima kasih atas wawancaranya.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua
2: kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut atau tukang las teman saya atau supir itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

kembali lagi masih di Paramon Serumpun ya. Ada fenomena tiada yang lain sudah dihadirkan ya. Iya, Mbak Asifa, halo. Selamat pagi Mbak Asifa ya. Ya,

0: diabetes, kista masuk angin, asam urat mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan ya, terus kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat pendoaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Assalamualaikum Mbak Ria, aku hadir ini dari Mama Yanti ya, salam sehat buat semuanya saja ya. Iya Mama Yanti. Terus ada Kang Parto juga, selamat pagi sudah hadir ya. Selamat pagi Mbak Ria dari Asifa sama Mas Hafiz ya. Iya sekarang sudah gak Dede Hafiz lagi, sekarang sudah jadi Mamas ya. Sudah tingkatannya kan dari Dede terus ke Mamas ya. Mas Hafiz ya hadir ya. Salamnya buat Balane Stara Paramon ya, spesialnya buat Cunong ya, super spesialnya buat Mamas Bojo ya, juga buat warga Semingkir semuanya saja. Lagunya Goresan Cinta dari Rena. Terima kasih. Duh pati ting jos. Ya war pagi war ya. Yang mau gabung lagi yuk disapa di 352888. Halo pagi Balane Stara Paramon.
1: Hitsnya sepanjang hari.
0: Halo.
1: Halo. Nafas cinta.
0: Nafas cinta?
1: Iya.
0: Nafas cinta, oke. Okay.
1: Salamnya buat
0: siapa?
1: Balane Paramon.
0: Oh, buat semuanya saja nih Mama Dea.
1: Hari Minggu barangkali lagi pada pergi.
0: Iya, lagi pada mingguan.
1: Iya, ini cuman anggun
0: drop-drop
1: jadi
0: mau keluar aja. Aduh, ciplok pakai ciplok. Iya, ciplok. Iya, Kang Witno hadir, Kuci.
1: Kang Witno.
0: Iya.
1: Kawan ya, barangkali Mama Alita.
0: Iya, Ami Pakar Madu sama Umi Laila.
1: Pakar Madu bareng Umi Laila.
0: Iya, wer. Aku ora mingguan, siapa Senenan?
1: Senenan, berarti mingguan Senenan.
0: Berarti Senenan dewekan ya.
1: Iya, buat Bolang semuanya.
0: Bolang ya,
1: ya.
0: Selamat banyak, pagi. Yo Kang Doli, pagi Kang Doli.
1: Kang Doli, Kang Abio, Kang Edi Dado. Jadi mencret tuh panjang lebar Mas Doli, Mama Wiwi. Ya, barangkali lagi pada keluar kan percuma ya.
0: Iya betul.
1: Ya buat semuanya.
0: Buat semuanya aja, saja. Yo ya.
1: Barangkali lagi jaga toko ya.
0: Yo.
1: Selalu di rumah nih.
0: Ye, Mama Dea.
1: Spesialnya buat Maria, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Super spesialnya buat Dede Kayla baru sarapan.
0: Oh, baru sarapan ya Dede Kayla ya.
1: Susah banget makannya tuh susah.
0: Waduh, banget, susah banget. Aduh, jangan.
1: Aja paling 2 suap, 3 suap.
0: Aduh, aja. Jangan susah-susah dong, Kang Witno. Iya. Iya.
1: Heeh. Bapak. Siapa ya?
0: Siapa? Waklemu bareng Ibu Daroja. Mama Nat Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Iya, Mama Nadia.
1: Nci. Ajojo, Mama.
0: Iya. Iya. Mama Ikmah. Selamat Mama pagi Mama Ikmah.
1: Bagus cewek.
0: Iya. Terus buat siapa lagi?
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa? Mama Kiwi. Selamat pagi Mama Kiwi. Kang Parmin, Kang Parmin.
1: Kang Parmin siapa?
0: Bu Purbalingga, Kang Parmin noh. Iya. Kang Parto Bebe. Mbak Atun, Kang Boim Mama dia.
1: Boim Mbak Atun.
0: Iya. Iya. Iya. Super spesialnya.
1: Iya. Lagi berjemur duduk katanya.
0: Oh, iya Atis Gus.
1: Jaketnya aja dua, pakai jaket.
0: Waduh Kang Agus Katisen ya, padahal awake kandil B Katisen ya.
1: Pulang kerja itu duduk
0: ya. Apa manis sih awake tipis ya? aja deh. Buat semuanya saja Mama dia. Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Cus, terima kasih Mama dia ya. Bareng Kang Agus Boilnya yang lagi berjemur karena katisen ya. Iya. Apa kabar yang ada di Gucci? Wih, nengkene Beatis apa mana Gucci ya Kang Witno ya. Yo, yang mau gabung lagi silakan ya di 6145477 ya. Yang sudah hadir kembali di 0852-931-99588. Selamat pagi, ada Abah Zaki di kawasan Buaran, Cati Barang, Brebes, hadir monitor ya. Salam sehat selalu Mbak Ria. Ya buat semuanya saja. Balane Paramon, lagunya Rindiani. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga.
2: Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah baik Mama Rengganis kah?
2: Iya betul.
0: Ini lagunya Malaysia nih, lagunya mintanya apa nih? Mama Rengganis.
2: Oh itu aja.
0: Apa?
2: Apa yang apa? Malaysia ya? Yang duet tuh.
0: Apa?
2: Apa ya, lupa ya.
0: Apa yo? Apa coba? Apa coba? Kenapa?
2: Ya wis tadi lorong aja dengan baik.
0: Ayo wis, iya, smell baik. Iya, jangan minta rindunya hatiku ya. Iya.
2: Iya, rindunya hatiku.
0: Rindunya hatiku ya Senin to yo.
2: Ini Malaysia aja.
0: Ini Malaysia ya.
2: Aro rindunya hatiku kan dah.
0: Iya, makanya itu tahu. Itu tahu.
2: Salam ya.
0: Monggo.
2: Tenang kok Maria.
0: Terus ya buat siapa lalu, lagi? Amin ya Allah. Jih, yang sudah gabung di live TikTok. Halo. Selamat
2: halo,
0: pagi.
2: Selamat pagi.
0: Madam Rengganis ya, belum nonton ini ya Mama Rengganis ya?
2: Belum.
0: Belum nonton ya.
2: Ini baru
0: sempat habis
2: masak, Mbak.
0: Oh, habis masak.
2: Dari Merine baru.
0: Oke, yuk.

0: Yo. Edi Fahri ya. Ya, Waklim. Di Kalwet ya. Terus buat siapa lagi?
1: Wartiem.
0: Selamat pagi Wartiem.
1: A'a
0: Furqon. Selamat pagi A'a Furqon. Iya, Mama Kiwi. Selamat pagi Mama Kiwi bareng pasukan umbul-umbulnya.
1: Iya,
0: AN87. Ya. Selamat pagi, selamat bergabung ya.
1: Iya, Mama Wiwi.
0: Iya. Oke.
1: Selamat pagi. Terus Ratu.
0: Iya. Mbak Nur Aisyah, selamat pagi Mbak Nur Aisyah. Mbak Nur Aisyah tuh Slerok kalau enggak salah.
1: Oh iya.
0: Benar kan ya? Iya Slerok ya. Iya.
1: Ya salam kenal.
0: Oke.
1: Iya. Kadang saya cuma monitor.
0: Iya, Nanang. Halo Nanang Nabil, pagi Nanang Nabil ya.
1: Iya. Nanang Nabil, selamat pagi.
0: Iya. Terus buat siapa lagi?
1: Mungkin saya Mas Royo selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus selamat pagi.
0: Iya.
1: Buat semuanya.
0: Oh salah sih mana ya Mbak Nur Aisyah dari mana coba Tatang pagi Tatang iya ya wes oke okay. Wangandawa Mama Rengganis ya oke okay. Mama Rengganis
1: cuman aku kalau
0: Maden pagi Maden ya. Oh iya biasa malam ya oke okay. Oke okay, Madam sudah gitu aja Madam oke okay, terima kasih
1: selamat bertugas ya.
0: Terima kasih Madam. Semangat dong Madam. Yo, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tingting. Jos, terima kasih ada Madam Rengganis yang ada di kawasan Sitanggal ya. Iya, Mama Denis, selamat pagi juga Maden. Ada Mbak Nur. Assalamualaikum. Ini Mbak Nur di mana Mbak Nur? ini Mbak Nur yang ada di mana ya? Kenalan dong, pejuang ya. Selamat pagi pejuang. Aira. Aku Surabayan. Surabayan ya? Iya. Mbak Nur siapa ya? Aku pernah ketemu belum ya? Iya. Okay. Lagunya yang mau meluncur apa ini? Nafas Cinta. Terus nanti ada buat Mbak Wikandanu diganti saja sama Asahan ya Cinta Tasikmalaya ya. Yang itu lagi jalan-jalan Mbak Wikan. Ya yang ada di Surabaya ternyata lagi pada monitor yang ada di Surabaya ya yang dekatnya Dokter Ali ya. Iya, Mama Gibran pagi Bu Agus. Madene. Sering saya Mbak Rian. Rumahnya dekatnya Mbak Mut ya, sebelah mananya Mbak Mut? Iya, Mama Denis. Iya, Mama Denis. Selamat pagi. Nafas Cinta dulu sekarang dihadirkan ya. Sampai di sebelah siang. Di Paramon Serumpun.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: RT03 RW07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Ramon's Rumbo.
1: Baik, masih di Paramon Serumpun ya. Iya, Rindiani ya, sudah dihadirkan. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352-888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
2: Pagi Balanestara Paramon.
1: Hitsnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitsnya sepanjang hari ya. Mama Alisa. Pagi Mama Alisa.
2: Ya, Baria. Sehat, Baria.
1: Alhamdulillah sehat Mama Alisa.
2: Alhamdulillah syukur.
1: Nggih.
2: Heeh. Suci apa? Dalam debu, Mbak.
1: Suci dalam debu ya.
2: Heeh. Salam-salam ya.
1: Monggo.
2: Salam perdanane buat Baria, Pak. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga laris manis.
1: Amin.
2: Yang paroh.
1: Amin. Empat sekawan, selamat pagi empat sekawan ya. Iya. Iya. Terus? Iya. Iya.
2: Ang Parto, Parto.
1: Iya.
2: Sama Ani,
1: Iya, uwer pagi uwer. Iya, Kang Sodik pagi Kang Sodik.
2: Kang Sodik kan Banur Janae.
1: Iya. Mama Nat Nadia.
2: Ya, Mama Nadia.
1: Iya. Terus Mbak Ina Bumi Jawa pagi Mbak Ina Bumi Jawa.
2: Apa Mbak Ria?
1: Mbak Ina Bumi Jawa. Iya, Mama Eci, pagi Mama Eci.
2: Iya, Mama Eci. Iya. Kayak Mbak Heni.
1: Iya, perdolan ya ning Mbak Heni ya, pasukan
2: Arang
1: bolang.
2: Mampir, Mbak Ria.
1: Eh?
2: Ada mampir meneh.
1: Nah, wis sore ya. iya. Iya. Mbak Leha Beduk, pagi Mbak Leha Beduk.
2: Iya, Mbak Leha Beduk.
1: Iya. Buat siapa lagi? Iya. Iya. Mbak Feby Belpas. Mama Lydia.
2: Ya Mama Lydia, Bimen Mama Lydia.
1: Iya, Ibu Roni. Iya, habis ini ya Bu Roni, nggih. Terus? Iya.
2: Salam dua kapsul
1: ya Bu Hodijah, salam dua kapsul. Iya. Terus?
2: Bapak di pasar Bebe.
1: Mbak Wikandanu.
2: Mbak Wikandanu.
1: Iya.
2: Ratu.
1: Mama Nadia ninyong sing perek ora mampir Mbak Ria. Pan mampir ora rumah ya, bating ko nyasar-nyasar ya. Iya.
2: Iya,
1: iya. Waktu waktu nenteng nang dalan nang nggo leti yo ya. Iya, engko engko anjuk anjuk Mama Nadia bar isa ya. Lah iya mulan. Jong, jong whisper kan penak ano ya langsung iya langsung wis anjuk lah ya nyong urung urung mau mana dia main dia nyasar nyasar ngoleh tineng gua kesuwen ya iya
2: Kang Alki baru baranine
1: ya
2: terus gua ambil berkar madu karo milela
1: kapan kapan wis mama Nadia ya yo Bu Ida, ya kue, ya kadang nyumul, kadang kok mingslep kok nyumul, mingslep ya, nyumul. Iya, lagi sibuk ya. Sih, lagi sibuk dengan perkangkungannya ya. Oh,
2: ya
1: iya, saki gadi iya petani kangkung ya. Iya. Iya, sukses ya Bu Ida ya. Wih, saki gadi petani peternak ya, peternak ayam.
2: Iya,
1: iya, iya,
2: iya,
1: iya, Ahmad Al,
2: ono yang Baria.
1: Ahmad Albar, kenapa? Oh, mau atau? Wah, atau karo ma i. Iya, iya. Yo, Mbak Siti Soima. Buat siapa lagi?
2: Kawasan Kuningan Wai.
1: Kawasan Kuningan Wai. Ah, ya. Yo. Iya.
2: Terus Nyi Ratu.
1: Nji.
2: Terus
1: siapa lagi? Mbak Eka Lonjong. Iya. Gue balane paramon KB. Yo mama.
2: Selalu yang pas kalah.
1: Alisa iyo. Alhamdulillah sudah ada perbaikan. Kenapa?
2: Semuanya panas.
1: Oh, batuk pilek enggak?
2: Enggak.
1: Oh panas. Iyo. Abah Sahrul pagi Abah Sahrul.
2: Nci.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinting. Cocco, terima kasih Mama Alisa sama Kang Agusnya ya di Saluetan. Gemoy juga ya, Dede Gemoy. Selamat pagi ya. Halo pagi Balane Sara Paramon. Halo pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, halo,
0: halo.
1: Pagi.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo pagi. Halo.
0: Halo.
1: Halo pagi.
0: Pagi Paramon.
1: Yuk.
0: Ya.
1: Ya ya ya.
0: Pagi.
1: Halo, dengan siapa ini? Pagi pagi.
0: Kang Sodik ya.
1: Iya Kang Sodik ya Kang.
0: Suaranya orang jelas.
1: Iya, halo.
0: Melebut apa orang jelas barengnya ngangil mbake.
1: Pake streaming ya,
0: Kalimantan, mbak.
1: Kalimantan Timur ya Kang Sodik.
0: Iya.
1: Yo wes.
0: Iya. Lagu nih
1: apa?
0: Isabella ya mbak.
1: Isabella ya Kang Sodik. Ya Kang. Kang Sodik.
0: Iya, salam Gosi Ali, Ali Gong Barat, Mabut Abang.
1: Yo.
0: Salam Gosi Ali.
1: Yo, Burini pagi Burini,
0: ya,
1: Burini.
0: Iya, Tony, gue di Harno.
1: Iya.
0: Iya, ya harus kabeh bae wong sini proyek.
1: Yo, Kang Sodik semangat. Amin, amin, amin, amin.
0: Iya, makasih ya Mbak, Tok Togo, lagune Isabella.
1: Yo, Kang Sodik.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, halo. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya Kang Sodik ya. Ini dengerinnya via streaming sih ya. Iya. Jadi gak susah gitu ya. Yang sudah hadir di 085291999588. Selamat pagi. Ada Mbak Atun, Kang Boim ya sudah hadir. Kang Parmin, selamat pagi. Ibu Ria yang titik-titik. Ini Kang Parmin bareng biungnya ya. Kang Parmin, kangen karo balane Paramon kabeh ya. Semoga balane Paramon sehat semuanya, waras. Waras, bergas, ora kurang beras. Iya. Makasih jumlah titik jos ya Kang Parmin sudah hadir. Iya kumise, iya sing kayak Pak Raden ya Kang Parmin. Amrul, assalamualaikum, selamat pagi Amrul di Purbasana hadir. Lagunya Cinta Memekar di Hati. Salamnya buat Bude Emut, ada Mbak Nia, Cocok Lajum, ada Kang Kang Suri, buat Mbak Saada, buat Uma M, buat Mama Lani, Mama Reganis, buat Kang Pajo, buat semuanya saja Balan Setara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum dari Acong di Lawatan. Salamnya buat yang lagi panteng Paramon ya, Matahari Minggu. Salam kenal buat semuanya saja. Lagunya Lidah Tak Bertulang ya, buat penyiarnya makasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ria Esti Bakul Geblak di Kebasen hadir. Selamat buat Balani Stara Paramon ya, buat Mbak Sia bareng Mas Aji, Mbak Iin sama Mas UI di Wangan Dawa. Spesial buat anakku Putri Opi sama Dede Akil, lagunya Mahligemu Air Mata. Eh, matur nuwun Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Terima kasih di Blat Titik Jones. Terus ada Mama Nadia juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Ur juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikmah bersama tiga darah manisnya. Salamnya buat semuanya saja ya. Iya, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Bari yang makasih lagunya Wajah Kekasih sudah ya. Terus ada lagi, halo dari Aba Aing di Ujung Rusi hadir. Salam sehat Bari ya dan semuanya saja Balani Stara Paramon. Terus ada lagi, halo assalamualaikum buat pagi dari Hidung Mancung di Pesarian. Salamnya buat Papa HM, ada Febi Belpas, Dewi Kunti, Ur-Ur, Cecek Rajum, Bede Tiro Pesek, Pak Hadi, buat Om Kasturi, Mbak Atun, Mi Ayam Ceker, buat Bude Emut, Pasukan Bolang, buat Mama Ikma, Mi Pakar Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso, buat Mbak Ila Tower, buat semua Balane Paramon, spesial untuk Bari aja, terima kasih. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum Mbak Ria, ini dari Mama Anjelia, Cecek Rajum, mau... sore balik jampi rasa kerajum. Aduh. Kayak kie cari cak kerajum. Kayak kie nyong dilampang ngutir-ngutir ya. Barang nyong anjuk ledelat nyong ditinggal lunga ya. Iya, sampai kesorean soalnya sak ya. Mama Anjeli, request lagunya dong, Goresan Cinta ya. Iya, sudah dihadirkan ya. Terima kasih buat yang siaran ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Cinal Jahit di Debong Kulon. Salamnya buat Balani Stara Paramon ya. Terima kasih buat yang siaran. Terus ada Bunda Septi, halo Bun, aku monitor Mbak Ria Jenaka Anji, Bunda Septi. Terus ada Mbak Sriasih ya, assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Salamnya buat Mama Yuni sekalian sama Mbak Retno, Mas Firma di Dampiak. Ada Mama Kiwi, selamat pagi Mama Kiwi pan kondangan Bu Rinto Adiwerna. Mama Wajra simpan maring Markona. Mama Kiwi ora maring Markona pan kondangan Ibu Rinto. Nje. Ada Wong Ireng, assalamualaikum pagi hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon, sepersangnya buat Mbak Nia ya, buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Ria, semoga selalu, terima kasih Kang Sodik yang ada di Kalimantan Timur, sama Rinda hadir ya Kang Sodik. Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Febi Belpas, salamnya buat Mama Alisa, Kang Doli, Cecak Rajim, Afurkon, Bude Emut, Umi Habibah. Ada Mama Dea, Ama Malani, Kang Pajo, Kang Parto, Kang Sodik, Mama Nadia, Mbak Nia. Buat Baria makasih lagunya Sembilu. Ibu Roni, Papa Asikin ya, selamat pagi. Ahmad Albar juga selamat pagi sudah hadir. Abah Sahrul juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, pagi Mbak Ria, ini baru pulang dari pasar Nji Purini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum dari Mama Arsana di Kemantran, lagunya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta dari Spring ya. Selamat buat Balane Paramon KB, spesial untuk Mbak Ria, sehat selalu dan sukses terus, terima kasih. Ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, dari Najib di Debong Kulon, salamnya buat Kang Cinal Jahit, ada Jack Rajum, ada Sugeng Rawuh. Aduh, ini kok lagunya mintanya Iwan Fals, Tikus-Tikus Kantor. Ini gak masuk ya di Paramon Serumpun. Kalau gue dinicakna Negoro Angin. Waduh, ini lagi. Waduh. Ini Malaysia. Ya Paramon Serumpun, Kang Najib. Waduh. Afurkon, hadir bayi lagunya Memori Mungkin Berulang dari Siti Nurdiana ya. Iya, terus ada lagi, halo Bang Ju Junet hadir, Mbak Ria Jenaka hitnya sepanjang hari, Bang Jun lagunya Sembilu. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon yang lagi bantu monitor ya, spesial buat yang lagi tugas, semoga diparingi sehat selalu. Super mentoknya buat Mbak Lulu tercinta, sehat selalu ya buat yang siaran Matono di Blatting Joyce. Ada Kang Ibnu Abdillah putrana keroncong Mbak Mbak lah. Aduh. Sudah jelas-jelas ya, lagunya lagu Serumpun, lagu Malaysia, mintanya Iwan Fals. Kalau enggak Deni Cakna Negoro Angin. Selamat pagi Bu Daerah Fana, lagunya Isabella, salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon ya, buat yang siaran, terima kasih.

dulu ya. Iya, untukmu ibu. Terus habis untukmu ibu ada Suci dalam debu ya. Ya ini untukmu ibu, ini buat spesial buat Ibu Roni. Selamat pagi Ibu Roni yang ada di kawasan Setu.

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100% jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal. Terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Andi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mungkin aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi ya. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun, nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah.

0: bisa melek, kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal, ramuan Arab, Habu Top, produk The Natur Indonesia.
1: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habu Top.
3: Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. 0878 3059 9955. Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822 4267 4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga nomor 2A, RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam.

Ya, ada memori mungkin berulang ya, sudah dihadirkan ya. Ya, dan Balanestara ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Paramon. Serumpun ya untuk kebersamaan kita di hari ini, Minggu di 26 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sarah Paramount 100.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FGL. Halo, hai, hai, hai. Kembali lagi ya. Ketemu sama Yesus Anda Risa seperti biasanya. Di kesempatan siang hari ini saya hadir di setiap hari Minggu ya, di Patas Paramon Tardinge Saporete. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 26 Juli 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 1 siang saja, saya hadir di Patas ya. Ada demang-demang Tarling Cerbonan yang akan dihadirkan untuk menemani suasana hari Minggu Anda, suasana santai Anda, dan suasana hari libur Anda bersama dengan keluarga ya. Yang mau gabung silakan. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Patas akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada juga Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan. Bisa datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ya, pasukan goyangnya Setara Paramon, goyang.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas gitu ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: PT Denat Tama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kembali lagi masih di 101.5 Star Paroman FM Regal bersama dengan Yos Andarista ya. Sampai di jam 1 siang kebersamaan kita di Patas bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habudop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa aja dulu langsung. Halo, selamat siang Mbak Lanes Tara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Nemen. Oke lah ya. Sing online yang saporet nemen.
1: Ini orang kuat juga soalnya kali 5 menit.
0: Apane, A? Kuotane, A?
1: Durasinya orang kuat juga.
0: Oh, durasinya orang kuat. Oh, baterainya low, A?
1: Itu kok anu ke durasinya.
0: Alah, 9 rangge. Kerap
1: nek ye apa ya uang buangan?
0: Apa? Uang buangan.
1: Itu tingka apa ya?
0: Apa, A?
1: Tepak-tepakan kayak Bang Alis itu.
0: Pak.
1: Uang buangan,
0: jangan kemana tepak-tepak.
1: Orang ini yang kesalahannya pun di situ. Kemana
0: tepak-tepak. Jadi ini akunya kayak terdong, A. Uang buangan.
1: Iya.
0: Salam, A.
1: Karena aku ngapak.
0: Oh, Tegalan ya, ayah.
1: Duduk tapi ngapak.
0: Oh, apa ya, Tarling.
1: Duduk.
0: Siapa, A? Ya Tegalan, ngapak Tegal
1: beli. Balingga kayak
0: aneh. Oh, iya. Oh iya.
1: Iya,
0: sar kalau Tegalan lah ya.
1: Iya, apa ngapak kekian ya.
0: Ngapak ya ora apa-apa. Tarlingan ta memang unik-unik lagune ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Salam buat Desak Racun.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Kang Akil minggu tetap mekaya, A.
1: Akil kan senenge.
0: Minggu-minggu ora plesiran Kang Akil. Ngapa, A?
1: Bukan pengen motonyong.
0: Men motonyong. Taleman no sing

0: biasane maparazi ya.
1: Terus
0: Kang Darmo Pak Pao.
1: Kang Darmo Pak Pao.
0: Sing online wong endi Mbak yo? Salam kenal. Alah.
1: Wong dateng.
0: Alah jadi Jawa Tengah jere Kang Darmo. Padil Kang Darmo biasa riwari wimono ya. Bola kamu. Kan kamu kayak niki anak Kang Darmo. Kang Darmo biasanya kayak gitu sih. Dulu-dulu. Lah gimana nih? Yang takon mana?
1: Orang ngerti.
0: Oh, iya ke efek Kang Darmo main orang ngerti, air on juga main orang kenal Kang Darmo. Kang Piol. Siang AA UU. Nggih. Kanesa Jedul.
1: Kanesa
0: Jedul iya. Kanesa zaman dulu. Iya. Ke sapa?
1: Anu beli.
0: Ah. Ganesa aktor. Iya. Yeah.
1: Kan Ganesa itu
0: apa
1: ya patung,
0: Bu. Oh, patung Ganesa. Iya, yeah, cerita-cerita ya. Di iya. Iya. Atau jar. Makasih fasing duwe, kasih Dewen.
1: Iya, pangan Dewen.
0: Ya beda, Mas. Bapaknya Iza. Bapaknya Iza.
1: Heeh. Bapaknya Iza beda.
0: Iya. Ulpa Astin.
1: Agustin, Mungkas Nuri,
0: Mungkas Nuri, Bude Habibah,
1: Bunda Habibah, Pak Tegondro,
0: Enji,
1: Mari, Papa Nari,
0: Wa Atomai,
1: Terus buat Agustin,
0: Iya,
1: Pak Tegondro,
0: Bunda Septi, Mama Frida,
1: Bunda Septi, Mama Frida, Terus
0: apa lagi?
1: Wong Parat. Ibni Abdillah juga ya.
0: Ibni Abdillah.
1: Racung beda.
0: Enje. Sendal Mali.
1: Apa lagi ya? Kengel Mutun
0: Mbak. Kais Busanto, Busanto yang tahu.
1: Busanto yang tahu.
0: Kang Channel Jait.
1: Kang Channel Jait.
0: Oke, Burini Pak Pramudiono.
1: Burini Pak.
0: Orang pinter ngomong Pak Pramudiono ini kayak Bang Al kayak orang pinter. Iya. Iya blipet ya.
1: Oke.
0: Wal.
1: Bahasa Inggrisnya uwal kan uwal.
0: Mama Ari Wangandawa.
1: Ari Wangandawa Mbak Kacun.
0: Ji.
1: Terus buat
0: Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Kang Teddy Dewi Kunti. Kang
0: Kenal Cair. Kang Fiter.
1: Kang Kotrok.
0: Ya Allah.
1: Aryo.
0: Iya bundane sih bunda. Bundane sih bundane. Alah. Prima ya temenan kue. Durasinya mau 5 menit toh. Lele. temenan ya. Temenan. Terus diatur 5 menit toh ke ake. Bundrong durung disebut toh. Alah. Yuk di belakangnya Afur kan balik kita sahabat di 477. Halo selamat. Siang balane Sar Paramon.
2: Selamat siang
0: cuy. Nemen casak.
2: Pipun mbak.
0: Casak dina minggu idra apa ora sak?
2: Pimen.
0: Dina minggu idra apa ora?
2: Pimen.
0: Dina minggu idra apa ora pendek kembali nengumah casak?
2: Pimen.
0: Saya selamanya tak geluk ya.
2: Namanya Dracula.
0: Orang Dracula tak nyokot tau.
2: Kayak gerondong lagi wong.
0: Nyokot lah pada baik. Deluk. Kayak ule.
2: Malampir sampean berantem.
0: Kayak ule. Kayak ule. Iya.
2: Namanya malampir di kuburan.
0: Iya wanya malampirnya. Kalau penunggune kok ya.
2: Penunggune sampean.
0: Iya penunggu kuburannya
2: tau. Berarti siaran gue silumane.
0: Iya Allah. Sampean bisa online kalau siluman sih sak.
2: Orang lah.
0: Orang rime. Lah ini Siluman tapi suka kan. Nyarane online.
2: Iya. Suka kemuyune.
0: Iya kowe. Iki.
2: Angot sampean lah.
0: Angot. Ketemu sampean ini memang ya kowe otomatis angot.
2: Lah gunanya mbak.
0: Lah guna apa?
2: Tarik kan ya.
0: Duduk. Duduk sah. Duduk keroncong.
2: Tambah sari.
0: Ya duduk. Pop. Apa ke?
2: Hari ini lagunya tokong gatel.
0: Aduh, sampean gatel bae sih sah.
2: Tokong gatel ya.
0: Sini durung dikukuri pesek. Monitor.

0: wingi monitor ya sar. Si jalan mamala ni sampean merinding ngono lah.
1: Ya biasa kok tau senenge anu kan.
0: Ini bisa nanya.
1: Tuntunan karo permen kok pada bae.
0: Ya, belum tentu itu dianggap jangan seudon.
1: Ya soalnya grupnya pasak pada bae pikiran kan yo.
0: Di mana ada gerombolan di situ ada jasak kayak kue jasak ya?
1: Ya belum tentu.
0: Ngerti ini kayak kue jasak. Itu pikiran positif mereka.
1: Lagunya ketaktil aja ya.
0: Miki mau ini gatel bokong
1: nih. Ya, bener, lagunya ketaktil aja.
0: Jangan yuruh.
1: Saya cuma sayur.
0: Sayur.

0: Oh iya wes, getah Be? Kayu, getah kilat. Tapi
1: dia kan omne ana pokong gatel.
0: Oh, ana saire potong gatel dikukuri.
1: Kalau main lapor kon ya Pak An.
0: Yang Dharma.
1: Kan Dharma papa bertanya.
0: Ya,
1: cak. Mama Wiwi.
0: Ya, terus Bimpa.
1: Bunda Septi.
0: Primen. Suaranya laka.
1: Pasodik.
2: Gatel beli karuan. Gue.
0: Apurkan, apurkan.
1: Emang
3: Bayos.
0: Dalam.
3: Pan OTW.
0: Mari ngendi? Bulumbul.
1: Oh, Pan OTW mari keluar kono juga jeblu.
3: Saiki yu melu yo.
0: Sak.
3: Bayos. Eh, jangan luke cinta kilat, Bayos. Diputer, Bayos.
0: Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi dang ngot.
1: Pan Mama wa jerak mono mas.
0: Iya. Iya. Iya, jare Pan OTW aja seru aja sak nyeluk melu Mama Kiwi.
1: Ayo,
0: ujuk-ujuk ngecring jasa ujuk-ujuk nang kono nang endi iki posisi?
1: Mar, bang dia yo oke.
0: Iya, arane mbok ngam jasa pan ider mono.
2: Halo Mas. Iku
1: Mama Alisa Kang Agus Mama Ikma.
0: Kang Poim.
1: Kang Poim atun. Yo yo warni pa dolok takul ketok. Priman yo Mbak.
0: Kang Poim kes ngomong ka eling.
1: Ngomong primen
3: di warna yang purinto.
0: Oh primen sampe nuru
1: oh, domisili. Oh kondangan purinto.
0: Kondangan lah. Lah kondangan.
1: Kondangan maring markona.
0: Lah dan kondangan tanya urus demelu lah.
1: Hah?
0: Urus demelu. Channel jahit, channel jahit.
1: Channel jahit.
0: Iya.
1: Terus
0: Kang Poim kan ngok no Kang Poim mau.
2: Kemen Kang Poim. Haling Mas Jasa.
0: Mas Jasa.
2: Menggara cek. Kemboran bokong-bokong bae atau dicucune lembleyu
1: wong urip telak bokonge berarti pi mekang boem
0: ya
1: ana bokonge kok
0: ya ora bisa enggak ya ora bisa jegong ora bisa jegong ya sak
1: iya lah
3: jasa bari ya saiki ring nyong sombong ora kenal eh bapak
1: maning
3: bayos
0: iya priben
3: ke sombong men bayos
0: sombong iya wudune
1: apa kowe mbak
3: apa kiran jasa
0: jasa
1: mbak
0: mbu ki sapa mama kiwi sing ngomong saparane saparane ana apa
1: kamisa
0: sombong jane jasa sombong serampang bae sisan serampang bae ngoten ketemu.
1: Mm. Ini madu melela.
0: Keh sak oli saram sak. Abi apa saki kawasan Buaran Jati Barang sak.
1: Apa saki?
0: Alhamdulillah. Saki. Salam dari Abah Saki kawasan Buaran Jati Barang buat jasa racun.
1: Kembali.
0: Iya. Iya, dibalik nama ning Kang Saki. Jeglem.
1: Orang gelem
0: ya
1: apa ya?
0: Pian
1: kan
0: apa? Mari Mbak Liana Bengle.
1: Mariana Bengle.
0: Iya, oke.
1: Terus kok ya sing takut keplet.
0: Bude Eravana, Bude Eravana sak.
1: Bude Eravana.
0: Oke.
1: Okay. Terus kok Mama Pirda.
0: Heeh.
1: Pesanda yang tahu.
0: Anjir.
1: Bu ini kali pra Mudiono
0: mau pada
1: terlalu Bu. Kela pakai buka Bu warungnya Bu.
0: Siapa Bu ini minggu-minggu buka apa orang sisak?
1: Orang hati mau masak, aku mau tahun mati, boy.
0: Sampean biasanya lampar, buka buka apa orang?
1: Jangan takut, mati pun takut, berarti orang berombol.
0: Iya. Si orang si orang tahu mana lewat mana dalam minggu-minggu.
1: Oh tahu ya.
0: Oh iya iya yuk yuk yuk yuk lewat yuk lewat yuk lewat.
1: Jangan mentok sampai.
0: Ah lewat yuk. Jemila Jemila. Jemila kurang seksi, ayo yuk lewat. Buri ini Pak Pramudiono ya. Siap na sambil mentah ya buri ini ya. Oke. Okay.
1: Anak sambil mentah.
0: Anak sambil mentah.
1: Sambil mentah ya apa?
0: Iya orang. Ya orang main tomat toh sak.
1: Eh?
0: Sambil mentah sambil asem sambil asem sambil asem marah nih sak.
1: Iya iya pak. Makasih pak. Makasih
0: pak. Saja jadul.
1: Anak jadul.
0: Tahu.
1: Pesan dari yang tahu.
0: Pil.
1: Tapi orang kakak.
0: Kayak kentang.
1: Tapi kan kita kentang no juga juga lagi. Ngomong etok dari jadul ya.
0: Tak ngomong.
1: Ini ngokan lan kapiran no.
0: Ya sama ini dulu sengah-sengah di sini kakak. Kita ngomong kodeng kaya kalem mantuk lima bewa.
1: Soalnya alhamdulillah mudah-mudahan tuh kubahnya nganyar.
0: Aduh.
1: Ya aku akar satu
0: kusah kenapa. Ya berarti ini angen-angen sa. Kan ini ngomong. Sing duwe HP kaya kaya.

0: nang pengin tuku kaya pan online ya. Ya berarti kan ambek angen-angen dhisik. Ora apa-apa angen-angen wong nyumpen duwe angen-angen.
1: Angen-angen padahal nang sana, Mbak.
0: Ya bener nyumpen duwe angen-angen. Konyong sing gone duit ape. Nyong pan.
1: Ora takon nang ora ngomong ya, entah.
0: Ya, ya. Ora masalah jawab ae sesuai dengan memang pertanyaannya.
1: Ya
0: masalah kaya pan.
1: Takkan dengar orang sudah lanjut ya wisong.
0: Iya iya, masalah kayak pan jebule pan tuku jebule narasi deh apa karena PK ya.
1: Suku suku itu kasih nganyar.
0: Iya. Lebih masuk ya sampai aneh maning. Wong
1: mikir ya apa? Ya ayo.
0: Ya Allah sampai aneh aneh maning. Wong kena sampai tawa HP dong aknane mudah mudahan tuku sing anyar.
1: Ya mau apa tuku sing anyar?
0: Sampai kan dua ini HP HP HP second lo ya. Udah anyar kan? Dua ini HP second.
1: Suwe.
0: Iya, ya wis ngapain sampai
1: ngarep. Ya kok kan menituku tekan nama ya, dasar bodoh ini ngono
0: sok ngene. Sampai di sana arep-arep Kang Akil kon tuku HP ya sing anyar. Wong sing second be durung mampu.
1: Malemmu ya.
0: Iya.
1: Bocah-roja.
0: Oke.
1: Patrinen, Batare. Kamon, kula kaya pundi anak kesimulku ya kuyu dewe. Mama, Malinda, Arul.
0: Oh, gue HP ditawani orang duku cengkel, orang badannya dongannya mudah-mudahan kurus duku sing anyar. Ampun teman sampean ya.
1: Suka duku sing anyar
0: ya orang. Mudah-mudahan apa enak nyong di duku daning Kang Akil secepat. Ya gue dongasing tepat ya kayak kue. Dudumannya orang badannya. Orang badannya tawa HP jadul giliran orang di duku cengkel barang.
1: Oh,
0: ini
1: orang cengkel minta kontak.
0: Ora bedene mudah-mudahan Akil tuku HP sing anyar aja HP nek nyong lah. Tak sing sing sing sang sung sing.
1: Mama Aris rampok terbang tuh.
0: Aduh.
1: Mama Elsa buka tenda ya.
0: Akil pemain bureng kayak Kang Akil.
1: Ya ora ngerti yo.
0: Udah lihat nek, udah ini. Kil sampai na belakang mampus teman ya Kil langsung aduh lah ya akhirnya jasok ngambek jumlah ting ting aduh aku kejebak dan inggi kata-katanya Akil sung yakin mang diriku pokong katil ketah kilayu sing nembang ke iti asela sak duduk iti liane Akil yakin Akil ya Allah tak sembur kan Kil. Aduh. Ini mikir ya, pertama mikir lagu ini siapa ya? Ketali kilayu casak. Mau siapa ya si apa lagu ini? Wong buangan ya ayah. Iya wong buangan di set ya. Aau on dulu ya. Ya sudah negara balon selera paramun yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamavi mata ini berhasiat untuk membantu memelihara para petara bundekat, penglihatan bermata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi mata ini Rp150.000 dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sahar Paramon di Jalan Raya Tambiak 132 Tegal. Pasukan umbul-umbule mama kiwi, iwajrahmu. Wajrahmu kenal yo sapa sih? Wingi nyong kondang nang sampeyan ya, apa ora kenal. Masa bisa ngundang yo sapa kenal. Ini kondang nang Wajrah wingi. Terus apa? Mama Kamisa tersayang ya. Terus siapa lagi? Ya ke pasukan umbul-umbul ya wis lah. Sing ayu dandane ya, nganggo gamise ya sing ana belekane iringan bae aja sing ada aja belekan ngarep, iringan bae aja belekan ngarep ya. Telak-telok dandane oblong-oblong ben kaya tekowok. Ya sudah yuk. Dadah beli 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Di sini masih ada Yos Anda Rista menemani Anda balen Sara Paramon di Patas sampai di jam 1 siang nanti. Ada uang buangan dari Dedita sini.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nugama Saputra. Saya berasal dari Banyuwangi. Kali ada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Saya direkomendasikan menggunakan obat Hertama. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herba yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herba Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Selamat pagi, Pak Babi.
4: Pak RT, selamat pagi, Pak.
3: Waduh, esok-esok wis kayong semangat teman, Pak, wis patroli.
4: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
3: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
4: Iya, tapi ge aburane ya, Pak ya. Tumben jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulun wingi ge ya, meskipun nganggo seragam, ada pat depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
3: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kek, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
4: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang.

0: ora salah jenengan milih solusine. Ya wis Pak, tak lanjut tukul lamu disit.
1: Oh, siap Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi, tepatnya Ramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877431782223. Dapatkan produk-produk

0: sebagai donatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-841. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Derma Sandi Sehat, alamat Jalan Raya Derah, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: ay. Tumplak ting ting ting chos. Ada banget dari miliknya Dian Ani, kayak judulnya Mangan Dugel ya. Siapa sih yang gelem mangan dugel? Dugel dipangan. Coba lihat Dian Ani. Bapaknya Iza ya. Bapaknya Iza yang suka sama lagu ini. Selamat siang saja untuk Anda ya. Lagunya sudah saya hadirkan. Sebelumnya ada Getah Gilayu ya. Iti Asela duduk iti. Sing marai Kang Song, sing marani Kang Akil. Kang Akil marai ora bener kae. Sudah dihadirkan ya di Sasak Rajum ya, Getak Kilayunya. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balane Star Paramon. Halo. Halo. Halo. Mendelmawon. Mendelmawon, Ji. Ayo, yes. Mendelmawon, Ji. 47 nya ya, coba disapa kembali. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Jangan dong, Bang. Jalan-jalannya nanti dong, Bang. Kan saya lagi siaran.
1: Kira-kira aku kesuwen.
0: Iya, tapi tadi saya buka sih.
1: Iya, kesuwen nang.
0: Itu berarti tadi sempat apa? Kamu turun. Oh, iya. Ya wis, sementing sampean kan
1: semlebu.
0: Yang ngeromet toh ya, ada orang ngeromet nyong orang duwe suara.
1: Tandane.
0: Pripun, Bang?
1: Kita udah putus saya. Udah enggak ada chemistry di antara kita.
0: Kenapa? Ah, yuk ya. Kita bangun chemistry kembali yuk, Bang.
1: Aku langsung.
0: Anda yang menyanyiakan diriku dahulu sehingga saya kembali menyanyiakan Anda ya. Masa dijaluki jambu ebol ben menene tukule si loro. Ngenteni 10.
1: Lagi.
0: Ya, ah. Dijaluki jambu ebol, ah. Ora njuk-anjuk, ah.
2: Buatin gue buatin Bang Al gue. Apa ya?
0: Garin dudut.
1: Lakon rekor sing deket to, ketandok mono deket to.
0: Iya, Furkon. Aku siapa? Aku omae Furkon.
1: Wong ning wangan dawa beblian joko. Melek anu kan.
0: Aa.
1: Iya, pengen wangan dawa ngulon kan ada kertas.
0: Aa, ora jogen. Aa orang jugen, aa pancen. Iya, katanya malu, padahal biasa malu-maluin ya, Bang ya.
1: Anu kayak nunung Alpi ya.
3: Alpin, penyiar arane sapa?
1: Yos
0: bisa, kalau nyebut Yos bisa, Jeng Robi. Nah, kalau nyebut itu tadi yang VN siapa, Bang? Tadi yang VN siapa, kamu tahu enggak?
1: Cengkuningan
0: keprime, cengkelitan apa ya? Cengkuningan kan banyak, ada Teh Agustin, ada Jeng Robi. Ya Jeng. Tapi aku mau ya kamu yang nyebut. Aku mau kamu yang nyebut, Bud. Aku maunya kamu, Bang. Aku maunya kamu. Apa?
1: Kepaduk.
2: Ngapeli Bang Al, yuk ngapeli Bang Al. Ngapeli Bang Al, Mayos.
0: Yuk dokare siap no, dokare A. Kepaduk
1: ya.
0: Oke. Kepaduk.
1: Sandung cinta.
0: Sandung cinta.
1: Takang wisu elapi, kula wisu elapi. Wisiple belum.
0: Durung apa, Bang?
1: Masa?
0: Belum, Bang.
1: Ayang ini mana ini, Bang? Saulas lewat lagunya kue.
0: Aduh, Bang.
1: Iya.
0: Mbu, Bang. Kalau disit lembar cek ya, Bang. Cek. Dia mikir ngeceknya maring ngendi, Bang.
1: Kayaknya lagi ban muka onan oh. Lakan lagunya kue.
0: Delin. Dia yang
1: mana, Bang. Ya, kayak bebis padan ya, bulan ya.
0: Wong dirimu, ya angen-angen nih, perasaannya wis di setel, wis diklik ya. Anak jalur lagu kemana, aku akhirnya bingung, aku akhirnya...

0: penasaran loh. Penasaran. Durung, Bang. Kondisi ini judul apa ya, Bang? Oh, Kesandung Cinta Uwis, Bang. Berarti Anda mau menjerumuskan saya, Bang? Berarti kamu jahat. Saya sudah di atas umurnya jasa keraju. Di sini ada buktinya, Bang. Oke, untung kamu mengingatkan. Iya, oke. Bikin apa, Bang? Akhir aja. Saya mau jahit ajak Mbak Is Oli. Ya Allah, anak rezeki kan ditolak ya, Aa ya. Ya, Mbak Lian, Mbak Liana. Bang, kie panjahit na pakaian kebaya karo kang bawor dir gentar. Aduh, bau kang bawor akan ya apa lagu apa yang mikir, Bang?
1: Kue padang ya pula.
0: Judul apa? Duduk kue kan? Getah Cilayu. Iya, iya.
1: Getah
0: Lompong. Iya.
1: Kue enak susanti.
0: Intermezzo, iya, cas kiting. Iya, biar ada ya. Niatnya menghibur ya, kayak Kang Joko Tingkir Beyo senengen. Kamu tahu enggak sih Kang Joko Tingkir itu salah satu penggemarmu, Bang? Yo sana loro Kang Joko Tingkir, yuk Bang Al diparani ya. Ya, ke Kang Joko, si jine ana maning nggih. Wadon. Mbak Mari. Atane sapa maning? Abah Zaki. Jasak rajum Bang Al ki akeh sing menggemari tau. Tanggane nyombe ngomong-ngomong. Mbak Yos, dia kan pendengar pasif. Mbak Yos, gue jasak rajum karo Bang Al dang mlebu lucu kaya kowe dene. Mbak Atun Kang Boim.
1: Mbak Atun Kang Boim.
0: Kas Ganesha Jadul, Busan Royong Tahu.
1: Kang AM. Udin Bedu.
0: Iya. Oke. Beduk apa sih, Bang? Artinya, Bang? Beduk artinya apa, beduk? Temu ya, Bang? Cantelan nonton wik ngonong ah. Musuhan barang ketemu yes ngomong di wik ngonong.
1: Kenapa ayo?
0: Ya wis. Oke.
1: Iya, aku nelak eksekusi.
0: Nji, monggo busi-businan mana lah. Pandi para, ini kamene busi bae. Waalaikumsalam, di belakang ting.
1: Ya.
0: Oke. Ini tadi berapa? Sudah dua penelpon ya? Tadi siapa ya pertama? Getah Lompong. Iya, Getah Lompong Bang Al. Sebelumnya siapa sih? Halo, selamat. Terus yang balonnya suara Paramon.
2: Halo.
0: Halo, Nyi.
2: Arlinge Saborete.
0: Nemen.
2: Assalamualaikum, Mbak Yos.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyeratu. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Maafin. Tumben ini orang mudun-mudun.
0: Loh, gue. Aduh, tumben-tumbene. Ya, ada yang panggil. Nyong kan mudun, tapi gue diangon yos. Ya, gue ngomong.
2: Lagunya Ceritane Kanca.
0: Ceritane Kanca.
2: Katanya, Mbak. Mbak ini kayak apa sih?
0: Emang perlutaannya siapa?
2: Ceritane kanca.
0: Bisa nih orang ngerti lagu ini berarti kan ada yang request.
2: Enggak, maksudnya penasaran kayak apa.
0: Oh, kirain anak sing request lewat ada. Jangan-jangan wong kue ya. Wong kue keh ya. Sing kenteng nemen.
2: Kenteng
0: telepon-teleponane karo Nyi Ratu. Di sini tuh maksudnya rajin, Nyi. Betul. Rajin. Sing iya rajin telepon-teleponan begitu maksud saya.

0: yang rajin telepon itu
1: Ni
0: Mbak Dewi Pacul, Jana Pacul, Rani Pacul, Om Eling Cokado, Mas Harpan Pacul.
1: Anji.
0: Iya, Kang Fitur.
1: Anji.
0: Coko Tingkir.
1: Ombe Dawet. Sote pikir. Lanjut nih.
0: Warahi momen.
1: Ngepeca
0: morening mbah wagi.

0: cing ya.
1: Terus on ya. Bang Handoko.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mr. Kotak udah.
0: Ji.
1: Kang Iton Iton.
0: Kang Iton.
1: Kang Iton Sontono. Iya.
0: Lanjut.
1: Selamat siang.
0: Mamah Ari Wanggandawa.
1: Mamah Ari Wanggandawa. Terus buat masa ada Om Awang.
0: Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Kang Muhtar Odong sama Mama Not.
1: Muhtar Odong sama Mama Not, Dede Notnya juga.
0: Ya Allah.
1: Mama Ning Sintren. Mama Kamisa tersayang.
0: Oke. Okay.
1: Mama Kiwi, Mama Wajra. Mama Yu.
0: Kang Channel Jait.
1: Okay. Yang punya Debong.
0: Kang Boim Mbak Atun.
1: Lanjut. Terus Ami Bakar Madu bareng Laila.
0: Wong Ireng
1: bareng Mbak Nia.
0: Okay. Kang Darmo, Pak Pau.
1: Kang Darmo yang punya Pak Pau.
0: Iya. Bapaknya Isa di Gembiongan. Iya, Gembiongan di mana? Enggak tahu nih.
1: Enggak tahu.
0: Oh iya, sama dong.
1: Mama
0: ya.
1: Bapaknya Isa di Gembiongan.
0: Gembiongan.
1: Mama Lani yang punya Neo Pesek.
0: Iya.
1: Bareng Dede Gani.
0: Abah Zaki. Buaran Jati Barang nih, Brebes ya.
1: Bapak Zaki di Buaran Jati Barang Brebes. Terus buat siapa ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Bapak Ade.

0: Mbak Mariati, Mbak Mariati Babakan.
1: Mbak Mariati Babakan.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Rini Pak Pramudiono.
0: Nggih.
1: Ibu Bunda Santi Pak Purbowo.
0: Nggih.
1: Terus
0: Kak Adi.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Yang di Pemalang.
0: Yang di Pemalang, Mister Botrok.
1: Terus Mama Dede. Mama Wilan,
0: yeah.
1: Abai Wilan,
0: okay.
1: Mama Kumba, Mama Indika,
0: di daerah Fana,
1: di daerah Fana, Mama Uti,
0: Mama Rengganis,
1: iya, Mama Rengganis,
0: yeah.
1: Yang bareng siapa?
0: Kita saksikan.
1: Katanya mau dilamar sama pilot.
0: Siapa kue?
1: Katanya Malaysia pasti Singapura ya.
0: Entahlah.
1: Ya.
0: Terserah Mama Rengganis.
1: Iya. Ibu Iti yang punya Mira.
0: Yeah.
1: Yang selalu monitor enggak geser kemana-mana.
0: Oke.
1: Papa Idin. Ya, buat semuanya aja deh.
0: Semuanya aja ini ya.
1: Iya, spesialnya buat Mbak Iyos.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Aku gak mau jadi dikasih ah.
0: Iya, wow. Jangan wis lah. Itu mah saran dari siapa kemarin ya? Kang Poim, siapa?
1: Bukan.
0: Oh, Kang Parto, Kang Parto.
1: Kang Parto Party. Nanti ada yang komplain sama aku. Aku
0: itu artinya dia perhatian.
1: Burung kok gitu jangan nanti ada yang
0: kok. Perhatian nun.
1: Makasih.
0: Ya, ya dengar pak, on bye wes lah. Oke yang mau, tenang lian aja.

0: Ya, iya dong. Ada Ketah Gilayu ya. Ini lagu disuka sama Ma Emfin.
1: Iya, benar-benar. Undangnya Mas Bay.
0: Bang, ada geleser alon-alon.

0: suara habu toh.
1: Dengar salah satu
2: itu asam urat saya dengar yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.

0: Berarti total 8 botol.
1: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang ya udah enak kan, udah
0: asam urat ya.
1: Iya, udah berkurang sama sekarang.
0: Itu baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancara. Pesan dan pesan untuk pendengar yang lain.
1: Keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan
0: wawancaranya.
2: Dapat lain-lain di agen-agen dan konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal.
3: Anda bisa mendapat

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Sada Tebang Tarling Cirebonan ya sudah dihadirkan. Ada Jaluk Tanggung Jawab. Ini lagu disuka sama Budaya Ravana dan juga disuka sama Papanezaki kah? Iya kah? Papanezaki ya suka sama lagu ini. Selamat siang saja. Sudah penuhi ya. Sudah saya hadirkan request teman Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Asik, ada Bapak Iza yang ada di kawasan Gambyongan. Salamnya buat Kang Kasnuri, ada Kang Doli, buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, Om HM, Mbak Mudrika Zen, Abah Acung. Ada Upo Happy, spesial buat yang lagi tugas lagunya Mangan Dugel, makasih buat Mbak Yos Andarista. Mbak Yos Andarista Ulfa, sing duwe kayak radio nisit kayak sing jamane nang dikwe on, lalen ya kan Mangan Dewe. Bukan Ulfa saya. Iya, dikiranya saya siapa ya? Yang kamu apa ya truk ya? Yang kamu nyari-nyari sama Ulfa bener ya? Bukan ya, saya Andarista. Ulfa ada sendiri ya. Oke. Kemudian di belakangnya Bapak Neiza. Ganesha Jadul, selamat siang Mbak penyanyi sing blem blem me ora bisa dipeng. Di belakangnya Kang Ganesha Jadul, Bu Santo Yong Tahu. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Darmo Bapau. Oh, mau pas jasak online. Selamat siang jasak rajum artis Separamon, Mbak Yos. Iya, artis Belambak Kempusis pokoknya. Artis Separamon. Sing senengnya ngodor. Iya, penyiaran ngejak ngodor ya. Dedi akhirnya. Di belakangnya Kang Darmo Bapau, Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Bo Imba Atun juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Kang Boim ada Mama Kiwi ya, bersama dengan pasukan umbul, grup umbul-umbulnya ya. Sing jarene mau wis ayu, telak-telok, melong-melong, moblong-moblong. Ya, sing gemise belekane belekan miringan baya aja ngarep ya jarene Kang Mutar odong-odong, Kang Mu. Tapi bener ya Kang Mutar sama Mama Not jarene. Iya ya Mbak Yos ya, dang belekan sebelah kan ngekatone. Dang belekan ngarep ngosin katon. Iya. Mama Ari di Panggandawa ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada selamat siang Mbak Yos. Ada Kang Fitter hadir di acara patah saya Mbak Yos. Salame Kanggo Mbak Am Kembang Pang, Mbak Mudrika Zen, Mama Lani, Mbak Nia, Kang Teddy Jasak Rajum, Om Kasnuri. Ada Kang Doli buat Bang Al, ada Mama Nadia buat Nyiratu, ada Kang Piol, ada Afurkon, Kang Ibni Abdillah, ada Kang Akil, ada Kang Edi Dados, Kang PI buat Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila, Mbak Feby Belpas, ada Kang Jenal Jahit, Kang Agus Boiler Yongki, ada Om HM, ada Mama Hasna, Wa Atoma, ada Ur, ada Amrul, ada Mama Ika buat Mama Ikma buat semuanya saja wis Mbak Yos, buat Mbak Yos sehat selalu, selamat bertugas aja, terima kasih. Jasak wangkot mensisak. Iya ya, wangkot ya. Napas nganti sesek. Loken Kang Fitter. Berarti pada bekor Mbak Am Kembang Pang ya dang casak online. Ya padahal ya lagi orang apa-apa kena tapi dang kerungu casak online. Otot-otot guline jare melu meteng-teng. Sing ngodor casak, sing kriokna melu kenceng kape. Aduh, do. Di belakangnya Kang Fitter ya, Kang Akil, Akil di Pesarean, Adi Warna, Minggu tetap kerja, laka dina gebuk Mbak Yos. Iya wes serap apa ya, judulnya pokoknya nggak dina anak pemasukan, ben kenanggo tuku gula teh, kenanggo medang ya.
Iya kan? Karena nggo tumbas beras sakilo rong kilo sekintal. Ya wes, sing pentingnya ben kebutuhane terpenuhi dan tercukupi. Ya semangat makaya, semangat aktivitas untuk Anda balenis Tara Paramon sing isi sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya ya. Tetap kudu semangka. Ki, tak cerita, iya cerita ki ngotot-ngotot ki prime pada melu metang-tang apa ora. Salamnya buat karyawan nih Bos Teguh Produksi Kenalpot, kayak Om Jenal, ada Om Tanto, ada Om Luki, ada Om Siwit. Siwit. Buat balane Stara Paramon KB Mbak Yos, lagunya Tegalan judulnya Bujang Kapiran sudah dihadirkan ya. Matur nuwun Mbak Yos Nji Sawang Sulipun. Di belakangnya Kang Akil ada Assalamualaikum Abah Zaki, kawasan Buaran Jati Barang Brebes. Hadir monitor Mbak Yo, salam kenal, salam sehat, salam kerukunan buat semua balane Stara Paramon. Amin. Minta lagunya Jaluk Ketanggung Jawab Mbak Yo. Ya, sudah dihadirkan tadi ya. Ini masih sayup-sayup terdengar buat Bapaknya Zaki. Kemudian di belakangnya Bapaknya Abah Zaki ya, maksudnya Abah Zaki, duduk Bapaknya Zaki, Abah Zaki. Mama Renggani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Waktu makan siang Mbak Yos. Iya ya, aku mau makan jam pira. Berarti aku mau wis maem sih, tapi ora sarapan. Ya berarti sarapan klungse. Ya wene isi warik ya, lumayan. Alba di Debonglor Mbak Yos, salamnya buat Mbak Nia Jasak Rajum, Kang Jeral Jahit, Kang Doli, ada Budemut, ada Afurkon buat Om Kasnuri, kemudian ada Mama Ringganis buat Agustin, ada Abah HM buat Ami Bakar Ramadu, Umi Laila buat semua balane Stara Paramon. Lagunya Dirubung Semut Mbak Yo, sing mancung, adem mancung, nyong blesek, nyong blesek, ngerti albarirung. Blesek ke dalam, kalau mancung ya mancung ke dalam ya. Pengok, pengok, wis pengok. Kang Joko Tingkir ya, sing ngecek ya mumpung dina minggu Mbak Yos. Yuk Bang Al diparani yuk Mbak Yos. Aduh nyong wadir nge Bang Elang Melayu terbirit-birit ya. Nggak enak kali nyemplung ngayong gila nih ya Kang Joko ya. Mati ri guys kayak wong diparani yang wadun baik ngayong ya. Aduh kayak ngayong mumpun pokoknya. Ini saya manggilnya apa nih, Mbak Maryam atau Bunda Maryam? Mbak Maryam aja deh ya, Mbak Maryam. Ki juga ngejak Yos, yuh Yos yuh. Aku panjait nap kebaya Mbak Yos nang Bang Alpin Mbak Yos. Yuh yuh Mbak Yos yuh, tak kejak yuh Mbak Yos yuh yuh. Tapi Bang Ale aja mo, aja mo, aja nehi nehi ilaka ilaka ilaka tehe. Kamu di belakangnya Mbak Maryam Liana ya, Mbak Liana di Bengle. Ada Assalamualaikum Janel, Kang Janel Jaid di Bengkulo nyimak Mbak Yos. Semoga sehat bahagia sukses selalu, berkah juga ya buat balane Stara Paramon. Di belakangnya Kang Janel Jaid, Bu Rini Pak Pramudiono selamat siang. Mbak Dewi Pacul juga selamat siang. Ada Afurkon juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ceng Robi juga di kawasan Kuningan selamat siang. Jasak Rajum Bimesak paling ngecek tukaran maning sak, hati-hati pendengere bukan pada darting. Orang kok ya malah pada terhibur ya sak ya, terhibur ya buktinya pada ngomong kore yos yos kaya singkatnya Jasak Rajum ya dang online gawe nyong kepoyu-poyu kayak kue ya. Mana kepoyo dewek makanya dang Jasak Jasak Rajum mlebu ya pempese agak-agak dinggo. Ya wes. Ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Hadir nih Kang Zuhri bersama dengan Mama Nai di Kalisoka. Salamnya buat balane Stara Paramon. Buat Mbak Yos matur mbah nuwun sanget ji sawang sulipun. Mbak Yos makan siang Mbak Yos. Warna-warni makan siang Yos lumayan ya. Ana wong loro sing tawa ya. Lumayan warna-warni Yos. Kang Albert juga nawani Yos ya. Berarti wis ana wong loro sing tawa ya. Nembe tawa ya. Jebebule durung katon. Tenang. Sedalan maning jebebule katon. Ora lah, ya sangu sajen dhewe kok.
Tahu kan ada yang bilang Ulfa lagi memang suaranya mirip sama Ulfa. Memang bukan. Oh iya, jarak gotrok, oh iya mirip ya. Oh iya, sampai ada iya katanya sih saya dikiranya Ulfa gotrok. Kang Sarmudi ngacung. Terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum Mbak Yos dari Kang Najib di Bengkulu. Titip salamnya kanggo Kang Jenal Jahit Jasak Rajuma dari Sugeng Rawuh. Salam spesialnya buat Mbak Yos, sehat selalu, matur nuwun. Ji tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok. Jasak Rajung kene siji maning sing nawani Yos maem. Dudu maem tapi sarapan. Ketarane wong blendrang jam yawene nawani sarapan. Ora perlu sak, ora perlu ya. Blendrang yawene kan nawanine ponggol. Sarapan ban identik dengan ponggol ya, ora bisa. Mo paling ponggol awe sambel goreng urek tempe tok ora mo. Koromi goreng ora. Tang makan siang ke ya. Tawa enak-enak. Kemudian di belakangnya Jasa Kerajung, Bu Daerah Fana, selamat siang. Cing Yos, Bu Daerah Fana, lagunya Tangan Jaluk Tang Jobe. Oh iya, tadi sudah dihadirkan ya. Ini masih sayup-sayup terdengar Bu Daerah Fana. Salamnya buat Balen Sarah Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Kang Mutar odong-odong bersama dengan Mama Not. Kemana Mbak Yos, aja tukaran karo Jasa Kerajung. Kita ngain HP aku Mbak Yos. Anak sing tawa HP Yos ya. Tawa alhamdulillah anak sing tawa HP ya. Nembe tawa tok ya. Jebul bule durung katon. Carane nan ya ora apa-apa ya, sembring kan duwe niat baik ya. Duwe niat baik untuk memberi dan menawarkan ya. Iya wis lah. Jebul bule niate sing penting niate disit ya. Ya wis dicatet dari malaikat toh. Niat pan main kie. Niat pan gawe makanan goyos. Kalau niat baik itu langsung dicatat sama malaikat ya. Tapi kalau niat buruk, orang dicatat disit ya. Bukan kau berubah pikiran menjadi niat baik ya. Dan harus niatnya mulai apik, nembe dicatat ya. Apa orang pentol? Sudah. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Patas untuk kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 26 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah sampun osak. Kayus pan closing sak. Nanti on lagi sak. Yuk kita rudu-rudunan di acara Melody Memori ya. Di hari Minggu 26 Juli 2026, terima kasih sudah kebersamaannya yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, yang sudah berpartisipasi melalui voice call. Setelah ini nanti Yos Andaris hadir kembali di Melody Memori ya. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indonesia ya. Manca gak ada Bang Al, tolong jangan minta manca, tolong. Dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti, berarti selama 3 jam ke depan ya, saya menemani Anda di Melody Memory. Terima kasih sudah bersamanya. Dan tembang terakhir ada Penyiar Pujaan. Ini lagu disuka sama Mr. Gotrok. Alo, lalalala Gotrok. Alo, alo, alo, alo, alo. Ya Trok, tapi mepan juga teman dari kayak apa Trok? Miring kiri, apa miring kanan, apa maju mundur oke? Oh sekarang pesampen sak, karena pesampen trok. 101.5 suara para mana FM 3 Yos Andaris pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM di Gial. Halo, hai, hai, hai. Kembali lagi ya, Yos Anda Arista hadir. Kali ini saya hadir di Melody Memory. Di kesempatan siang hari ini, hari Minggu, di 26 Juli 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Melody Memory. Tentunya ada demang-demang pop nostalgia khusus Indonesia ya, pop Indo ya, yang akan dihadirkan untuk menemani suasana hari Minggu Anda, suasana hari libur Anda ya, suasana holiday Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati hari libur Anda ya. Dan untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap harus semangat ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9988. Tentunya kebersamaan kita di Melody Memory seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT.

Natur Indonesia ada vitamin yang berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya ya. Dan untuk membelinya, untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan kemana-mana, tetap ada Yos Andarista di Melodi Memori sampai di jam 4 sore nanti. Kau bukan kasihku lagi yang pernah ku sayangi. Ani Astari, kau bukan kasihku lagi, spesial untuk Anda, Balai Nestara Paramon.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Projo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degial. Masih ada Yus Andaris tadi, Melody Memory ya, tebang-tebang pop nostalgia spesial Indo ya. Masih akan terus hadir untuk Anda sampai di posisi 4 sore nanti ya. Oke. Ya mau gabung yuk, kita sapa aja dulu di 3528888. Halo, selamat siang Balan Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Paramon.
0: Melody Memory. Hari, benar-benar. Ya kamu tinggal nyebut aja hitnya sepanjang hari kayak gitu, A.
1: Iya, hitnya sepanjang hari.
0: Iya. Telepon, A. A sudah makan siang, A. Belum, mau tak suapin pakai sekop?
1: Dibilang sampean,
0: Mbak. Apa mau balapan bundrong? Bundrong balapan nyuapin ayo bundrong. Oke, dro.
1: Iya.
0: Oke. Bundrong closing online nih anak oyi ya, oyi.
1: Waktu nunggu ketemu.

0: bagus lah, ngingetin bener. Oh. Aur. Wur. Wah,
1: kadang-kadang menewar ngomongnya
0: teman-teman. Wur, mau nanya kudune kalau iyo, sorry ya, iyo, ya war.
1: Kenapa?
0: Wur, bertiga nyaluk ke.
1: Bunda.
0: Iya.
1: Ini Bunda Eka, ke.
0: Bunda Eka, kamu biasa telepon-teleponnya sama Bunda Eka ya? Iya. Iya, iya, jangan terlalu berlebihan, no, ah. Enggak, Kang Erwine, dadak, kayak sumuk-sumuk ya.
1: Diliri,
0: oh. Ini bukan sumuk. Telepon-teleponan baik karo Bunka. Pimewer, ewer. War pimewer. War.
1: Coba voice note war kayak pas suara ne.
0: Iya, war ge kon face note war. Iya, janjiane kan wong telu, A. Lah alasan ya, ayah.
1: Iya.
0: Alasan, A. Kang Jabidin. Kang Jabidin,
1: Kang Jabidin. Kang Jabidin.
0: Heeh.
1: Selamat
0: siang. Kang Fitter, ya. Kang Fitter, A.
1: Kang Fitter.
0: Ya lagunya apa, A?
1: Sana kue.
0: Kamu yang kemarin apa sih, A? Ungu. Jika itu memang yang terbaik. Sana. Ada-ada. Itu, A.
1: Ya, sama. Di sini kayak best jam ya.
0: Oh, oh ada.
1: Best jamnya
0: apa ya? Apa ya, A? Kata pujangga. Apa, A?
1: Pujangga.
0: Pujangga. Oke, coba, A.
1: Kata pujangga kok kalah.
0: Dangdut ya, A.
1: Cinta,
0: iya.
1: Pujangga.
0: Itu lagunya Ami Bakar Madu itu, A.
1: Lagu favoritnya Ami.
0: Iya, lagu andalan, andalan.
1: Oke, basing burung kutilang.
0: Iya.
1: Kutilang,
0: iya.
1: Ami lagi makan
0: lagu,
1: tero.
0: Iya. Oke, andalan gue, andalan nih Ami Bakar Madu.
1: Burung kutilangnya lagi makan tero.
0: Bisa nih tulisan yang bukan pujangga. Benar ya, judulnya bukan pujangga.
1: Iya.
0: Iya, wes. Oke, A.
1: Iya, burung kutilang lagi makan teror.
0: Iya. Selentik sisa, no, A. Mami Tika Leoni.
1: Mbak Tika Leoni.
0: Iya, di Kalimantan. Mbak Am Kembang Pang, A.
1: Mbak Am Kembang Pang. Iya lah, bunuh ngomong dulu, wes.
0: Oh, ngomong dulu. Iya, wes. Oh, cerai, A.
1: Terus buat Arkasi kayak mehate guru wis.
0: Oh iya, A. Engko wis, A. Nyok orang arti A. Kalian dicatat, A. Itu
1: ya anak menyukangan.
0: Oh, Aca ya, A.
1: Inanana.
0: Aca Irwan Syah ya, A ya.
1: Iya, Mai Kak.
0: Gue
1: ting lagu gue lorok gue jemput di kabin gue enak-enak
0: bro. Apa sih, A? Mai Heart sama apa ya, A ya?
1: Apa ya nyok lalu?
0: Ya engko saya cari di itu wis, di searching di itu. Yeah. Di YouTube ya.
1: Aca kalau Irwan Syah, anak Laura Petelu ya, gue lagunya enak-enak.
0: Iya, iya, yang booming ya, A, ya, yang terus banyak peminatnya.
1: Buat apa lagi ya? Kang Akil, Bunda Atin, Madam Rengginang.
0: Oke, okay. Madam, cara apa dilamar mengko? Bulan ngarep mau ke penghulu.
1: Ke penghulu.
0: Aduh, duh.
1: Tolong nikahkan Madam.
0: Oh, A? Ho, E?
1: Mama, Lene pengen cucunya.
0: Ingin menimang cucunya. Ya, gitu. Kang Jabidin, A, sama Ibu Bisri.
1: Kang Jabidin sama Kang, sama Bu Bisri.
0: Iya.
1: Terus buat apa Sahrul, Agustin,
0: ya Ol,
1: Bagio, Kusanto, Nanti,
0: ya, Kang Muhtar, sama Mama Nud,
1: sama Mama Noter.
0: Kang Muhtar lagi di Bumira Suradadi, Gategot lagi mampakso. Ya wis enak wis. Iya Kang Muhtar. Masa ya kon mono ya Kang Uwer. Sang ngopi teh yang di rumah sendiri ya Uwer ya. Ayane posisinya di rumah sendiri.
1: Oh, ngemek apa sih?
0: Ngemek. Iya. Akil Kang, kalau komennya ke nomor Android terus aja yang dipakai, A.
1: Iya.
0: Oh, berarti aku bisa ya, A, ya?
1: Bisa lah.
0: Iya.
1: Bisa pentol, weh.
0: Yakin, A. Iya, ya, A. Iya, makanya. Kan jarang ada yang bisa, A. Nyampe nyoba, A. Danuk, A.
1: Kadang harus ngapain cilik. Kadang ngedini suinemen,
0: weh. Oh, masa? Aku ngecoba penyanyi, A.
1: Mana bisa, A.
0: Aku penyanyi duet karo A. Furkon, ya, weh.
1: Mantap.
0: Iya.
1: Alam menerap.

0: tu mancing lo atang aku mancing ha.
1: Arpan ke klementang.
0: Oh, ya ora bisa. Umur lagi ngelas Mbak Yos. Oh, umur lagi ngelas. Cara gaweane ngelas cara Mbak Nia Bogare. Ya, ya arane diperjelas ya, Ak. Katone sebedul nutul apa lagi mak-mak apa? Kan kita bertanya-tanya. Bubut, kayak nganti didudukne ke. Nganti didudukne videone, Ak.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya. Kue bubut, bubut apa sih yang bubut apa, Len? Oh, bubut rambut. Le kue materi ya. Ya wes. Aku be angger onone HP Android kan be kue casak racun jebule bisa ah pakai Android ah.
1: Emang bisa.
0: Ya, tapi jarang. Oh, berarti tidak semua bisa ya, tapi ya.
1: Mm.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting ting. Terima kasih A Furkon ya. Lagunya nanti ditunggu. Ini kata Madam Rengganis gini nih, A. Online nganggo HP jadul ka Furkon aja nggugus orang nganggo HP Android. Kenapa Ios tanya, "A, kamu pakainya HP Android?" Karena Ios lihat, Madam. Ios lihat waktu dipaparasi sama si Kang Leman, pakainya Android yang buat telepon begitu, Madam. Duduk cara AA. Makanya tadi Ios tanya, "Kamu pakai Android ya, bukannya pakai Android susah begitu, ya?" Iya, Ios kok aja percaya lah, Ios suruh dewek, Madam. Madam simpan di lamar sedelat maning ya. Ya. Oke, yuk di belakangnya A Furkon. Halo, selamat siang, Balenen.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bang. Dalam, Bang. Al, apa gini? Aku belum makan, Bang. Ya Allah.
2: Aku capek HP, enggak boleh.
0: Ya, kabasamu itu kan meledek. Sekali ya Allah, kamu kasihan banget sih, Yos. Udah enggak dikasih makan berapa hari, Yos. Itu kan masih mending ya. Yongki. Aku tadi sebelumnya udah bilang kan, tolong Bang, tolong. Jangan minta manca, tolong.
2: Oke, jadi ini deh.
0: Iya, oh, indok.
2: Indok apa ya? Apa ya?
0: Apa?
2: Aku persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Wes.
0: Urung ngerti kalian.
2: Ya,
0: lagi sakti mendro kuito. Nanti saya cekkan saya sambil tari. Lagunya ya untukmu ya.
2: Iya, itu yang melanda saat kau jauh dari ku.
0: Terus apa?
2: Di antara kita
0: telah terjalin sudah asmara. Eh, benang-benang, Bang.
2: Tak mungkin lagi terpisah.
0: Moga Tuhan
2: mendengar
0: cinta
2: kita.
0: Eh, pinta, Bang. Salah, Bang. Halo. Itu tadi, oh. Tapi judulnya apa tadi? Untukmu, bener? Apa bukan?
2: Iya, untukmu.
0: Oh, ya.
2: Untuk for you.
0: Oke. Okay.
2: Toyol.
0: Oke, okay. Bang.
2: Ya, toyol.
0: Bang.
2: Ya, toyol.
0: Bang Al, ya kan kena nggo hiburan.
2: Lah, loh.
0: Hiburan eh. Saya, Bang.
2: Saya. Ngomong apa, petau.
0: Deh, Mak, Liana sih ngomong Liana.
2: Oh.
0: Liana Benglek. Abang.
2: Oh, Benglek.
0: Bang, Abang Al, kena nggo hiburan aku, Bang Al. Aku jadi ketawa-ketawa, Bang. Itu berarti
2: ya,
0: kamu
2: Iya,
0: berarti kamu dapat pahala, Bang. Bisa membuat orang terhibur, Bang.
2: Aku ya, Bang.
0: Iya, aku juga kadang kayak gitu, kamu.
3: Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Kamu tar.
0: Bukan kamu tar, Bibi sebut. Kamu tar. Terus bisa nih barang Yos ngomong mani mamar ngenis pisane bubu pisane elam sih. Ya Allah. Mamar
2: ngenis.
0: Mamar ngenis ya disebut mamar ngenis kok salam iki salah ngucap ya. Sama
2: oh ya.
0: Ya mamar ngenis disebut selamat siang mamar ngenis kayak gue. Ya lucu nemen. Lo elkan. Ini burgon.
2: Kalau anak ya.
0: Oh anak ya.

0: ana balene, Bang.
1: Ana bewok ya, ana bewok.
0: Bewok. Lah bewok
2: apa kon?
0: Bewok, bewok tekane telat. Ora bisa peparas online.
2: Kowe ndolani yo wae mulai. Paling malas menurut kalau to.
0: Siapa? Siapa sih mandi dolani? Kamu?
2: Ya. Beli Mas Ge. Dolani. Tinggal ngata sekat.
0: Ya enggak lah, Mak. Oh, kan belum kenal.
2: Apa ya, saya dimaluin.
0: Kalau saya, Mak, kalau saya biasa malu-maluin, Bang, enggak masalah. Tapi kalau dianya kan malu, ya kan?
2: Malu dia mau kan malu apa nape?
0: Iya, iya kan belum kenal, Bang. Ke Bang, ke si Uon, Uon jarane ki penasaran karo VN-ne suarane. Umur ke?
3: Aku Bang Al.
0: Ya secuil tok, secuil tok. Suaranya secuil tok sih murah. Ah umur.
2: Lah kewingin kan aku ngomong lah, tetap. Lah kewingin nang eh.
0: Ya ke, aku Bang Al. Saya salami kan.
2: Iya,
0: tak beletot nak ke.
2: Lah.
0: Iya. Tinggal ngalol.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jemlak ting-ting.
2: Ya.
0: Iya deh Bang Al ya. Kamu kok takut sama huruf R sih, Bang? Jangan gitu dong, Bang ya. Dong, Bang. Bang. Jangan begitu dong, R ya. Cuman aku bisa, aku menyesalkan dah uwer. Kayak pada penasaran suaranya uwer ya. Katanya dewe nemen, tapi boleh cuma voice penyiar ya. Barang pun udah nembe ngomong aku Bang Al. Yang Ibni Abdillah juga selamat siang. Halo, selamat siang Balones Tara Paramon.
4: Hitnya sepanjang hari.
0: Halo Nyina Tudat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ora urusan sing penting nyong mlebu ya.
4: Oke. Pengen lagu nih.
0: Lagunya apa Moni nih? Hah? Eli.
4: Indah,
0: cinta, cinta. It's a dream.
4: Judul apa ya? Indah, cinta yang pertama ya.
0: Coba Indah, cinta. Indah.
4: Nyebutan ini yang berorak gelem ya, Bang.
0: Iya, nyi radu. Wah, padahal enak nemen kalau disebut toh. Nyi radu kayak nyi.
4: Iya, Bang Al. Akurkan karo bewok
0: ya. Itu tuh ganteng loh nyi kayak Aldi. Kayak tokan. Selokan.
4: Para orang bisa nih akurkan penasaran.
0: Ya, karena memang kan biasanya cuma komen-komen. Ya, terus ya Mas, ya pengen suaranya kayak apa sih? Wer, sering disebut-sebut online orang. Ayo.
4: Ami bakal madu bareng Umi Laila. Kang Handoko, Kang Samsul, Mbak Hilda, Teh Mojang, Teh Garwati. Terus Bunda Sakto, Maki. Terus Mbak Muti Gazen.
0: Ih, enggak ketemu-ketemu. Saya searching di ini aja dicoba.
4: Oh, ya udah.
0: Penulisannya apa ya? Lanjut dulunya. Iya ada sih, iya sih, cuma ya, dia enggak.
4: Kalau nyarinya pusing-pusing jadi palanya aja ya, palanya banyak jadi pusing. Jangan deh, jangan. Itu aja.
0: Saya usahakan. Saya usahakan.
4: Iya, kangen didatos Bapak Hae.
0: Mungkin bukan itu ya nih. Yang nyanyi.
4: Yang nyanyi.
0: Tapi pernah diputer ya. Oh iya, tapi nggak muncul Ermawati. Maksudnya mungkin apa sama siapa judulnya, gitu duetnya
4: judul kali.
0: Ditulis sesuai nama
4: sama siapa ya?
0: Ya sama siapa begitu mungkin awalnya bukan itu
4: iya.
0: Ya wis soal dulu alternatif lain tapi nanti saya cari ya
4: iya.
0: Oke okay. Siapa kan kedua nyanyi ratu setelah
4: iya Kang Uwer si bujang
0: Kang Edi Dados grup Relip Jeger hadir
4: Iya,
0: Kang Joko Tingkir, suwunyi ratu salame, Joko yeah. Tingkir hadir.
4: Iya, Kang Joko Tingkir.
0: Iya.
4: Alternatif kue apa jenenge
0: mutiara yang oke, oke. Okay.
4: Yang imut-imut.
0: Benar, si mending nomor siji sehat disit ya.
4: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting ting ting ting ting ting.
4: Iya.
0: Sana turu-turu aa nyi. Yos, jos ya. Mesti sing marai aa ya. Mengkodang di dumla siapa? Dan untuk anda balane

Paramon FM. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Kenapa kita harus mengkonsumsi produk-produk dari PT Denatur Indonesia? Yang harus Anda ketahui ya, supaya yakin untuk mengkonsumsinya, bahwa produk PT Denatur ini halal. Semua produk PT Denatur sudah terakreditasi Badan POM yang dapat dilihat di kemasan produk, dan PT Denatur juga mendapatkan sertifikat higienis BPOM. Perusahaan PT Denatur juga mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Yang harganya untuk isi yang 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Aba Acung yang ada di kawasan Lebak Sio juga selamat siang, Aba Acung. Sing lagi nguping Stara Paramon FM, dan untuk semua balane Stara Paramon, selamat siang semuanya. Mama Dea juga selamat siang, Mama Dea ya, bersama dengan Kang Agus Boilernya. Yuk tetap di Stara Arista, di Melody Memory sampai di jam 4 sore nanti. Jika itu yang terbaik untuk dirimu, kira-kira kayak gitu ya. Cuman bedanya saya nyanyi nguzuk kayak casak. Spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Afurkon yang ada di kawasan mana ya, lah orang ngartika ngucapnya kawasan baik. Kang Bewok, iya, monggo Kang Bewok tiarap. Kang Umur juga selamat siang.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Enak tidak, lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah setidang bulan, 10 hari sekali atau seminggu, lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain.
0: Bagi pendengar radio semuanya, dengan herbal
2: dari PT Denatur Indonesia, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9388, 0852 9319 9588.
3: Eka Fat Praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani, yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen 74 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Derma, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852
4: Adi Werna, Kabupaten Tegal. Apotek Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05 RW 01 Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, Manyo Sudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.

0: Pegunungan Cilacap. Alat berair, katal-katal, untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: 9588 0852 9319 9588.
2: Apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 0852 9319 9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih di 274 RT 06 RW 02 Kelurahan Kedegak.
2: GT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain, dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan ke center kami di 0852 9319 9588 3199588. Alamat Jalan RW 01 Percot Slawi. Warung Makan Eka, alamat Jalan Yosudarso Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1 Mintaragen, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degel. Masih ada Yusanda Arista di Melody Memory ya, teman-teman gue penostalgia spesial in pop Indo ya. Masih akan terus dihadirkan untuk Anda Balan Star Paramount sampai di jam 4 sore nanti. Di 352888 kita kembali sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balan Star Paramount.
1: Tidak sebanyak hari. Halo.
0: Iya, halo juga.
1: Dari pendatang baru, Mbak.
0: Namanya siapa?
1: Dari Lita di
0: Tegal.
1: Nita.
0: Mm-hmm. Oke, Mbak Nita, salam kenal ya.
1: Ya, salam kenal. Ini Mbak siapa?
0: Mbak Yos Andarista.
1: Oh,
0: Mbak Yos aja deh ya.
1: Oh,
0: oke. Mau enggak mau request lagu apa nih, Mbak Anita?
1: Pengen lagu coklat ada enggak, Mbak?
0: Aduh, kalau coklat enggak belum ada koleksinya. Iya. Yeah.
1: Banget padahal.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Garasi
0: pasang enggak? Garasi. Aduh, coklat, oh belum ada ya. Garas.
1: Halo.
0: Iya, benar, saya cari dulu ya. Oke. Garasi. Iya, belum ada juga koleksinya. Ini cuma ada beberapa yang di tahun 2000 sekian. Belum komplit.
1: Yang dari tahun 2000 itu ada apa aja sih? Soalnya aku taunya yang 2000-an.
0: Oh. paling ada ungu luka di sini ada.
1: Kalau yang vokalnya cewek.
0: Vokalnya cewek. Siapa ya? Nadila?
1: Siapa?
0: Nadila ada?
1: Tahu aku.
0: Nadila juga itu di era 2000-an kalau enggak salah. Nadila sama Fatur. Yang kulakukan semua untukmu. Terus ada Salahkan Aku.
1: Ini itu aja wis Peter Pan aja. Peter Pan masuk enggak?
0: Peter Pan koleksinya yang tahun 2000-an belum komplit, Mbak Anita.
1: Oh.
0: Iya, ini saya masukin ke playlist ini yang beberapa request aja. Ya, nanti besok bisa di request lagi deh ya.
1: Ya wis itu ungu tadi apa aja?
0: Ungu luka di sini.
1: Udah itu dong.
0: Iya.
1: Ungu.
0: Oke. Okay. Ada salam ungu. Oh, enggak.
1: Salam kenal yang udah pada masuk. Terus buat
0: ada ungu cinta yang apa? Lain ada?
1: Cinta yang lain aja, wis.
0: Oke. Okay. Itu ya.
1: Terus buat lanjut buat salam ya, buat tadi Kang. Ada Om Bewok itu.
0: Temannya Mbak Nita juga.

0: ya, terkena.
1: Oh iya. Terus apa lagi?
0: Terus buat Alpin, Mas Alpin.
1: Mas Alpin. Hmm. Ah, Furkon.
0: Ah, Furkon juga. Hmm.
1: Teman seperjuangan ya Mbak Anita ya.
0: Ya,
1: oke, okay, terus.
0: Ya buat semua fans Paramon aja.
1: Ji.
0: Terima kasih ya, Mbak.
1: Sama-sama Mbak Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting Mbak Anita. Sudah kabur duluan belum di dumlak ting ting. Sudah kabur. Terima kasih Mbak Anita untuk partisipasinya ya. Iya nih, saya juga suka sama lagu-lagu di era tahun 2000 sekianan ya. Saya suka, ya sebenarnya saya juga suka. Tapi itu yang ada cuma beberapa lagu karena itu juga sesuai dengan request yang kemarin. Request ya, kayak Furkon, kadang pengen lagu ini Mbak Yos, nanti baru dimasukin ke playlist. Kemudian Sapa Mama Lani dan lainnya ya, pengen lagu ini, lagunya ini, nanti baru dimasukin. Nanti coklat coba ya. Coklat tadi yang diminta coklat siapa ya? Yang coklat yang judulnya apa ya? Saya lupa deh. Halo, selamat siang jelang sore. Halo.
2: Halo.
1: Radionya.
2: Iya, Mbak.
1: Ya, dengan siapa ini, di mana?
2: Apa ya?
1: Apa ya?
2: Dangdut.
1: Siapa Rete?
2: Secara Paramon. Bayo.
1: Dalem.
2: Ayo ini tuh Rete.
1: Men, kayak mama kiu-kiu ya? Iya.
2: Apa kabar, Mbak?
1: Kabar baik. Sehat alhamdulillah.
2: Sakit gemuk aja.
1: Kok Anda tahu?
2: Lam-lam ya, Mbak.
1: Ini kenapa sekarang Uya?
2: Apa?
1: Uya. Iya, bapaknya Uya apa bukan?
2: Bukan.
1: Siapa sih?
2: Wati.
1: Wati?
2: Iya.
1: Wati, enggak tak kepanjangannya ngerti Wati. Tapi aja lah enggak diganyami taning gue bojone.
2: Sehat ya, Yos ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Aku pengen lagu nih.
1: Apa nih?
2: Kasih.
1: Dari
2: Nur Afni ya.
1: Nur Afni. Oh, ini Mbak Eka yang di mana ya? Selain di Tonjong, Mbak Eka mana ya satunya ya?
2: Bukan saya.
1: Ya, enggak.
2: Di hatimu.
1: Iya, enggak, satunya itu di mana ya, Bu Rini ya? Satunya kan Eka Tonjong, ini Eka mana ya?
2: Kepinteran. Kepinteran.
1: Kepinteran.
2: Iya.
1: Kepinteran kamu. Kasih ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salam yang pertama buat Mbak Rita ya.
1: Ji.
2: Baru aja tercinta.
1: Oke.
2: Semoga diberi kesehatan. Panjang umur.
1: Oke.
2: Dikedeni maning ke Mbak Tafare.
1: Aya. Aja kayak gue aja ngulayo Akang. Akang siapa sih di belakangnya?
2: Ayang Mbak Tafare.
1: Anjas. Oh, Ayang Anjas. Ayang Anjas.
2: Burini Pak Pram.
1: Iya, Burini Pak Pramudiono. Mama Frida, Mama Frida.
2: Mama Frida, bareng Papa Frida.
1: Mas Anjas, kepandean. Aduh.
2: Ya wis, Mbak, semuanya ya.
1: Semuanya saja. Oke.
2: Ya, kepo banget, Mbak, ini Bapak ngeletek maning.
1: Iya, wong namanya juga
3: Mbak, ingat Mbak.
1: Ah, Mbak, Kang Anjas. Kang Anjas ini kalau di paguyuban sering hadir enggak?
2: Kenapa?
1: Kalau di paguyuban sering hadir apa enggak?
2: Oh, sering.
1: Sering. Ya sudah. Oh, dulu ya. Sekarang Yus berarti
2: waktu
1: belum
2: lihat Unggas Nuri pertama.
1: Berarti Yus belum lihat secara langsung ya, belum kenal secara
2: ya,
1: langsung
2: belum.
1: Ya. Ya nanti tanggal 23. Tanggal 23 ya, Mbak Eka ya.
2: Iya, di mana?
1: Ini di dekat ini aja, di dekat studio kok. Di Ibu di Basiroh.
2: Oh iya, ya. Masya Allah ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, buat semuanya.
1: Anji.
2: Buat Mbak Yos. Andarista.
1: Anji.
2: Buat warga tercinta. Semoga kesehatan panjang umur.
1: Amin. Oke, amin.
2: Dan kesehatan ya, Mbak.
1: Anji, terima kasih.
2: Yang buat tadi yang kepoin terus ya.
1: Kang Anjas.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
2: Mbak, iya.
1: Dia ngikutin si AA nih ya. Yang memprakarsa itu AA Furkon ya. Ketika saya ngasih ucapan dumplak ting-ting, disambut dengan kata Yos ya. Si Mbak Eka ikut-ikutan juga. Mbak Eka kalau datang Bro, kalau datang berikut gak lepas masker. Oh begitu ya. Iya, iya. Mungkin dikasih cadar, gak boleh sama Kang Anjasnya. Biar kecantikannya cuma Kang Anjas yang bisa apa namanya memandangnya ya. Barangkali. Halo, selamat siang jelang sore, Balanes Tara Paramon.
4: Halo, siang juga.
1: Siang juga. Tara Paramon dan Duta Sabur. Teman, suaranya jangan kecil-kecil banget dong. Ah, saya jadi geli. Iya, geli beneran.
4: Salam kenal.
1: Kenal dari?
4: Dari Yolanda.
1: Yolanda? Oh, Yolanda. Yolandanya kangen Ben?
4: Bukan.
1: Ah, bukan.
4: Aku mah tukang rujak.
1: Oh, tukang rujak yang sukanya pakai daster?
4: Iya, yang ulekan.
1: Oh, yang bawa ulekan? Kemana-mana bawa ulekan?
4: Iya, kalau
1: iya.
4: Pesan
1: diulek. Iya. Aduh. Oh, aku kira-kira diulek itu bentuknya kayak apa ya jadinya ya nanti hasilnya?
4: Tanya aja ke Mas Anjas.
1: Mas Anjas dia tahu ya.
4: Iya, cara ulek yang baik itu gimana?
1: Oh, enggak. Saya jadi ngilu. Kayak kata Mama Frida, aku juga geli, Mbak Ios.
4: Ah, Mama Frida, aku suka gitu.
1: Suaramu tuh bikin aku berasa digelitikin begitu.
4: Aku tuh lagi bahagia, tau.
1: Iya? Kenapa? Habis ngapain? Habis diapain?
4: Jemuran dasterku kering semua.
1: Oh, kering semua? Iya. Ini kan cuacanya lagi panas ya, Ceng, ya? Iya. Kalau kering, kalau udah setengah hari udah kering kan kita bisa ngerumpi ya ke tetangga, ya?
4: Iya.
1: Cuci semua dasternya?
4: Iya,
1: daster-dasternya ada yang bolong-bolong gitu apa enggak?
4: Ami bakar madu barangkali mau cuci sarungnya.
1: Boleh. Kamu ya, mau disuruh?
4: Nyantai gitu.
1: Bukan ini bukan Astuti, Bu Rini.
4: Bukan Ibu Rini, aku mah Yolanda.
1: Bukan Yolanda.
4: Yolanda.
1: Aduh. Enggak siapa ya? Aku lupa deh.
4: Ingin dengerin Dewa.
1: Yang apa? Dewa adanya kangen sama selimut hati.
4: Aduh, selimut ya.
1: Iya, enak dong. Enak dong kalau diselimutin dong.
4: Selimut.
1: Ada selimut hati sama kangen. Iya.
4: Gorden
1: enggak ada. Ada daster, tapi kamu kan udah punya banyak daster.
4: Selimut hati
1: ya, oke.
4: Okay. Mau coba
1: pakai selimut?
4: Adem apa gimana gitu?
1: Adem lah, adem. Kalau panas mah di luar.
4: Bener nih, dijamin.
1: Bener. Emang lagi jualan apa ya? Alois, iya bener. Iya bener, Bu Rini. Bu Rini, Alois.
4: Ya deh, aku cobain selimut hatinya ya.
1: Oke, okay. Nanti hati mau aku selimutin ya.
4: Iya, biar hangat.
1: Iya, serius nih mau.
4: Berdebar-debar.
1: Bisa dong ya. Kan bawahnya kan ulek-ulek. Jadi bisa gedor-gedor pakai ulek-ulek.
4: Iya
1: betul. Iya sih, ya kan?
4: Iya. Oke.
1: Semuanya
4: aja ya.
1: Iya.
4: Ya. Mbak Yosnya sehat selalu.
1: Amin.
4: Mbak Yosnya ketawa melulu.
1: Iya, kamu lucu sih. Akil Kang Akil. Yolanda milip Alokis dari Kang Akil. Waalaikumsalam di belakang ting.
4: Jos,
1: terima kasih ada Alokis ya. Iya. Iya Kang Bawor. Tadi Eka itu kepadean sama Kang Anjas. Iya, oke. Okay. Sudah deh ke penelpon jadi sudah cukup ya nanti yang mau gabung lagi di sesi berikutnya. Dan untuk Anda, Balen Setara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vita Mavi matanya ya. Vita Mavi mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vita Mavi mata ini 150.000 dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Degel. Spesial buat Mbak Nita di kawasan Degel. Lalu kan di sini menunggumu. Emang kayak gitu lagunya ya? Bukan kali. Mangga Wanita.

0: Kenapa kok kamu mukanya sewat gitu?
1: Ini saya lagi kesel. Abisnya dari tadi masukin kunci motor kok gak masuk-masuk.
0: Coba Nia lihat. Tuh, bener kan? April salah motor. Dari plat nomornya aja udah beda.
1: Oh iya, pantesan kuncinya gak masuk-masuk. Akhir-akhir ini penglihatanku memang agak kurang jelas gara-gara keseringan lihat handphone.
0: Jangan dibiarin, nanti bisa makin parah loh. Nih, aku punya solusinya. Minum Vitama dan Vimata. Solusi kesehatan mata. Yang baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, dan masih banyak penyakit mata lainnya.
1: Aman gak kalau dikonsumsi? Terus cara pakainya gimana?
0: Vitama dan Vimata ini 100% dijamin herbal. Sangat aman bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimata bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. 1 tetes di mata kanan dan 1 tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
1: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan Vimatanya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: 101.5 Star Paramon FM Tegal. Masih ada Sandarista di Melodi Memory. Debang-debang pop nostalgia, spesial pop Indo ya, masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana hari Minggu Anda sampai di jam 4 sore nanti ya. Yang baru saja dihadirkan ada Selimut Hati. Selimute Alokis. Selamat sore saja untuk Anda Alokis ya, lagunya sudah saya hadirkan. Kemudian Kasih Aisni Aziz juga sudah saya hadirkan, memenuhi permintaan dari Mbak Eka Anjas yang ada di kawasan Kepandian. Satu Cinta Tiga Hati juga sudah saya hadirkan ya, ini memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan. Yuk yang mau gabung lagi disapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Balan Star Paramon.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore ya, juga. Iya.
1: Iya.
0: Dengan
1: pendatang kemarin, Mbak.
0: Pendatang kemarin.
1: Iya. Kemarin sore.
0: Kemarin sore. Belum.
1: Kenal suaranya ya.
0: Kenal Kang Peo.
1: Pendatang kemarin.
0: Oh, pendatang kemarin, bukan pendatang baru saja ya. Kamu lagi ngapain waktu situ, Wok?
1: Biasa ngopi-ngopi.
0: Oh, ngopi.
1: Iya.
0: Bisa ngajak aku sih.
1: War.
0: War.
1: War. War.
0: War, gegen war. Dalam?
1: Zodiaknya apa?
0: Saya?
1: Iya.
0: Virgo.
1: Kenapa? Scorpio.
0: Waduh, berarti kita cocok dong.
1: Iya, rekod lagunya itu aja bisa
0: zodiak
1: ya.
0: Apa?
1: La la la la la. Mana bintang?
0: Oh, iya. Oke, asik. Lagunya siapa ya? Dina Mariana apa bukan ya? Nanti saya cari dulu ya. Ini Hedi Diana. Ini Bintangku.
1: Bintangku, bintangnya.
0: Oh iya, itu ya judulnya ya. Kamu lebih pinter deh. Bintangku. Oke.
1: Iya, guys. Pan, ya. Ngopi
0: Pan ngopi maning, menu, ya. Seruput, seruput kopi nek.
1: Oh iya.
0: Oke, sudah, Nji.
1: Yo,
0: yo i.
1: Apa?
0: Oh iya, udah.
1: Yo,
0: assalamualaikum dulu. Oh.
1: Oh iya. Tunggak penting. Yo, waalaikumsalam.
0: Ini masih Kang Prabowo kah? Anda membuat saya terbingung-bingung deh. Ah. Saya belum jawab salam kamu. Kamunya sudah dumblak ting-ting sendiri. Ya kan? Saya yang dumblak ting-ting. Dumblak ting-ting Kang Bewok. Nanti kamu baru menjawab yos, boleh ya. Jos, boleh. U-u-u-on, ya boleh. Ya boleh. Kalau on, gak boleh. Yang mau ngomong lagi di belakangnya Kang Bewok ya, yang lagi pada ngopi ya di rumahnya Afurkon di 477. Kita sapa, halo selamat sore Balen Star Paramon.
2: Sore Maya.
0: Selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para Paramon FM
0: Hitran
2: Elonosta
0: Melody Memory.
2: Oh
0: iya. Iya. Hitnya sepanjang hari. Oke.
2: Okay.
0: Salam.
2: Apa Sutina?
0: Dari mana sih, Mah? Anda, Mah?
2: Mingguan, Maya.
0: Mingguan ya. Sekarang Anda rajin sekali buat mingguan. Alhamdulillah ya, banyak teman ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, wis. Jalin silaturahmi ya. Oke, Mah. Aduh, sakit pup, sakit sekali.
2: Ya, Miss enak.
0: Ya wes, oke, okay, cukup.
2: Oh iya wes.
0: Gani ikut Gani, dia ada Gani.
2: Gani nggak mau ikut.
0: Oh, berarti tadi di rumah ya? Ma, dia ada Gani dapat salam dari Mbak Ninu, Ma, dari tetangganya ibu aku.
2: Dari tetangga.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya. Dia kan pendengar setia tapi pasif. Kemudian ketemu sama aku. Mbak Yos, aku suka banget sama Dede Gani kalau lagi online sama Jasa Kerajum. Nanti tolong ya disalamin begitu. Kata katanya seperti itu. Sampai suaminya bilang, kamu apaan sih kok ngefan banget sama itu sih, jasak rajum sama Ditega ini. Ya gak tahu, orang aku suka kok ada marah gitu.
2: Oh.
0: Iya, teman-teman kalau Ditega ini tak lagi online.
2: Iya, ya. Ditega ini kan
0: lucu, iya, menggemaskan.
2: Tapi jasak sih gemesi apa nih, pertanyaan nih.
0: Tapi temenan mah, jasak kalau gini yakin mah. Biasanya didengar. Aduh.
2: Jasak melune,
0: iya,
2: ya.
0: Jasak ngodor sih mah, ngodor itu weh mah, sih didemeni.
2: Anak-anak
0: pamor
2: tersendiri. Lalu, belum jasak
0: mah ya. Jasak belum. Iya, luar biasa ya daya tariknya jasak ya mah ya. Padahal iya. Padahal is kanyul-kanyul kayak kayam.
2: Ini ngomong bayas loh, Kak. Ini orang lalu
0: main. Tapi daya tariknya jasak justru yang kanyul-kanyul lo, Ma. Nah, ya, jangan ya. Salah. Okay.
2: Karena apa nih, bayas?
0: Iya, karena apa sih? Karena apa nih?
2: Karena
0: kota. Yang orang ngerti? Aku gak pernah lihat, ya berarti gak tahu dong.
2: Aku laku nih, kayak. Lagune ngono si Mayang.
0: Prime lagune prime sih.
2: Tak luka dan na.
0: Bila
2: cintanya terbagi dua.
0: Ingin ku raih bulan.
2: Apalah daya.
0: Tangan tak sampai. Apa yang mana gun sampai ya?
2: Kau putra bangsawan.
0: Popi Merkuri ya.
2: Malaka,
0: aku hanya
2: wanita biasa. Judul apa ya?
0: Popi Merkuri mah, nanti saya cari dulu mah.
2: Iya.
0: Mana mungkin kita
2: salami
0: Lumayang
2: ya,
0: ayah ya. Ibumu tak restu.
2: Terus ini lancar.
0: Ji, diselat antara juga.
2: Terus
0: ke apa ya, maju dulu.
2: Ketemu
0: ya, tapi apa judulnya sih, Ma? Kudu nih, nanti saya cari deh lewat YouTube ya. Di selat-selat malak antara ini yang antara jauh di mata dekat di hati atau antara Jakarta dan Penang ya?
2: Butuh,
0: oh. Oh bukan, Cin apa yang iya ya? Yang mana kulit itu?
2: Tangan tak sampai.
0: Aduh, Ma.
2: Iya. Embuh.
0: Salam nih,
2: ngomayas Miki ya, sehat-sehat ya. Terus
0: ngomong Miki. Ini Kang Bewok iya.
2: Kang Bewok tangane Uon.
0: Tangane teman-teman bukan tetangga, tapi teman.
2: Temene Uon,
0: temene Bang Al, temen seperjuangan.
2: Temene Bang Al tulis uwer-uwer ya.
0: Iya bener.
2: Iya terus ngomong Rio Pepeknya.
0: Oke. Oke, kayaknya tidur deh.
2: Mama Rizky, Manu Palan, terus ngobania Wong Ireng atau tiga cara manis ya. Mama Ikma, Mama Bibin, Ayang Casak ya.
0: Oke.
2: Okay. Ayah HM, Barina.
0: Eh, Mama Nadia mah. Selamat. Selamat sore Trio Pesek, bestiku.
2: Selamat sore juga Trio Pesek,
0: kakakku. Iya. Kak gotrok kalau gotrok.
2: Oh iya. Kang Gotrok apa Mister Gotrok?
0: Iya, Mister Gotrok, Mister Gotrok.
2: Oh iya, Mister Gotrok. Ini Pak Pramudiono.
0: Mbak Asi di tembok lor, Ma.
2: Mbak Asi tembok lor.
0: Anji, Kang Akil. Apa judulnya? Kau putra bangsawan, bangsanya tanya. Oh judulnya kau putra bangsawan. Judul apa Kang Akil? Kang Akil Ananda ini lagi ulang tahun nama. Kasih
2: apa
0: selamat nah. Yang Anandanya yang bernama siapa Kang Akil?
2: Oh, Anandanya Kang Akil. Ya,
0: Muhammad Mahdi. Selamat ulang tahun.
2: Ya, selamat ulang tahun.
0: Ji.
2: Beda sehari sama Irma.
0: Iya, berarti beda sehari sama ya anaknya Mama Lani.
2: Iya, terus sama Mas Parjo ya. Mungkas Nuri sama Wiwi.
0: Iya.
2: Bu Ida Kang Doli kan sangat tinggir. Bu Rini. Terus ngawa Atoma
0: Ji.
2: Terus Kang Ibni Abdullah.
0: Oke. Okay.
2: Mama Ucoko Polen. Makin Marani.
0: Iya.
2: Terus ayo Bapak Neasi, pasukan ibu Gemoy,
0: okay.
2: Mama Mita, Mama Dinda, Mama April, Abayut, Buim, pasukan Salam Sakatul, Bunda Santi Purpowo,
0: Kang Jabidin,
2: Kang Jabidin,
0: Ibu Bisri,
2: Ibu Bisri,
0: Ami Bakar Madu, Umi Laila.
2: Ampunan Ami.
0: Pripun?
2: Ami mau ngedak mampir tapi aku ari geni ora melu kepikiran men.
0: Oh, dong ini kejak ma, ora rugi maring Ami Bakar Madu, ora rugi ya Ami ya.
2: Iya. Kan
0: mengkai
2: ruang
0: iya benar, kena nggak bubukan ya mak, kena nggak kelonan ya mak ya.
2: Iya, waktu bulan monopia.
0: Oke, lanjut. Bu daerah Fana.
2: Oh iya, Bu daerah Fana.
0: Iya.
2: Terus Mami Tika Leonia. Iya.
0: Mama Amel Pemalang.
2: Mama Amel Pemalang.
0: Ji.
2: Nggak kayo.
0: Sinten Mali.
2: Apa alo?
0: Tete Agustin nih, Tete Agustin.
2: Tete Agustin
0: lagi di Bandung.
2: Iya, terus dengerin Rofi WA.
0: Wong ireng, wong ireng.
2: Wong ireng karo.
0: Iya.
2: Ah, Mbak Nia nih ya.
0: Ya tadi ada pendatang baru mah, Mbak Anita di Tegal online Mbak tadi.
2: Anita di Tegal.
0: Iya.
2: Mbak Mutrika.
0: Mbak Eka Anjas di Pandean.
2: Mbak Eka Anjas.
0: Ji. Alokis, Alokis juga tadi online.
2: Oh, Aloin Tumben.
0: Iya, Mang Gone daftar.
2: Terus Mbak Linda Mas Arul
0: Ji.
2: Ya. Terus kok kayak oh.
0: Siapa lagi? Kang Joko Tingkir, Kang Joko Tingkir.
2: Oh iya Kang Joko Tingkir sore. Pekawan Mama dia ya, Mama Mama Lydia.
0: Oke.
2: Terus nggak dua telepon. Terus nggak empat Bangir Cantik.
0: Ji.
2: Mama Ari ya.
0: Oke. Okay.
2: Mama Uya. Terus nggak kue oh.
0: Iya. Yeah.
2: Ibu saat ke
0: Kang Pi,
2: Kang Pi,
0: ngakulat, wes apa Mbak Yos kenalan dewek maning oh,
2: ora lah,
0: iya nasi maning cak kenalan maning mah liane mah, Kang Su, Kang Suharjo Buaren, iya,
2: apa?
0: Aku melu kenalan Oli, cara neke, Kang Suharjo, iya,
2: saneko. Rasio ora diajak kompromi nemen ya.
0: Yang ngangung-ngangung tumben ya mah ya. Ya udah mah.
2: Iya dilirih ora kro.
0: Oh Abah Zaki ganti sih ya ini save kayak gitu sih Suharjo.
2: Abah Zaki.
0: Abah Zaki.
2: Sore.
0: Abah Zaki.
2: Oh kapi bayi wis.
0: Semuanya saja ya mah ya. Oke.
2: Sebentar mau berapa sak ya. Harus digantin
0: itu.
2: Supreng anak-anakku. Supreng maning ngasih meras.
0: Iya deh.
2: Makasih nggak mbak iya.
0: Sama sih. Konyol nemen ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rapin deh.
0: Jus kualik. Bisa kualik ya. Sing di belak dinding Mama Lani ya. Satu menelpon lagi di belakangnya Mama Lani ya. Monggo di 352888 kita sapa lagi. Halo selamat sore Balani, selamat para mohon.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Waalaikumsalam. Umi Lail.
3: Ketemu sama Mbak Yus bisa?
0: Ah bisa sekali. Ayo lah kita ketemu lah di mana lah.
3: Mama Lani
0: menjeng. Tapi apik Ismi. Tapi Umi apik bis dang menjeng mi. Iya ya. Mama Lani tayo. Mama Lani menjengnya wis biasa. Cang Umi lele. Ora side. Iya. Apa mi?
4: Siapa itu di Sandora apa ya?
0: Di Sandora yang apa? Yang apa?
4: Oh,
0: nah,
4: apa
0: bayar sih, Sandora? Ah, saya cari dulu, Mi.
4: Oh, kok lagi, Bebe?
0: Oh, boleh.
4: Salam-salam ya, sama Mama Lani.
0: Idik Sandora.
4: Ketemuan kalau iya. Yuk, Mama Lani.
0: Iya, alat. Miki Miswale, orang si Demono, caranya keron iya, si anak lanang.
4: Pertemuan.
0: Aduh.
4: Oh, iya,
0: oh iya, wis lah. Beres, Mi.
4: Iya.
0: Orang rugi yang dalam narik Ami bakar ya, Mi.
4: Iya. Kalau kau sayang pajakku.
0: Iya.
4: Bukalah baju.
0: Alah, Pak Kompa.
4: Masukkan aku ke sayang. Sendiri.
0: Ah, nyong tak watuk, nyong tak watuk.
4: Apa gue?
0: Apa watuk mukluk?
4: Kayaknya kelapa sih, ngobrol kalau kesinta.
0: Oh, ya lagi berpolitisasi, saya tahu.
4: Eh,
0: saya tahu, ya? Anda berpolitisasi ya.
4: Kalau iya. Kau sayang pajakku. Bukalah baju pelan-pelan.
0: Salam Mimi.
4: Aku terutama yang ke
0: kayak ketok tali ini kayak kayak gulungnya ketok tali ini kayak gulungnya ketok tali ini kayak
4: oh lagi lagi nyekel gedang. Kalau kau sayang pacarku bukan
5: aku bisa satu kayak bubur yang bayar
0: bubur yang apa
5: cukur yang bayar tidak bubur yang mana yang bayar
0: kami bakar jari pan cukur selamat dan bubur.
2: Wes ami kas pakani jangan asem kumat kowe ngomongnya.
4: Mau ana kejangan lah apa yo yang lagi nyekel kejang tau
0: rupa ma rupane kami bakar lah madu faktor efek gara-gara mamalani pandolen ora sidi.
4: Oh iya lagi nyekel gedang kalau kau sayang pacarku.
0: Akhirnya cekelannya gedang.
4: Masukkan aku ke
0: dalam mana
4: di tangan gedangnya.
0: Kang Mutar
4: Kang Mutar
0: ya. Aduh
4: grup jendik apa?
0: Apa?
4: Iya
0: Kang
4: Mutar grup jendik apa?
0: Di sana ya.
2: Ami pacar di gedeng, gedengnya di cokelat pae tilus-lus mbayang nek karep nyung ketindi ngono.
4: Ala-ala bae bae yo pikir malam-malam mau lagi nyedot.
0: Kepala aku pusing.
4: Dibuka lo nalon.
0: Wis Mi, salam Mi. Monggo Mi salamnya buat siapa Mi? Iya, iya. Iya, apa Saki?
4: Lili.
0: Okay. Mi, Ami, Abah Saki, Ami sama Umi sehat. Salam sehat dari Abah Saki. Iya di Buaran bener.
4: Iya. Abah Saki mau kondangan Abah Sakinya, kondangan yeah. Kalintong.
0: Orang takon.
4: Orang. Bapak, kutubu bapak,
0: Oh iya, oh habis pada kondangan ya?
4: Iya.
0: Jin. Lagunya jare mogok. Mogok ya.
4: Iya mogok lagi.
0: Oke.
4: Jajak lagi juga dong ya.
0: Umi kacret.
4: Mama kalima.
0: Iya.
4: Terus mama Ali, mama Ali, Kang Kumis, Mbak Nia kalau wong irenge. Kang Kumis, mama bagi mama Ali, mama Ali, Mbak Nisa. Terus.
0: Jago mogok.
4: Eka Lonjong, Erwin. Terus Teci Dewi Kunci Wiko
0: Bebe. Ya ey.
4: Ya Bu Rini Prabu Ciano Bu Santi Bu Bawa.
0: Oke.
4: Bukan kan Doli Bu Ida Matala Silok Sita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublok Lingta. Terima kasih. Ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Leila ya di kawasan Air Hakim ya di Jongkot dengar umangan tadi Mama Lani ya. Kayangan tadi besan orang jok-anjok ya. Dan tadi suwi nemen-nemen jebul orang sidulus. Pimes Mama Lani. Makanya dia pirang-pirang ya Mi ya. Lus. Alhamdulillah waktu jajan ya Mi ya. Lus. Ya dan menjaga kesehatan Anda balanya secara paraman dengan mengkonsumsi Habdop setiap hari ya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek terdekat di wilayah Anda dan juga di agen-agen terdekat. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Yang ini nih Kang Bewok, apa kabar? Kabar kabur kah? Mau kabur? Kabur kemana? Sini, di sini saja. Ada bintangku, bintangmu, spesial buat Kang Bewok.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan arah

0: Jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
4: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
3: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar, tapi badan nanti juga loyo.
4: Lah, kalau aku sih nggak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
3: Baru aja aku menawarin, iya emang. Banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang remok yang paling dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia yang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
4: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
3: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9.
1: Habuto, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

Iya, kembali lagi masih di 101.5 Sarap Paraman FM Degel. Si jago mogok kenya Titik Sandora sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lai. Terima kasih untuk Anda, Balan Sar Paramon, yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mbak Am yang ada di kosan Kembangpang. Salamnya buat semuanya saja. Ini aku absen aja Mbak Yos. Mau kemana Mbak Am? Jamiahan. Hari Minggu ya jamiahannya ya. Abah Acung juga ya di kawasan Lebak Siu, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada selamat sore Mbak Yos, ada Kang Fitur hadir di acara acara Melodi Memori dong ya. Salamnya buat Mbak Am Kembangpang, Mbak Mudrika Zen, Mama Lani, Kang Parjo, ada Mbak Nia Bogaris, ada Om Kasnuri buat Kang Alvin, Bang Alvin ya, ada Kang Doli buat Mama Ikma, ada Kang Piol, ada Kang Akil, ada Kang Teddy, Mas Albar, ada Jasak Rajum. Kemudian buat A Furkon, ada Mr. Godrock, Nyi Ratu, Mama Zira, ada Dewi Kunti, ada Mimba Karmadu, Umi Laila buat Mama Nadia, Kang Edi Dados, Ayongki, ada Tete Agustin, Jeng Robi, ada Om HM, Abah Sahrul buat Wang Ireng, Bunda Siti, ada Kang Ibni Abdil, ada Kang Pi buat Upo Happy, ada Kang Dasmat, Mama Ayi buat Balanestara Paramon. Salam spesialnya buat Mbak Yus Ajar, terima kasih. Di belakangnya Kang Fitur ya, selamat siang Mbak Yos, tolong diputerin lagu Satu Cinta Tiga Hati sudah dihadirkan tadi ya. Salamnya buat semuanya saja, selamat berbahagia kumpul bareng keluarga. Buat Mbak Yos, selamat menunaikan tugas dan sehat selalu, amin. Dari Mami Tika Leoni di kawasan Kalimantan Tengah. Menyala Mbak Yos cuacane, panas sepol ya. Oh pancen. Oke. Jasak Rajum, sak lagu deh, besok lagi lah sak ya. Kemudian di belakangnya Mami Tika Leoni. Mami Tika minta lagu yang buat online. Iya, telepon yang buat online ya. Biasa disebutkan kok ya. Nomor teleponnya 352888 atau di 6145477 ya. Oh, hebat kalau bisa masuk. Tapi dicoba dulu aja ya, barangkali bisa masuk, alhamdulillah. Mbak Nia Bogaris juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Ayongki juga hadir. Hawanya greges ya Mbak Yos ya. Ya cuaca panas tapi di badan terasa dingin. Gigil greges. Mbak Dewi di Pacul juga selamat sore. Cuacanya panas banget Mbak Yos. Iya, pada ngeluh ya. Kalau dikasih hujan juga ngeluh. Itulah manusia ya. Dikasih panas katanya panas, dikasih hujan katanya hujan mulu. Okay. Kemudian di belakangnya Mbak Liana ya, Mbak Liana di Bengle, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Ibni Abdillah juga selamat sore. A'a Furkon juga selamat sore. Ada Kang Piol juga selamat sore. Kang Joko Tingkir Ngombe Dawet juga selamat sore. Ada Kang Edi Dados Prelip Jekir. Kupu-kupu malam lagunya Ibit G. Ade, matur nuwun Mbak Yos. Ur juga selamat sore. Ur denteni kue ur. Furkon lagi pada ngopi karo Kang Bewok ur. Kemudian di belakangnya ada Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih. Iya. Kemudian di belakangnya Mama Rengganis, Mama Frida juga selamat sore. Burini Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balanya setara paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Tete Agustin juga selamat sore yang saat ini lagi berada di Bandung. Pantesan dari kemarin gak kedengeran kabarnya ya. Mudah-mudahan sehat ya Tete ya. Di belakangnya Tete Agustin ada Mama Amel di Pemalang. Selamat sore Mbak Yos. Salam buat Mama Uli, ada Kang Doli buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, terus Umi Bakar Ayam. Udah ya tadi. Umi Bakar. Yang apa sih? Bakar angel-angel. Mama dari Pemalang. Kang Doli, Umi Bakar Ayam Madunya, si Bakar Angel. Mama-mama dari Pemalang semuanya ya. Jos nemen kayak Mbak Yos. Iya.
Kemudian di belakangnya Mama Amel di Pemalang, Sugeng Sonten Mbak Yos, Mbak Asi di Tembok Lor, Salamawon kagem pendengar radio Setara Paramon. Sedanten Ji, matur nuwun. Ada Mama Nadia juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Akil di Pesarean, Adi Warna, salamnya buat Afurkon, Mbak Ila Tower, ada Bude Habibah, Boja Sakrajum, ada Om Kasnurim, ada Kang Fiter, dan buat semuanya saja. Lagunya Elit, kado ulang tahun sudah dihadirkan tadi ya, spesial buat anakku Muhammad Mahdi yang sedang berulang tahun ke-12 tahun ya. Semoga sehat, pintar, rajin belajar karena sudah kelas 6, jadi anak yang soleh, amin amin ya rabbal alamin ya. Doa terbaik juga buat anandanya Kang Akil ya, yang hari ini sedang berulang tahun. Sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki, dan berkah dalam segala hal ya. Tetap jadi kebanggaan orang tua ya. Kang siapa namanya Miki? Muhammad Mahdi. Barakallahu fi umrik. Kemudian di belakangnya Kang Akil ada Kang Jabidin. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Jasak Rajum, Kang Parjo, Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, Mbak Nia Pangka, ada Kang Doli, buat Mama Kiwi, ada Om Jojo, ada Ami Bakar Madu, dan buat Umi Lela, ada Mama Wiwin, dan buat semuanya saja Balane Sara Paramon, buat Mbak Yos terima kasih. Di belakangnya Kang Bapak Jabidin sudah tadi ya. Kang PI juga selamat sore Kang PI, terima kasih sudah hadir di kawasan Akula. Abah Zaki juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga terima kasih sudah hadir. Terus ada Mr. Godrock, lagunya dong Nike Ardila yang ingin ku lupakan. Kang Sarmudi juga selalu setia monitor Setara Paramon ya, terima kasih. Selamat sore Kang Sarmudi untuk kesetiaannya. Ami Bakarma dengan Umi Lele juga selamat sore. Bude Erafana, lagunya ya. Kemudian Jasa Krajum request lagunya Aku Pengen Lagu Nekie Yos Ndimiki ya. Ya look apa sih Sak? Kau dan aku satu Mbak Yos, lagunya dari Opi Mesar. Ya besok mana ya Saknya? Apa-apa ya Saknya? Jasak tak bom-boman ya weh.

0: Okeylah kalau begitu. Kang Ibni Abdi lah hadir, Mak Yos. Online prime. Spanku good online ah. Mawakimi juga, aduh baru pulang dari apa mah? Dari mana mah? Kondangan kah mah? Pripun mah?
1: Mbak Yos.
0: Halo.
1: Ya mama kiwi wis balik Mbak Yos.
0: Aduh mengabarkan ya Allah. Anakku sayang. Bisa kayak kerumbo kene ya Mbak Yos. Ya mama kiwi wis balik kok Mbak Yos. Alam, parang wis pan kukut balik ya wes. Yang penting wis anjuk tekan uma ya mama kiwi ya. Berarti wis pada balik kape mah. Kue apa wajrahmu selalu terbayang sudah pulang. Terus Mbak Kamisa tersayangnya juga sudah pulang. Ya sudah wis mah gali selonjoran ya. Tapi tetap mantep-mantep fokus karo 101.5 Suara Paramon FM Tegal ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Melodi Mermuri untuk kesempatan sore hari ini, hari Minggu di 26 Juli 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, yang sudah bergabung melalui voice call. Besok ketemu lagi sama Isuan dari setelah dari jam 12 sampai di jam 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Mas Arfan Satria ya, yang akan menemani Anda di Setara Paramon Suka-Suka sampai tuntas acara nanti. Dan yang terakhir saya hadirkan memenuhi permintaan dari Mr. Godrock. Godrock yang ada di kawasan Pemalang. Ada ingin kulupakan dari miliknya almarhumah Nika Ardila. Dan 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Anda Arista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dhewe kan biasa nang tekalan radio Paramon kirang Jakarta langka.
1: Oh kayak gue Mat. Wis tenang bae Mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut ya Saporete. Dan selamat sore, apa kabar untuk Bang Setara Paramon yang baru aja bergabung sama Arvan. Di kesempatan sore hari ini seperti biasa, Setara Paramon Karaoke ya, dari sekarang sampai nanti jam 5:30 sore. Silakan yang mau gabung sama Arvan nanti bisa dimanfaatkan di 614547 gitu ya. Dan kesempatan sore hari ini Arvan kedatangan tamu nih Bang Setara Paramon. Tamunya siapa Mas Arvan?
3: Yo. Adik Sandarista yang akan mencoba mengawali kebersamaan kita di Setara Paramon suka
2: karaoke.
3: Kalau Paramon suka Setara
2: Paramon karaoke. Kalau suka nanti malam.
3: Spesial untuk Anda semuanya, balane Setara Paramon. Ada semakin sayang semakin ke

0: kesempatan sore hari ini ya. Baik, silakan nanti dibuka di 6145477, tapi jangan kemana-mana. Arfan bakalan hadir setelah yang satu ini. Mana.
1: Permisi Bu Lina.
2: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
1: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habutop sekalian.
2: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor, tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
1: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat, olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
2: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habutop.
1: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
2: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul, kan?
1: Betul, Bu. 200 kapsul.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kut

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Taru, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma. Alamat, Desa Pacul, RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat, Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat. Alamat, Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdute Saporete, dan Arfan buka untuk yang pertama ya. Tadi yang pertama itu masuknya di lagu pembuka. Baik, 6145477, ada siapa di sana? Halo, selamat sore Setara Paramon.
4: Halo.
3: Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdute Saporete Mas Arfan.
3: Iya, selamat sore.
4: Apa ya Mas ya?
3: Alhamdulillah Kang Pi.
4: Sehat ya Mas ya?
3: Sehat Kang Pi, sehat. Ya, Kang Pi, gimana ya kabarnya Kang Pi? Sehat ya. Oh ya wes. Kang Pi mau nyanyi apa ge?
4: Lam.
3: Kang Pi mau nyanyi apa?
4: Margalis. Bang apa ya? Ais Mas. Boleh saja ya Mas.
3: Boleh saja. Oke. Okay. Oh, boleh saja. Boleh saja.
4: Barang garis ere, Mas,
3: cuma oh, kayak kue.
4: Oh,
3: iya, kon masuk bayo dewek.
4: Amin bakar madu.
3: Amin bakar madu Milela, selamat sore.
4: Paling ingin ya.
3: Oke. Okay.

0: setia.
1: Kalau harapan Kang PI bisa setia nemen Miki, setia nemen karo Mama Lani.
0: Wong
1: bisa pada bubar.
0: Orang memaki kuwi Mas mangan seneng babi telu Mas.
2: Mangan nang ndi dong enen? Mangan nang ndi?
0: Ae nang Adiwerna.
2: Oh, Adiwerna. Mangapa ambek?
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya
2: wes, oke.
0: Oke,
2: oke. Iya, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang PI yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Oke, dan nanti di 88 bukannya kalau ada yang mau duit aja ya.
1: Penjoto. Ngantel ngomong Kang PI penjoto.
2: Ya wis, baik silakan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Selamat sore, Mas.
2: Selamat sore.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Mama Lani. Selamat sore, Mama Lani.
3: Selamat sore, Mas Arfan.
2: Oke, Mama Lani mau nyanyi apa ini, Ma?
3: Asmarane Novia Kolopaking.
2: Asmara. Asmara Novia Kolopaking. Mas, jam berenggeris dong dibuka ping loro biar masuk-masuk, Kak.
3: Mate. Partium. Barina, Mas Pato, Ami Bakar, Mas Dikela, Rio Pesek, Mate.

0: Mas Arfan, sehat selalu ya.
1: Terima kasih Mama Lani.
0: Kita
1: juga
0: lancar ya.
1: Amin.
0: Dalam suatu tipe
1: remuter. Amin, amin.
0: Seperti yang
1: Oke, Mama Lani.
0: Seperti
1: yang
0: merasa ya.
1: Siap. Yuhu.
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Oh. Baik, yang mau gabung lagi silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut Desa Porete
2: setara Paramon FM.
1: Teman-teman. Oke, selamat sore Mama Anis. Oh, si Bunda Jaki.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya Bunda Jaki?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Tapi kemarin enggak bisa masuk. Oh, gimana Arfan Mas Bawo?
1: Kenapa?
2: Enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa. Ya, wes ini bisa masuk ya.
2: Iya. Mau
1: ganteng. Oke, siap. Mau ganteng.
2: Iya, Tarli.
1: Oke, sebentar. Septri. Asa. Oke, sebentar ya, Ma.
2: Mama Lani.
1: Oke.
2: Yang Pacio.
1: Wong ganteng ya, Bun?
2: Iya, wong ganteng.
1: Wong ganteng.
2: Iya, wong gantengnya lagi ngomong,
1: Bun. Iya, Awon juga ganteng loh, Bun.
2: Iya, ganteng lagi-lagi ya, ganteng semua. Apa sih juga ganteng.
1: Oh, ada juga ya lagunya ya, wong ganteng ya.
2: Ada.
1: Ya wes, oke.

0: Baik.
1: Oke. Yuhu. Dublak ting ding. Terima kasih. Selamat sore buat Bunda Jaki ya. Kamu taruh dong-dong selamat sore. Wong gandengnya Mas Arfan, sing senenge duit. Iya ya. Siapa sih wong sing ora seneng duit ya? Laka kayaknya Mama Ikma ya. Aduh, dong ana sing ora seneng duit ya kebangetan ya. Ya wis, 6145477 silakan bisa dimanfaatkan di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Mas Arfan sehat?
1: Sehat, amin. Dan
2: dite. Sudah sampai dalam teman-teman.
1: Iya, umi, amin.
2: Ngopi susu.
1: Ngopi susu. Iya iya iya.
2: Itu lagi lumayan ya.
1: Ya, siap. Oh, ya wes. Oke. Okay.

0: Oke, ya, dibilang nyami bakar madu, silakan yang mau bergabung sama Marvan di kesempatan sore hari ini mumpung masih ada kesempatan ya.
1: Sarah Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Oh iya. Selamat sore menjelang malam.
0: Menjelang maghrib ini.
2: Oke, kue. Sehat ya Mas
0: Arpan
2: ya?
0: Sehat, Mbak Ika sehat.
2: Oke.
0: Mbak Ika gimana kabarnya?
2: Baik, sehat.
0: Oke, alhamdulillah. Ya. Oke, Mbak Ika sehat juga ya? Oke.
2: Sehat dong.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Alhamin, arrohmanirrohim. Bijok, capcus ah.
0: Oke ah, capcus.
2: Lagunya dari Semi Simorangkir.
0: Semi Simorangkir.
2: Kau segalanya.
0: Kau segalanya.

0: segalanya.
1: Kaulah segalanya.
0: Ya.
1: Kaulah segalanya baik.
0: Ya, buat semuanya ya salamnya. Para Balane Paramon.
1: Oke, Mbak Ika siap.

0: puasa membaik.
1: Semoga selalu.
0: Amin.
1: Mohon
0: terima kasih.
1: Special buat Mas Erwin ya.
0: Yuk, baik ya.
1: Oke,
0: amin, amin, amin, amin, amin,
1: amin. Yuhu,
0: sama-sama. Amin. Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat Mbak Eka di kawasan Tonjong ya. Oke, Eben di Apal Gening Arvan ge harus masuk ya, minimal setiap kali Arvan siaran masuk, masuk, masuk. Ikwe. Gedeneng kok Arvan apal ya, nyong wonge kelalenan ya. Pegawainya ke soalin ya. Aduh, pikirannya bercabang-cabang ya ke dini. Rada angel ya, ngeling-ngelingnya suaranya wong. Yowes ya, 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo, selamat sore. Para yuhu. Oke, selamat sore Mama Tia. Alhamdulillah Mama Tia sehat. Mama Tia gimana kabarnya Mama Tia?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, Mama Tia mau nyanyi apa ini?
2: Lagunya Seberang Kamulian, Mas.
0: Seberang?
2: Pamulian.
0: Pamulian. Seberang Pamulian.
2: Mbak Eka.
0: Ha-ha.
2: Ini bakar
0: Seberang Kamulian ya.
2: Iya.
0: Oh ya. Di sana hujan gak Mama Tia?
2: Terang lah Mas.
0: Terang ya Ma. Tapi artis orang mangkono Ma.
2: Artis dong itu.
0: Oh artis ya.
2: Iya.
0: Mas Fadil kalau aku biar apal kah Mas Arvan? Ya ora apal lah orang tahu masuk nih acara nenyong ya. Ya. Mama Tia sering masuk ya gampang ya Ma ya.

0: Mama Tia.
1: Assalamualaikum Mama Tia. Terima kasih selalu ya Pak Keluarga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Jublak ting-ting.
1: Yes.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Nyong nggel Sabtu Minggu siaran Pak Bagio ya. Wingi Sabtu Minggu wingi nyong siaran ya. Pak Bagio ne ben lagi sibuk ya. Cuman wingi ta iya kae pas laporan terus pas Unelara ya nyong ra siaran sing siaran Kang Bawor. Ya, oke. Okay. Pak Bagio mlebu Pak Bagio ya aja ndek kembae ning ngono ya. Ngok kematangan ya. Aduh ya Allah. Ya wis ya. 6145477 mumpung masih Arfan buka ya. Halo selamat sore Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Stara Paramon kan
0: Oke.
2: Menembang tegelen wis.
0: Hah? Tegelen ya apa? Auon.
2: Apa ya? Sidarwati.
0: Sidarwati.
2: Iya, bukan pindah.
0: Pengen bojo ya kena.
2: Lah.
0: Iya ya, si, tapi api pengen bojo lagune api jarane nyong wis. Pengen bojo. Bojo ya kerja di sit, bener ge yo.
2: Iya,
0: yo sapa karene? Yusiro eh.
2: Yusop.
0: Oh, Yusop iya. Yeah.

0: buat tapi parah ya. Yang gol Mama Tia mikir juga.
1: Yo.
0: Terima kasih Mas Arfan.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Jumlah tinggi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon ya. Sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Aba Nasrul, selamat sore. Sing kerja bi orang bojo mucu dubul-dubul maning. Yo, nyung lah kerja apa gue mucu. Nyung kerja pan gue apa kayak nyung dewek ya. Meluna cinta terlarang kok Auon. Penyiar sing pengen bojo Mas Fadil lo nyung pengen bojo. Pemen. Jadi Mama Lani guru ngerasan sih ya, rasan jajannya pangeran emang ya, apa sih?
2: Ya kerisu tuh wong loro, sing diset bojo. Ayam mau selingkuh enak kok.
1: Ana maning ki ayam paham ora kok. Bojo ya beb, bojo. Mama Amel pemalang. Ya Allah, bikin bucu habis ya. Nyung madal bikin request Auon lagu pengen bucu tak apik sih kayak lucu ya. Oh. Ya wes ya. Orang sarap para undangan sing nyong percuma. Orang bakalan anak undangan bucu ya. Pan di bujang selawasnya Mas Arfan Mama Alisa betul. Iya ya, jarap adap lah ya. Mas Arfan undangannya kapan? Laka undang-undanganan ya. Nyong harapan undang-undangan ya. Ya wis. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Ya wis ya, jangan kemana-mana. Tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
5: Boleh.
4: Monggo.
5: Saya nama Pak Karso.
4: Alamat?
5: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
4: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
5: Bisa.
4: Ya, monggo.
5: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
4: Udah lebih jelas nih Pak ya?
5: Lebih jelas.
4: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
5: Alhamdulillah.
4: Ya.
5: Matur suwun.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, Ten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
8: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Mas Arfan. Ya, ya. Orapan bocor dong pengen pimen. Pengen apa sih Mas Fadil ya? Pengen mangan ya, pengen minum ya enggak dituku ya.
1: Tapi ya tetap rumah tangga Mas Arfan ya, biar dah punya rumah tangga.
0: Iya, sejahtera. Iya, sejahtera aja. Siapa sih duit rumah tangga pada orang sejahtera kah? Mama Elsa ya, pada pegatan kayak lanangnya orang pada duit ya. Agak sih pegatan ya wes. Oke, baik. Berarti rumah tangga ke tidak menjamin kesejahteraan gitu ya. Pengen tempe Mas. Ya wes ya, nyunda dong pengen yang gede tuku ya. Oke, 614547 selamat sore setara Paramon.
2: Halo,
0: halo,
2: selamat sore.
0: Selamat sore itu.
2: Ya, kabarnya Mas Arfan ya.
0: Oke, baik Kang Aryo. Kang Aryo gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Oke, siap.
2: Mangamen cinta pura-pura ya.
0: Cinta pura-pura.
2: Muiz ya.
0: Muiz ya. Yeah. Muiz Al Atas. Oh, bukan. Muiz KS Arifin. Yo.
2: Salam ya petani-petani. Semoga sehat selalu terus dan keluarga.
0: Amin.

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Oke. Oke. Iya ya. Yes, arane wong ya. Oke, baik, di belakangnya Kang Aryo, Arvan coba buka untuk satu penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini ya. Sebelum Arvan pamit ya, udah mepet waktunya. Halo, selamat sore Setara Paramon.
1: Dangdut Desa Forete, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Mas Arvan Satria Perdana Singgate Langka.
0: Selamat sore juga Pak Bagio Wong Irang Keduang Singgagahe Orakaton. Oke, jengrabi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Pak Bagio. Pak Bagio ya, kasing dibasi Pak Bagio ora tau krungu suarane nyong.
1: Iya.
0: Sibuk,
1: tapi mendengarkan.
0: Oh, tapi mendengarkan.
1: Iya, oh,
0: iya wes. Oke, okay, Pak Bagio.
1: Aku pengen lagu dia, Mas.
0: Ah, apa sih?
1: Pengen menasihati jenengan.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Sebotol minuman.
0: Sebotol minuman, ya.
1: Jangan karena putus cinta, jenengan lupa segalanya. Bojo
0: Nyong lo tau nginum sebotol minuman, lo tau nginum sih
1: ya? Ya tau lah, botol teh, botol sirup, gua apa ya tau lah.
0: Oh, iya kue.
1: Ya, ol.
0: Ya,
1: Ibu Negara ini lagi mendengar.
0: Oh,
1: lagi
0: selamat ngumpul. Sore, Ibu Negara. Apa kabar, Ibu Negara?
1: Ibu. Ibunya
0: ini nyong ala. Ngobengi, Bu. Nyanyinya, Bu.
1: Ya, ngobengi,
0: Bu. Sore, Pak Ibu suruh nyanyi, Bu Rini. Selamat sore, ya, Bu Rini. Mama Amel, emang Mas Arvan ganteng, Pak Bagio.
1: Ya, wong lanangnya ganteng. Pangarani Mas Arvan, ayo,
0: Bu. Modulasinya ngeresek nggak jelas. Biasanya jelas mending Cing Robi, coba nanti ya Cing Robi ya.
1: Angin berarti Cing
0: tanyakan Robi, dulu.
1: Iya. Angin ini lagi

0: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Harus bisa
0: nembaknya
1: bong bong.
0: Iya.
1: Tampil maning ya.
0: Tampil. Ajar amin.
1: Amin. Sendirian yang berbahagia.
0: Mm-mm.
1: Yang berkeluar dia tambah rukun dan bahagia.
0: Iya, amin.
1: Ditewekan timbi bojo pada baik.
0: Amin.
1: Mega super spesialnya buat Ibu Negara.
0: Oke, selamat sore Ibu Negara. Baik, siap.
1: Ya, yuk.
0: Sama-sama.
1: Topik walidaya. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bagio ya, bareng sama Ibu Negaranya di rumah ya. Semoga sehat dan juga bahagia selalu ya. Baik, dan terima kasih Balistara Paramon yang udah bergabung sama Arvan, dan terima kasih yang udah ngedengerin Stara Paramon FM Tegal, dan terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT

Denatur Indonesia. Ketemu lagi nanti malam jam setengah tujuh lah ya. Pokoknya habis maghrib sampai dengan jam 10 malam. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Bayan kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporiti. Halo, selamat malam. Apa kabar Balai Stara Paramon? Apa kabar semuanya ya? Oke, kita udah lepas dari sholat maghrib untuk bagi yang muslim gitu ya. Semoga udah selesai semuanya gitu ya. Dan nanti Arvan bakalan buka setelah selesai sholat isya ya. Jadi nanti udah terhindar ya, tabrakan sama azan isya. Oke, dan seperti biasa di kesempatan malam hari ini, hari Minggu malam Senin di tanggal 26 Juli tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir di Stara Paramon FM Tegal. Stara Paramon suka-suka ya. Kenapa suka-suka, bedanya apa sama karaokean Mas Arvan ya? Kalau karaokean kita nggak bisa untuk request lagu dan juga nggak bisa untuk kirim-kirim salam. Nah, kalau di Stara Paramon suka-suka, balik Stara Paramon itu bisa request lagu, bisa kirim salam gitu ya, dan juga bisa karaokean. Tapi untuk request lagu ada 3 kategori yang bisa diputer. Yang pertama tegalan, tarlingan, sama dangdut ya, bebas. Jangan request pop gitu ya. Kalau mau pop gimana Mas Arvan, bisa nyanyi ya. Silakan kalau mau nyanyi bebas ya.

Dangdut, mau Tarling, Malaysia, Kosidahan, Tegelan, boleh ya. Silahkan nanti di 6145477. Yang mau datang ke sini gimana Mas Arfan, boleh nggak? Boleh. Silahkan gitu ya. Udah pasti nyanyi ya. Nggak bakalan enggak. Udah pasti, Arfan pastikan ya. Udah pasti nyanyi ya. Jadi nggak nunggu-nunggu. Nunggu sih, cuman kan pasti nyanyi. Ke Jalan Raya Dambuyak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal ya. Tapi aja los-losan tok ya. Ya paling ora apalah, ayo gue lo. Oke ya.

Yo, yo wis ya. Markona. Waduh kejebluk ya. Karapelah ya mana. Pan pada waduh kejebluk ya. Dudu urusane nyong ya. Nyong kene siaran tok ya. Oke, baik dan yang jelas SMS atau WhatsApp silakan Arvan Dogu, nomornya masih sama ya. Enggak ganti-ganti. 0852 9319 9588. Telepon nanti di 6145 477. Mas Arvan buka loh yang 888 ya. Aduh, kasihan ya kalau misal pas suaranya kecil gitu loh. Arvan yang pasti-pasti aja deh ya. Ya mungkin kadang gede, kadang kecil gitu ya. Kadang-kadang. Ya wis ya, daripada kadang-kadang. Nyong nganggone 477 ya. Pokoknya stand by boy ya. Kalem-kalem, kok bisa melebu. Nyong menang wis amba, kalem. Ya Allah. Ya wis ya, ya wis. Sing lagi pada ngelembur, lagi pada santai, lagi pada rebahan, sing lagi pada ya wis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamat?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak sunut. Itu kakinya mar semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT3 RW2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete. Ada Happy Asmara dengan Dalan Liane ya. Ya wis dong Dalan Giyawara ketemu yang nganggu Dalan Liane ya. Oke, banyak jalan menuju Roma. Oke ya, tapi kalau mau telepon Arvan hanya buka di 6145477 ya. Cuma jalan itu doang ya. Ya wis, kecuali panduet ya. Bebas lah ya, dong duet ya, suaranya cilik ya. Resiko ya. Baik, kesempatan malam hari ini di Setara Paramon Suka-Suka, Arvan buka kesempatannya yang mau gabung di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo, selamat malam.
0: Yuk, selamat malam Mbak Nia. Oke, gimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah sehat ya Mbak Nia ya. Oke. Mbak Nia mau nyanyi apa Mbak Nia?
1: Taman Curug.
0: Taman Curug yang punya siapa Mbak Nia?
1: Rom Karaoke.
0: Baik. Kenapa Mbak Nia?
1: Suaranya lebih
0: seram. Oh, apa kalem-kalem. Kalem Mbak Nia, kalem. Yuk Mbak Nia sih.

0: pagi.
1: Bu Rini. Kang Aryo, Kak Rosi Kintakar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mama, Mama. Yuhu, oke, okay, siap.
1: Pak Eka, Mas Anjas, Pak Eka, Mas Erwin. Kang Doli ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mama
1: Harusnya Bang Keluarga.
0: Yuhu.
1: Mama Ardi.
0: Oke.
1: Ini spesialnya yang gue Mas
0: Arpan. Terima kasih, Mbak Nia. Amin.
1: Super spesialnya maning kok tiga cara manis ya.
0: Iya.
1: Nok Nia, Nok Nikma, Nok Mimi. Oh ya Mama Lani loh.
0: Mama Lani, selamat malam Mama Lani. Ami bahkan madu, Umi Lela selamat malam.
1: Terusin Mama Nadia ya, Mama Nuno, Mama
0: Titi. Oke. Yuhu.
1: Persangnya ngomir ya, semoga.
0: Oke, amin, amin, amin, amin, amin. Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Nia yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, yang mau gabung lagi silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya semalam malam?
0: Alhamdulillah jare burine mengkeret. Ya. Kang Barjo gimana kabar Kang Barjo? Alhamdulillah. Iya, oke. Ah, oh, Jojo mau nyanyi apa nih?
2: Nyanyi lagu apa-apa, karena pas lagu bayi ya.
0: Lah nyanyi. Iya, nyanyi. Aja request. Ya, request ngomong bersikip bayi request ya.
2: Aja gue. Lagu bayi wis.
0: Apa, Kak?
2: Ingat temenan, wik.
0: Ingat temenan.
2: Ya, ini okay.
0: Ingat temenan, ini ya, es. Ya.
2: Baru ngirangnya.
0: Oke.
2: Okay. Nong
0: Oke, okay, yuhu. Oke. Okay.

0: Lah.
1: Satu. Apa kue? Mie bakar madu melela. Iya.
2: Iya, mie bakar madu melela, selamat malam.
0: Kabut lah.
2: Oh, Mama Ikmah but lah.
0: Jo, wis aja inget-inget mantan, ora enak buang pae sing ado. Buang pae sing ado. Loro maning sing anyar buang pae mantan.
2: Iya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dublak ting ding.
1: Jos.
2: Nah, terima kasih buat Ajojo ya.
3: Oh, dia pakai.
0: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
4: Selamat malam Mas Arfan, kok bisa rame temen viral temen Kang Parjo, Kang Parjo. Selamat okay, malam.
2: Kang Iton, selamat malam Kang Iton. Baik, yang mau gabung sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477 ya. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo Setara Paramon. Dangdute. Tiga.
5: Oh.
2: Iya.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam. Bisa nyemenang bae sih Mbak Eka.
5: Sehat Mas Arfan?
2: Sehat Mbak Eka, sehat.
5: Semangat ya.
2: Semangat Mbak Eka. Oke. Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka?
5: Baik.
2: Oke, siap. Mbak Eka panjangnya apa kira?
5: Hanya untukmu sing bajidor ya Mas.
2: Hanya untukmu bajidor.
5: Ini dilelo.
2: Oh.
5: Ini dilelo kolilo. Bania. Uon, Barina. Gato, Madam, Monase Serupu, selamat malam.
2: Iya, Monase Serupu ya.
5: Noklane Kang Pasjo, Kang Doli.
0: Seperti bergabung karo Erwin.
3: Oh, dia pakai
0: Kemonase wis rubuh, Kemonas bae ganti. Wis rubuh Kemonase mi.

0: Ini bukan bajidur ya, sebentar.
1: Bukan.
0: Ini koplo sih.
1: Ini yang koplo.
0: Iya, sebentar.
1: Koplonya bajidur.
0: Oh, koplonya bajidur.
1: Iya.
0: Adanya pongdut.
1: Oh, pongdut. Ya wis miki bewis.
0: Sing miki.
1: Ya.
0: Oke, sebentar ya.
1: Kondak jam, temoja, wanita,
0: mamar kemari. Tapi cuma 10 menit tok mbak Eka, apa mbak Eka?
1: Ya mola, kurang jauh.
0: Iya, pan ganti mbak Eka.
1: Iya.
0: Apa sih mbak Eka?
1: Berarti koplone apa ya? Coba wis, koplo apa wis?
0: Apa sih?
1: Serampak ya?
0: Serampak sih ngapa?
1: Ya koplo rampak, senele.
0: Hanya untukmu.
1: Iya, masih sama.
0: Oh, hanya untukmu, channelnya ya. Koplo Rampak.
1: Iya, coba mau ke Nana ya. Iya, on.
0: Sebentar.
1: Mama Jelita. Mama Angeli. Mama Elsa. Mama Nadia. Mama Ardi.
0: Nggak ada yang Mbak Eka ya. Ini rata-rata memang 3 menit doang Mbak Eka. Oh ini ada dangdut koplo nih hanya untukmu.
1: Ya wis kue ya.
0: Tapi patang menit atau apa ya.
1: Ya wis lumayan.
0: Oh iya patang menit. Patang menit pitung detik.
1: Oke.
0: Coba ya. Oke.
1: Siap.
2: Ayo pasten.
0: Sebentar. Masih iklan ternyata. Kudune HP jadul ya Mas, ben kok cepet mlebu.
1: Iya, kudune HP jadul.
0: Mama Amel oh. Iya,
1: maten lambat
0: iki. Iya, Android tang lepor oh.
1: Iya, aku tetep dagangan.
0: Iya,

0: Siap. Mama Lani mau nyanyi apa ini, Mama Lani?
1: Enggak, tak pikir. Hai, Sonia. Ini judulnya Lurus Cintaku, ya.
0: Lurus Cintaku.

Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam. Ami bakar madu bareng sama Umi Lela. Apa kabar?

0: 7777 ya. Wis lah rasa kemburan ya, dasar apa mana karepelah ya, pan lunga ya lunga ya, pan maring ngosek yang rosek ya, sakarepelah wartiem lah ya, nyongla orang tak pikiri ya wis dia ada nih nyong mikirin dia nih ya. Oke, 6145477, halo selamat malam Stara Paramon.
1: Dangdut Saporete, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Mas Arfan Satria Perdana.
0: Oh, alhamdulillah selamat malam Pak Bebegio.
1: Oh. Sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah sehat Pak Bebegio, sehat. Pak Bebegio gimana kabare?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Iya iya.
1: Suaranya rada pindeng sih Mas.
0: Iya nyong ya. Iya rada sih, rada pilek sih ya.
1: Kue kurang plesir.
0: Oh kurang plesir. Iya pan plesir pimen ya. Sabtu Minggu siaran, Senin sampai Jumat ya neng kana ya kan.
1: Ya. Kok
0: ngodong Minggu ngarep nyong ora siaran coba dang goleti ya.
1: Oh
0: berarti arepan lagi plesir ge. Jare Pak Bagi kan kurang plesir ya, nggo nyong Minggu ngarep. Kapan ya kapan main Jogja lah ya, minggu ngarep lah kok.
1: Iya plesir oh.
0: Iyalah. Masa
1: ibu negara sing panyanyi.
0: Boleh, silakan.
1: Nyanyi sing apalku.
0: Nyanyiin apa, Bu?
1: Nyanyi apa?
0: Iya.
1: Nyanyi apa teket kok bisa digoleti kan.
0: Landep ya, masuk lagi Bu Rini, selamat malam Bu Rini. Iya Bu Rini ya.
1: Ibu negara sing panyanyi.
0: Oh, apa Bu negara ini? Mau nyanyi apa,
1: Bu? Nyanyi apa? Caping gunung.
0: Oh, caping gunung.
1: Ya, tak miliki radio nek
0: Oh, caping gunung.
2: Selamat malam Pak Komandan Bagio. Bagaimana kabarnya Pak Komandan?
0: Kang Parto ebeh.
1: Oh, Kang

0: kondisi ngondisit gitu tulisannya.
1: Kondisinya anak gambar gendang.
0: Oh, gambar gendang ngondisit ngondisit.
2: Ya, oke. Nada cowok.
0: Nada cowok. Oke. Sebentar. Oh, ya ya ya ya. Oh, ngartinan ya milih sing panuwulung menit.
1: Ya iyalah.

0: Yogyakarta, Gunung
1: Kidul, Gunung Tampil.
0: Penyanyi dari Tugu Salam Selawi siap tampil.
1: Oke.
0: Jadi
1: itu
0: deh
1: Bang
0: ya.
1: Iya wis. Oh iya, kalem. Si mending bisa masuk ya.
0: Oke, matur nuwun lepu ya Pak Ade.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Dublating.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bagio yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke.
2: Lha kengan tuk ditembangi kayak aku kayak ndelang golek wayang.
3: Kelenyapkan harapan
1: Ya Allah nyanyi. Baik, yang mau gabung lagi silakan di kesempatan malam hari ini 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
4: Halo.
1: Halo.
4: Dangdut Tek Saporete.
1: Iya, betul.
4: Assalamualaikum Mas Arfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Guru sama Pak Bagio, betul.
4: Aku tadi kemutan guys,
1: ah,
4: bagi
1: wasan. Oh iya.
4: Ada sebuah request lagu nih dari permintaan dari teman saya.
1: Siapa itu?
4: Maunya lagunya Liwung katanya.
1: Liwung?
4: Iya.
1: Liwung oleh Wung. Oke.
4: Okay. Kalau tuh mau nyawir banyak katanya.
1: Oh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Oh. Yo, it's okay.

0: saber. Iya, oke, siap, yo. Sama-sama, oke.
1: Mas Arfan mau, bukan mama kiwi, si nembang, ure kue ibune. Apa kyo harmoni mama kiwi nyong singgah naring jadi awang pan pelaku mas pan mari mama kiwi mas menang
0: oh,
1: mama kiwi nembang ayak kue miki ya bisa porar bisa kemenang nyong pan pelaku yang mana mama kiwi itu jadi nyong nginep ya kenang kau neng kau nanya mama kiwi ya
2: lat kulit siro kena kayu ngeles nemenang mata ayib
0: oh ayib
3: tapi
0: bayangnya
3: ayib
0: po ya ayib
3: Terima kasih.
0: Yuk, sama-sama. Baik. Terima kasih Nyi Ratu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arfan, kedatangan tamu ya. Siapa sih tamunya nanti deh. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
4: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Dinatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319. Anda

0: Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Gal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 2-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat.
3: Lagi di kesempatan malam ini, ya mohon maaf ya. Iya, sebenarnya pilotnya kan Mas Arpan nih, biasa saya kedatangan tamu nih. Pak Bagio, mohon izin Pak Bagio. Iya, baik ya kedatangan tamu, tapi gak mau kenalkan diri. Iya, ya biasa minta duet nih ya, ya salah apa-apa, yuk. Ada piano ya, untuk kebalan setara perempuan di kesempatan malam hari ini, yuk.

0: Mutar ngomong apa kiye?
1: Suarane siapa kowe kan bawor? Suarane lembut temen nyemek-nyemek nemen kowe kaya Is Ariska.
0: Iton hebat, ideal banget suarane Mas Bawor.
2: Guru sama ibu guru lagi.

0: Jangan turun dulu, jangan turun dulu. Ini ada komen-komen ini.
1: Anak guru, gemboknya kudu dibuka.
0: Iya, iya, komen apa enggak apa-apa komen. Salam buat Teh Tuti, Robi, Cing Robi deh ngerti tutu, tutu tak tuti. Ya, yeah. Mama Ikma asik. Ini komen-komen banyak ini, komen-komen banyak ini.
1: Yang mana?
0: Yang mana?
1: Fred.
0: Fred.
1: Yang mana?
0: Iya, yeah. Oh, dia nggak mau komen balas setara Paramon. Ya, kami bakar madu ya komen ini. Endol banyak banget ini. Yang punya ini, yang punya donasi juga sampai penasaran ini. Oh, dapat salam dari Citringan. Waalaikumsalam. Eh, bangkat set, bisa bangkat set. Bentar ya, Mas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Kang Bawor muncul rame, Kang Bawor.
0: Muncul rame apalah. Siapa maning? Sing duwe gembok.
1: Lanjut, Kang Bawor.
0: Lanjut. Ya wis lah. Ya, ini cuma untuk mengisi luang saja. Ya, baik. Nanti ya, kita ketemu lagi insya Allah di season berikutnya ya. Baik, ya, kita dengarkan yang ini.

0: temoni.
1: Kan maring di bakau.
2: Iya, kita nang material.
1: Siapa sih, Pak?
2: Bos apa, Pak? Raine rata.
1: Sampai ne bae. Deleng wong sing kadon be. Siwer.
2: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dipe ngawa motor alon-alon ya.
1: Tau be. Sampean gejala mata minus Pak kue, Pak. Ya wis, mampir ni apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 102.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete, dan kita lanjut kembali di kesempatan malam hari ini. Ada siapa di belakang sana? Kita coba sapa ya. Oke. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Malam juga.
2: Halo. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.
3: Mamatia.
2: Iya, Mamatia. Oke, Mamatia, penyanyi apa lagi Mamatia?
3: Cinta yang musnah.
2: Cinta yang musnah. Punya siapa, Mama?
3: Nanang Kosim.
2: Nanang Kosim. Cinta yang musnah.
3: Cinta.
2: Oke.

0: Baik, siap. Terima kasih. Oke, amin, amin, amin. Terima kasih, Mama Tia. Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Tia yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Arvan buka kembali, yang mau gabung silakan bisa dimanfaatkan fokus ya ke 6145477 ya. Baik. Oke, halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam juga.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga saporetnya
0: Mas Arfan. Oke, Kang Pi'i siap. Ya,
1: wow. Sehat ya Mas Arfan.
0: Alhamdulillah Kang Pi'i sehat. Bagi. Kang Pi'i.
1: Oh. Mas aku banget ya Mas.
0: Apa?
1: Engkau ya Mas.
0: Engkau.
1: Ya, Roma Irama versinya karaoke yuk ya Mas.
0: Oke, okay. Engkau Roma Irama karaoke yuk. Baik.
1: Sama Kiwi Kondepura bisa Mas.
0: Bu gue. Konembang gue, yuk.
1: Mama Bu Ida sih menasih.
0: Oh, Mama.

0: sama-sama Kang Pi. Baik siap. Oke. Oh wow. Ya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Tublak dingding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Pi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Nggak dong karaokean terus, kok ngertinya puasa Kang Pi ya. Nggak dong puasa taful ya karaokeanan nih, aduh iya yeah. Puasa ngarep nyong puasa nyong siaran ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya ya, wong dewasa kayak gini ya pegawai ini nggak lari duit ya gue loh. Tapi pan pimin maning ya, wong wis urip, wis dilahir, nah ya, wis kudu dijalani lah ya. Ya wis, 6145477, ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Setara Paramon.
2: Halo, halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Jangan lupa siapa, Ren.
0: Oke, teman-teman. Oke, Kang Aryo, siap.
2: Alhamdulillah. Ngamen. Cinta tak sepenuh hati.
0: Cinta?
2: Tak sepenuh hati.
0: Cinta tak sepenuh hati. Okay. Cinta tak sepenuh.
2: Kalau
0: nih, Kang Aryo. Oke.
2: Mama Asna, berkeluarga.
0: Punya siapa, Kang Aryo?
2: Muiz
0: ya.
2: Iya.
0: Muiz. Oke. Oh, Muiz KS ya, cinta tak sepenuh hati. Oke, yo.
2: Terus
3: nanti. Kudu bersyukur mas Arfan, beri seluruh duit os mas. Mana uang gagah pinter kejar ya kepenak. Awan nanti pengiole ya, kumpul napa?
4: Yang
0: Oh, iya. Mama Renggani, selamat malam Mama Renggani. Oke.

0: serius.
1: Sebentar Kang Aryo, kok ada vokalnya sih? Oh, sebentar. Ini gimana sih karaoke? No vokal. Oke, sebentar ya. Arfan cari dulu.
2: Nama Ardi. Tepake nama Ardi tepake.
1: Bisa nela kayak Kang Aryo ya, sing anane karo anane laka karo kene ya.
2: Oh, ya kan Dewi.
1: Apa Kang Aryo?
2: Maafku.
1: Maafku.
2: Iya, Muiz juga.
1: Oh, Muiz juga. Ya. Maafku, Muiz karaoke. cinta pura-pura, Muiz sungguh ku cinta kamu, selalu curiga ku minta maafmu. Anak maafku, tapi bisalah ke karaoke ini ya. Urungan versi ini ge Kang Aryo sing blas bungan kayak ini.
2: Ya, burung kecil ini macapan.
1: Apa?
2: Burung kecil.
1: Burung kecil. Punya
2: Imam
1: siapa?
2: Sarifin.
1: Oh, burung kecil Imam S. Arifin. Oke. Siap. Burung kecil Imam S. Arifin karaoke. Iya wis. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke, oke.

0: sama-sama Kang Aryo.
1: Assalamualaikum.
0: Oke. Baik. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Nanti di sesi yang terakhir jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Sarap Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima

Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Tokopedia di Apotek Aprini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

lagunya Ama Rindu ya, Pomara ya kan. Dong wis tua yang kok nyesel yang nomege ora dibekali skill, ora dibekali ilmu ya. Ilmu nege ilmu sing bisa kedi duit ya. Maksudnya kayak skill ya, kepinteran, terus apa baiklah ya. Ya wis ya. Semoga anaknya sampean KB mongko besok bisa golek duit secara mandiri gitu ya. Kan sebagai wong tua orang bakalan kan garo anak terus ya. Gua anak waktu ini anaknya golek duit dewek, gua mangan awaknya dewek, garo keluarga nih, ya kan? Eben kok besok bisa golek duit secara

0: Yoi, sesi yang terakhir. Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon. Halo, selamat malam. Yowes ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Dangdut Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapat protolan dari siapa ya?
0: Oh. Selamat malam Bunda Jaki.
1: Malam juga.
0: Oke.
1: Mau itu tamu malam Minggu.
0: Tamu malam Minggu. Iya, enggak apa-apa Bunda. Tamu malam Minggu.
1: Iya.
0: Oke. Siap. Ho, endang.
1: Ayo Mama Regani, sudah masuk belum?
0: Ayo Bun aja bisa masuk lah Bun.
1: Ya karena Monasnya rubuh jadi gak bisa masuk.
0: Iya, kehalang Monas rubuh ya Bun ya.
1: Iya, buat dia.

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, karena waktunya sudah mulai mepet, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai ketiduran.
0: Aduh, sampai ketiduran Mama Ardi.
1: Iya, tungguin.
0: Gak asik pas. Aduh, aduh. Iya, wes. Oke, gimana kabarnya Mama Ardi?
1: Kabarnya tadi sih ngantuk.
0: Oh, ngantuk ya. Iya, wes. Mudah-mudahan cepet bangun lagi itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini Mama datang Ardi mau nyanyi apa ini Mama Ardi?
1: Datang untuk pergi
0: doklosan. Ki lagu nih Kang Edi Dedos doklosan.
1: Yang dari Ali Sadikin ada enggak ya?
0: Ali Sadikin. Sebentar Mama. Oh, ada. Oke. Selamat malam Mas Arfan, Kang Jabidin. Selamat malam Kang Jabidin.
1: Selamat malam buat Papa HM.
0: Selamat malam.
1: Upo.
0: Oke.
1: Mereka dua-duanya.
0: Oke.
1: Madam. Mama Lani, Kang Parjo.

0: Alhamdulillah Mas.
1: Yuhu.
0: Walaupun cepat, walaupun sedikit durasinya,
1: iya.
0: Tapi Alhamdulillah tidak Mas.
1: Oke.
0: Salam-salam.
1: Oke, buat siapa?
0: Buat siapa?
1: Buat siapa?

0: Terus
1: okay.
0: Siap okay. Mama Ardi, Ami Bakar Madu, selamat malam bareng sama Umi Lela. Masih Yo. Oke, siap Mama Ardi.
1: Tadi pagi.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Oh, siap.
1: Yang lagi monitor.
0: Oke, siap Mama Ardi.
2: Di atas.
1: Di luar sama Edi Dados ya.
0: Iya. Jelas sama Mama Ardi, Mama Ikma, selamat malam Mama Ikma.
1: Wartiem,
0: selamat malam Wartiem. Oke, siap. Yuhu, baik.
1: Akang tadi pagi baru
0: ke sini. Oke, yuk.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mas Arman, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Dubla ting ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Arvan, kedatangan tamu lagi, ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga, Mas.
0: Iya. Dari mana aja nih Kang Edi?
3: Ada ya, biasa berkelana.
0: Berkelana. Oke, selamat berkelana Kang Edi Dedus. Oke, Kang Edi Dedus mau nyanyi apa nih Kang?
3: Untukmu wanita, Mas.
0: Untukmu wanita. Bukan buat cendaku.
3: Bukanlah.
0: Biasanya gue cendeni nyong kayak gue.
3: Ya kita sementara wanita, Mas.
0: Oh, kayak gue.
3: Iya, wanita kan membawa berkah. Membawa musibah juga, Mas.
0: Iya.

0: Beberapa orang wanita apa?
1: Ya bisa apa namanya? Ya semua kayak gue lah.
0: Oke, siap. Iya, oke. Yo yo. Sama-sama.
1: Ya,
0: Amin.
1: Ya, spesial buat jandaku.
0: Oke.
1: Yang tetap eksis, Mas.
0: Yang tetap eksis ya. Baik, siap. Oke, baik.
1: Amin.
0: Oke.
1: Matur suwun, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak dingding.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Edi Dedos. Iya. Yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, baik, 21 lebih 38 menit waktu setara para menahem Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit ya. Ketemu lagi sama Arvan kapan ya, besok ya. Aduh, Arvan besok balik jam 2 pagi ya. Oke, nanti deh dikabarin ya. Kalau misal memang besok gak balik jam 2 pagi ya, berarti Arvan siaran. Tapi kalau Arvan balik jam 2 pagi ya nanti Kang Bawor ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Untuk brand Setara Paramon yang belum bisa masuk, mohon maaf ya. Karena memang gitulah ya kondisi persaingan masuk di Setara Paramon FM Tegal. Waktunya udah terbatas gitu ya. Yang request lagu banyak, yang nyanyi juga banyak. Ya ya Allah, ya wes. Oke, Arun Mami, terima kasih atas segala kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bendima Setara Pramon dari Saporiti. Pagi di season kedua Pramon suka-suka ya, bareng power dari kantor si Somplak Tore Cekevir. Bagaimana kabar Balen Setara Pramon di kesempatan malam hari ini? Selalu sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit, diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit, diberi kemudahan untuk sembuh.

0: 47 Sendal-sendal, titip salam buat teman rekan Hane Tolan. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baik, untuk penelitian Sedar Pramon yang sudah masuk di season pertama, tolong dikasih kesempatan untuk yang belum masuk. Ya, nanti kalau sudah ada 3 atau 4 orang ya, monggo silahkan. Kasih kesempatan dulu ya, yang sudah masuk di season pertama. Ya tadi sudah ada egois ya. Siapa yang mau bertengkar melulu? Bayo 35288 yo capcus ecekewir. Yo langsung disapa yo bahalwa. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong Dutejo.
0: Kawel.
1: Mana kabar abangku malam ini?
0: Alhamdulillah, berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Beras.
0: Iya.
1: Nakangi sehat.
0: Oh, sehat, sudah tidur ingin.
1: Tidur ya.
0: Besok menjadi petugas upacara sih.
1: Oh, iya Senin ya?
0: Mm-mm. Iya.
1: Bakar madu, mire lain. Lagu apa ya Mas Bawar ya?
0: Lagu apa? Ya kemarin?
1: 1001 macam itu aja.
0: Oh, 1001 macam. Oke, sambil salam dulu coba.
1: Ada satpam ancaran tuh lah.
0: Ada di sini ada. Ada tuh.
1: Mas Alpan Angel di Kaul.
0: 1001 macam.
1: Angel di Kaul. Iya.
0: Mas Arpan sudah pulang. Iya. Oke. 1001 macam.
1: Nunggu handphone Mas Op dulu sih, padunya pinjem.
0: Yo Andri Gondrong.
1: Andri Gondrong, Om Barjo, Om Kasuri, Bang Yudi. Adbania, Maju Pelau Layar.
0: Yo. Pelau Layar.
1: Iya.
0: Yuk,
1: Buramon.
0: Yuh, Buramon.
1: Hey, ya, bener. Papa HM.
0: Yuk.
1: Abang Wono Sobo.
0: Yo, Racu, Ulo.
1: Tiba nih Ulo, opo di Jawa.
0: Iya.

0: Baru nyoba Ferry ini mah.
1: Belum nyoba.
0: Baru nyoba sebenarnya.
1: Ini nada pria juga sih.
0: Iya, baru nyoba nih yang ini mah. Biasanya yang itu.
1: Yang 6 menit.
0: Sama aja ya.
1: Iya, yang 5 menit.
0: Salamnya
1: buat semuanya
0: aja
1: ya. Oke, mangga sok.
0: Mas Bawor bareng ngobatinnya sehat selalu ya.
1: Atur nuhun.
0: Itu apa musim cari rezeki.
1: Iya, kan? Musim cari rezeki iya benar.
0: Jaga kesehatan.
1: Pasti insyaallah.
0: Salam dari Abah juga di sini.
1: Oke, waalaikumsalam untuk Abah. Nggih, sehat selalu.
0: Iya, sama-sama ya, Mas.
1: Nggih, monggo.
0: Ya wis ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dumla cincing. Baik, dia ada Alois Noanya di Kuningan. Ganggu kesetiaan dan ganggu apona ke radio secara Paramon FM Tegal 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat halo. Malam Isis. Ya, dikejar 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
2: Salam ganggu tesaporete teman.
1: Teman-teman. Cekil. Kuri. Dapat. Dapat ya.
2: Rotolan.
1: Alhamdulillah. Sehat tadi.
2: Sehat ya Kang ya.
1: Enggak, berkas waras terginas.
2: Iya.
1: Apalagi habis duet.
2: Habis duet ya. Sama itu bos-bos itu. Aturan mah enggak usah pulang aja.
1: Ya. Ditawari, ya udah enggak usah pulang, kan nginep aja kentir kamu.
2: Nyetrum ya kan.
1: Iya. Di sini jauh dari Hansip kok. Jangan khawatir.
2: Iya. Gitu. Jangan khawatir bakal nangkep.
1: Nyari ya. Nangkep. Terus ditangkep juga ya sendiri-sendiri ini.
2: Iya betul ya. Langsung aja. Iya. Tapi nanti yang di sana gimana gitu ya?
1: Iya ya di sana iya. Enggak lah itu cuma
2: ini debu-debu jalanan ya, ya.
1: Itu sekalian tadi ngambil itu cucian.
2: Iya ya. Betul. Iya, jangan khawatir, menurut gitu
1: ya. Ya, kan saya udah langganan udah satu tahunan.
2: Iya, betul. Iya,
1: enggak kemana-mana.
2: Ayo bantah logis
1: ya. Belum pernah siapa-siapa juga sudah langganan itu.
2: Sudah langganan itu ya. Iya. Ayo buat Mama Ardi, Mama Ardi, Bapak Nari, kamu taruh dong-odong.
1: Kan di sini ada Anggi, ada apa gue, Mas Arpan.
2: Ada Kang ini
3: dah. Tata leng jeret, Ting. Tata leng jeret.
1: Iya.
3: Tata leng jeret, Ting. Tata leng jeret.
1: Ini jeng jeret, jadi. Iya. Dan kalau kita leng jeret, ini siapa?
2: Iya. Kalau kan leng jeret. Iya,
1: iya orang yang jawab begini. Angkumis, Sirampok.
2: Angkumis, Sirampok.
1: Teh Darwati.
2: Teh Darwati, Teh Modang, Ibu Sepuh, Kang Mbok Happy.
1: Belum tidur juga.
2: Selamat malam semuanya. Pak Bagio, ya.
1: Kang
2: Guru Papa HL.
1: Ya Kang Komisi Rampok.
2: Kang Komisi Rampok. Kang Aco, Pak Yante.
1: Kisah nyata, Ece Gimir.

0: Yo, Kang Sarmuti.
1: Iya. Sarmuti dokter Surabaya. Ya.
0: Ambil tisu, Bro, ambil tisu jadi.
1: Kang Sarmuti.
0: Iya. Ah, tisu nene kene sama Pak. Jeng, anaknya siapa, C?

0: Pak Parti ngomong apa?
1: Jeng jeng, Kang Bawor kayak apa ya jeng?
2: Kayak kunyuk jo, kunyuk to Partinya kayak kunyuk, kayak Parto Parti.
0: Iya, kunyuk katisen ya.
2: Kunyuk katisen to to. Dasar Kang Parto Parti. Iya. Terus jelas, buat diminating sing buri ini, barang Pak Pramudiono juga. Memaki Wikang Sabun Busuri. Iya, tadi Mas Hendro lagi jalan-jalan ke alun-alun sama Mas Wawan, sama
0: libur.
2: Pak Mandor juga barangkali lagi monitor ya.
0: Nanti lagi libur.
2: Iya, lagi libur, nggak jualan kan.
0: Iya, benar ya.
2: Buat pokoknya salamnya buat
3: Jeng Parto.
2: Parto kayak kunyuk, kayak kunyuk. Iya.
0: Sudah santai.
2: Mas Bambang ya, sama Neng. Terus Mas Chandra jalan poso, Kang Darmo Bambau. Buat semuanya aja balan para paramun ya Kang ya. Spesialnya buat Kang Bawor. Moga sehat selalu bareng Dede Anggi.
0: Iya.
2: Makasih banyak ya Kang ya.
0: Yuk, monggo.
2: Yuk, mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dora Cincin. Iya. Bagi apa di sini Pak Bor ya. Iya. Ah, wis mudun. Bang Ketret ngomong apa?
4: Lanjut maning Kak Ejeng Robi.
0: Ya, lanjut maning ya. Pan iya masih ada tamu ya Pak Bor ya. Di season kedua ini. Iya. Kan siapa sih, Pas?
4: Iya. Dari wilayah Turki kan.
0: Turki. Iya.
4: Turunan kidul.
0: Turunan kidul. Panjangnya apa ki ya?
4: Sing enak apa Kang?
0: Iya, nyong wingi konangan Kang dados miki. Ya wonge mulih wong kan dados teka.
4: Kuwi.
0: Jadi ngomongnya pantes kuwi ora ora isin dicangking undangan jadi.
4: Iya.
0: Perlu dewek. Aduh, raiso ngelak nyong yakin.
4: Iya, perlu dewek ya.
0: Iya. Ya, ya iki ngerti apa nih?
4: Menyesal Kang.
0: Menyesal ya.
4: Menyesal mikir orang mancing ya.
0: Ya orang ning jaba, tak itu sapa anu bae waduh. Jare dikirain jare lagi closingan ora.
4: Oh, ada closingan.
0: Closingan engko cek malam Jumat.
4: Iya. Elang Parto tarik.
0: Bae tamu. Iya. Ya salah wis langganan ora
4: apa-apa. Ora apa-apa Kang, yang penting pada pada ya Kang. Boleh terjaki.
0: Yap. Lah ora apa sih dhewek sing keterken merah gelem sih. Anak buah ora oleh.

0: Cin ya.
1: Iya.
0: Iya nak, si si. Si padahal lagi.
1: Tutu anu memang tu.
0: Ayam si. Oh Orine. Ya Ratu. Nyi Ratu.
1: Oh Nyi Ratu. Mm-hmm. Selamat malam Nyi Ratu.
0: Kayak ada suara Bandu. Beda ya. Mm. Coba lagi.
1: Ayo tarik. Nyi Ratu.

0: Senior. Semoga sehat selalu ya Kang.
1: Amin.
0: Matur suwun waktunya Kang. Semoga pada saat kabeh.
1: Oke sih ya benar.
0: Matur suwun Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dr. Pratin Jing.
0: Jos.
1: Baik ya, ada Kang Edi Dados ya, grup Lab Jeger ya. Ayo untuk Pak Pramon dan Benar Pramon ini bahwa akan menginformasikan berita juga. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah pulang ke rahmatullah atau meninggal dunia dengan tenang dengan nama Ibu Safuroh binti Hamim. Umur 71 tahun, alamat di Desa Grogol. Meninggal jam 7.30 menit waktu Indonesia Barat atau Ba'da Isya. Mudah-mudahan almarhum Ibu Safuroh binti Hamim husnul khotimah, diterima iman dan Islamnya, keluarga dan anak-anaknya tabah menjalani doa dari Balanista Pramon. Mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah, diterima iman dan Islamnya. Ini ibunda dari Mbak Yos Andarista. Sekali lagi ya untuk Balanista Pramon, telah meninggal dunia Ibu Safuroh binti Hamim, umur 71 tahun, alamat di Desa Grogol, meninggal jam 7.30 menit atau Ba'da Isya. Ya, mudah-mudahan doa-doa dari Balanista Pramon ini almarhum meninggal husnul khotimah, diterima iman dan Islamnya, keluarga dan anaknya ditinggal tabah menjalani. Ini ibunda dari Mbak Yos Andarista. Ini salah satu kru Pramon Pramon Event Tegal ya, untuk Balanista Pramon ya. Demikianlah ya menginformasikan berita duka. Mudah-mudahan tak cia monggo ya, mau bareng-bareng monggo ya, nanti bisa dikoordinasi ya. Kalau pemakamannya enggak dikasih tahu ya, cuma ini meninggalnya tadi Ba'da Isya ya, paling besok ya pukul ya, kira-kira jam 9 jam 10-an mungkin ya. Demikianlah berita duka ya untuk Balanista Pramon. Kita kembali ke Pramon suka-suka yuk.
2: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan, lemas, dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba mengonsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Bramon dari Sabreti ya. Ya, setelah ada lagu Kumat Maning, monggo, sing season pertama panikut monggo. Season pertama, serap apa wis. Kita perlu langsung cukup papat we. Langsung yo, halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Bramon.
1: Dangdut Sporete.
0: Nama-nama-nama.
1: Yang berurung mancing.
0: Urung mancing.
1: Mardine Sporete.
0: Alah.
1: Anggine Sporete. Wes
0: takon turu soalnya sesuk tugas apa upacara.
1: Cap bintange Sporete.
0: Oh, kowe bintang kowe karo dados. Nek ora percaya kowe, ngembelo dados.
1: Ana klambine ya Sporete.
0: Oh, sing ana klambine iya ngomenan klambine.
1: Sehat ya, Kang?
0: Oh, sehat bergas waras tergenas iso tuku beras.
1: Berangnya akas
0: wala. Wah, akas lah. Lu berarti bintang.
1: Pentol ya, Kong.
0: Oh, pentol temen lah.
1: Iya. Kayak wong berdiri be edidados.
0: Ya, kwe.
1: Cekir.
0: Ya, kwe. Nah, perlu kwe. Takon dan percaya bintang ya. Wah.
1: Percaya. Miki bena sing nembang doglos percaya. Nyong tak selalu percaya.
0: Oh, percaya. Nah, sing penting kan bukti.
1: Nah, primen sih jenengan
0: apa
1: petang-petang kayak gue karo nyong.
0: Iya, kayak gue.
1: Maksudnya apa?
0: Petang-petang karo nyong, maksudnya apa?
1: Petang-petang tabrak sisan gue ketemu karo nyong.
0: Kayak gue.
1: Sekipun nyong dua motor tua ya,
0: ya tabrak sisan. Wani lah.
1: Wani anak pasale.
0: Pasale. Ya tetap menang motori karo mobile.
1: Ya iya tetap menang.
0: Pimen.
1: Iya. Saya mengucapkan juga ya kepada Mbak Ios. Mudah-mudahan almarhumah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan selalu meninggalnya husnul khotimah.
0: Amin.
1: Diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diberi kekuatan, kesabaran keluarganya. Mudah-mudahan seperti itu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan ya keluarganya juga diberikan kesehatan yang masih
0: amin,
1: ada ya.
0: Amin.
1: Diberikan lancar rezekinya juga. Iya, karena saya mendengarkan informasi dari Mardi barusan.
0: Iya, itu tadi.
1: Berarti mau orang siaran ya?
0: Mau tak masih siaran, ini kan meninggalnya habis ibadah Isya sih. Nah, apa nih langsung ngabarin nyong ini tadi.
1: Umurnya wis olis ya.
0: Ya, oke.
1: Iya.
0: Jadi besok ya bawor sing bell up.
1: Iya, kayaknya esok akeh joge.
0: Iya, oke.
1: Iya.
2: Mama Ardi sing kono sing bawor.
0: Weh, Mama Ardi sing bawor jadi.
1: Apa nih?
0: Weh, Bunda Santi ya.
1: Nyong panembang na khusus spesial buat keluarga Nembayos
0: ya kehilangan. Amin. Upone wis sadar sak purete.
1: Siapa?
0: Bundarini.
1: Lah wong kae maning wis wenyong buyut-buyut mas wenyong mas kaya apa sih. Sih. Miki pe ana sing nembang duglo semeng nyong ora kru. Maksudnya Andri, apa peteng-peteng ayo.
0: Pan orang dungu sing nembang piano.
1: Hah?
0: Sing nembang piano mikir orang dungu.
1: Orang
0: nyong
1: krungune doglos tok.
0: Oh, doglos tok. Tadi sing duet piano ora ndungu.
1: Iya, tapi mbuh sapa kuwe.
0: Alhamdulillah.
1: Wong wadon sapa. Nyong tak duet piano ta ora krungu. Dasar si opone goblok.
0: Goblok. Yang kuwi tutu wong radio. Lah.
1: Wis pindah warung lian be anta.
0: Anta kaya kuwe.
1: Di dalam maning be bangun. Sing wis ketak-ketir goblok opo.
0: Aduh, ampun. Aduh, nginung kaya enak-enak kok. Mending yang ini bintang, udute metu klambine.
1: Lah, daripada tulton. Anak-anak kok tulton orang
2: kata. Kebutan anak rungu kong bawor. Engkau panas membara, tak rungu.
1: Ya gampang orang ini kari pites.
0: Ya pites. Neng gini, neng para mana anak tulton ora?
1: Nah, anak tultonnya
0: mau langka lah, wong sing filter wae langka.
1: Bukan anak tendang bae. Bukan rokok kundang penyakit.
0: Iya, iya.
1: Rokok 5000 rong bungkus bae masih di.
0: Datos wae 234 kuning.
1: Saya kita bermerek kok.
0: Iya, lah.
1: tatang peteng teng jaluk bensin ora iki.
0: Jaluk bensin.
1: Goblok kon
0: ora. Iya goblok apa?
1: Iya.
0: Beda. Berarti ki somplak berarti kelas berat.
1: Kelas berat. Heeh. Kudu muni pamer nyatane kelas
0: berat. Iya, kelas berat. Weh, nyiratu. Ya, ini persembahan Mbak Yos Andarista ya. Sudah kehilangan ibunya, ibundanya pupus ya tadi. Ya, setengah delapan kurang lebih. Sudah tak share di anggota P3K ya.

0: Men, pernah pak?
1: Panembang lanangnya jagat maunya tapi ayana informasi kayak gue ya woy.
0: Ya, enggak gue bingung ngarep lah.
1: Apa ya arahnya spesial bawa keluarga yang bayi ya.
0: Iya, pak, oke.
1: Iya, sih, penting aja petang-tang peteng-teng maning ya. Dengan ya, tabrak sisan lo karanya. Iya, meskipun yang motornya tua, orang papa.
0: Orang papa.
1: Iya, wis Bunda JJ, selamat malam Bunda JJ, sekeluarga ya. Iya. Yang orang-orang kenal sih ngarane Argi. Orang kenal sih ngarane pura-pura diem ya orang kenal. Iya. Moga nih mikir tembang doglos ya. Nyalami siapa ya tuh wong wadon. Siapa nyalami nyong ya gue.
0: Yang
1: orang kenal sih. Iya.
0: Ya bisa lah. Paling tidak kan yuk nyalami.
1: Iya. Salam spesial lain kok Mardi ya. Nur Anggi sehat selalu panjang umur banyak rezekinya.
0: Eh Bunda Santi ngomong apa gue? Nyamuk ke saya Bunda Santi ngomong apa?
1: Apa?
0: Saya tahu orang tak buka lagi ngurusi nyamuk sih set. Kurang ajar nyamuk cici we.
1: Kancane
0: iya wadon kancane akeh nemen.
1: Iya.
0: Mending e. Ngomong pret pan tak buka we kok nganti.
1: Iya. Sampai dibuka.
0: Popo dirimu po.
1: Mudah-mudahan dari angin sehat selalu jadi
0: amin, amin pinter, ya. Ya. Iya takonmu enggak mikir di oh ya ya kangen didatos. Udah malam kamu tidur, apalagi katanya

0: besok mau jadi itu
1: upacara ya.
0: Iya. Terus munggah ya terus tadi di tengah atas ya.
1: Sedelang maning pan akeh aktivitas sih soalnya.
0: Wah, gitu kemah segala. Milang wingi. Ya wingi apa jenenge? Rapat kan membicarakan wah banyak nemen.
1: Ya wis alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, tapi ya wis. Wis tak lunasi kabeh wis.
1: Penting aja jaluk bensin ya.
0: Ya, orang bakalan ya. Lah nyong tah.
1: Karo jaluk Tulton ya.
0: Ya, Tulton.
1: Jaluknya Samsu baik karo Kang Edi Dados.
0: Ya, bener.
1: Makasih.
0: Yuk.
1: Plak.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dumlat Injing. Jos. Opo happy yang ada di kota kecil Salem yang itu damai diterpa angin kumbang. Bagi saya tak harga diri lah. Melarat-melarat nyong isuk ora. Iso mangan ibaratnya ora bakal kaya gue. Ya alhamdulillah ya. Kari nuting ning jero kulkas apa sing dipengini ya. Alhamdulillah lah ora kekurangan iki bocil ya. Bagi 614547 halo. Assalamualaikum, selamat malam
2: Saudara. Halo. Dangdi teh saporete.
0: Naman.
2: Ici Kiwir.
0: Halo.
2: Assalamualaikum Kang Wawan.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Barangnya akan.
0: Wah, akan senemen lah.
2: Kang Edi ninggalno ya.
0: Yang iso nang kene kae. Biasa lagi ngadep bintang.
2: Iya. Bintang pira.
0: Bintang.
2: Bintangnya pira Kang Edi.
0: Anak petang kaleng.
2: Tali kutang ya, Mas.
0: Oh, tali kutang.
2: Iya.
0: Bos tali kutang gitu. Utangnya lagi jahit
2: kali kutang kok Kang Edi sing kurang gil ya.
0: Iya kok di jogeti paling
2: iya
0: enggak bisa awas abang ini jenenge oleh bebek
2: buat Mbak Ayas ya. Nyiratu mengucapkan bela sungkawa buat ibu danya yang meninggal dunia tadi. Semoga meninggalnya ibu dan Mbak Ayas husnul khatimah.
0: Amin alhamdulillah amin.
2: Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadahnya. Tetap iman Islam.
0: Amin ya Allah.
2: Jembar kuburnya.
0: Amin.
2: Padang jalannya.
0: Amin.
2: Diakui umat Nabi Muhammad.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Keluarga yang ditinggal semoga tabah.
0: Amin.
2: Tabah iman.
0: Iya, yeah, amin. Yo, okay, siap.
2: Ya. Tali kutang.
0: Yo, kutangi gadek nih wes. Tali nih gadek nih.

0: Iya, sing dia, sing dia. Aku ini suaranya kan lagi serak banget sih.
1: Enggak, ini nadanya juga agak beda itu nadanya.
0: Saya ya wes ya. Padahal gue coba iki nyacak di sini. Oke, nemen.
1: Enggak pas sama suaranya kamu bawa tadi.
0: Ya saya. Gimana? Upo happy.
1: Kang Opa.
0: Dia. Oh, coba iki nyacak. Oke, nemen. Yeah, it's hot.

0: Aduh, ampun, ampun.
1: Orang hilang sini Karanganyar.
0: Sini Karanganyar ya. Tapi jujur iya. Tuh, aku kan ngeliat omahmu mesti lali maning yakin.
1: Oh, lempeng kan.
0: Lali maning.
1: Tadi Bandar Polang lampu merah melempeng.
0: Iya, kayak gue nganane kan desa Karanganyar ngerti cuma gange.
1: Yeah. Aslinya tak ngarep kayak pans kayak unu duna kayak tempat kerja nih. Lang-lang buana om Buri.
0: Iya, kan waktu kan Buri sih ya.
1: Iya, pas kayak dilalak aku mlebu Buri kan anak-anak foto kan mulai sampean. Pas bulan puasa ya, Kang ya.
0: Ya kayak apa jenenge nggone almarhum Kala Gondang iki. Waktu
1: iya.
0: Tak kulit
1: ketemu. Ya orang itu dalam semene kok pas bulan puasa.
0: Iya.
1: Baru kenal aku ya.
0: Iya.
1: Dikasih itu ya Kang Ari ya, Kang Ari Banyumudal ya.
0: Oh iya benar ya. Ngerti itu kok Ari Banyumudal aku.
1: Oh, sampe kan ada teman Mama Anjas juga sama.
0: Iya, Mama Anjas ya.
1: Mama Lia Kebanggaan.
0: Oh, Mama Lia Kebanggaan waktu gue ya benar.
1: Kang

0: Pokoknya
1: oh ya, oh, banyak deh. Yang di Banyumudal ke atas nanti ke timur. Iya benar.
0: Oh,
1: rumahnya
0: iya.
1: Ya. Cari temu semua pokoknya Pemalang waktu itu.
0: Sampai ke atas-atas ya Pulasari ya.
1: Iya.
0: Iya. Ya. Kalau aku mah di sini tengah-tengah ya. Kalau ketemuan aku ngajak Mas Kanjeng tapi dia yang enggak mau.
1: Iya.
0: Tahu. Padahal sama Mama Deden enggak terlalu jauh sih.
1: Iya.
0: Iya, dia pesalahkan aku bandar pulang.
1: Iya, maksudnya kalau Mama Deden kan selalu hadir ya.
0: Iya. Pernah main sih ke tempatku sama Kang Mukminnya.
1: Iya.
0: Iya. Semoga sehat selalu Mama Deden. Iya. Makasih ya Mbak. Sehat selalu Kang Edi juga. Nanti pulangnya hati-hati.
1: Oh, iya.
0: Nanti
1: siap.
0: Ketemu cewek rambutnya panjang.
1: Wah, pasti nanti ketemu. Iya.
0: Kakinya ngambang.
1: Di penjara.
0: Iya,

0: juga.
1: Iya loh, ini aku suaranya udah habis lagi.
0: Iya, mesin aja bisa turun. Ya, makasih, sehat selalu Kang Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dumlah Jingjing. Ya, baik, ada Nyi Ratu yang ada di Desa Karanganyar Bantar Bulang. Zaman saya ngasih undangan ya, di waktu itu Persada FM-nya waktu itu. Yap, mewek lah, wes mewek ya mewek. Bengi soalnya ada di ruang ini sih bengi. Kita ambil dari Geri Masih, Maisa ya. Iya, dari Monata punya. Bengi wongnya orang ruang ini turun. Boleh gitu rumah ini, boh.

0: sì, boss. Sa ce ne ora completi io, ne ora completi io, complet sih complet, cuma kadang-kadang kan anak sing ora complete kayak kue. Ya kita dengarkan yang ini dulu.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01 Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sarana Prasarana dari Desa Preti. Ya, ada tadi buat dunia neraka dan apalah ya, cinta apalah. Nah, apalah sih? 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Sarana Prasarana. Halo. Nama-nama-naman.
1: Malam Mas Power.
0: Malam juga. Eka Tonjong. Alhamdulillah bergas waras terkenas iso tuku beras.
1: Oke. Ini suaranya pan langka.
0: Ya, pan langka maning lah. Kum.
1: Ya wis arep nembang kudune.
0: Iya, kudune sak kembang ya bener. Ada tinggi. Nangger lagi waras kan Scorpion wae kan jengking bisa. Iya.
1: Nangune Mas.
0: Yo, heeh.
1: Nangune jam 5, Mas.
0: Geruke jam
1: 5.
0: Coba sing nyanyi. Ina.
1: Ina Cynthia.
0: Yo, Ina.
1: Iya.
0: Iya, jam 5.
1: Jam 5.
0: Yo.
1: Oke.
0: Iya ya.

0: Monggo, siap.
1: Bawor Corona Kang Yesus selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Mas Erwin.
0: Yo,
1: semoga
0: juga. Amin, amin.
1: Yo. Para
0: ya, iya benar.
1: Terima kasih ya.
0: Yo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam dumla cincin. Pagi ya, ada Eka Tonjong ya, selamat malam untuk yang di Singapura. Ada Tonjong, ada juga Bumi Ayu ya. Pakuyangan Cilipur ya.

0: Mak Ismailin, Mama Wantes, Mama Ikma, Tang Tarmuji.
1: Okey. Baru okey. Tang Tang Timen.
0: Tang Ting Tong Der dari Kita Malang.
1: Tang
0: Ting Tong Der.
1: Tong.
0: Kamu taro dong dong. Omanya no. Tak Adianta peserta Mbak Aisyahnya.
1: Nanti lu ganti lagi iklan. Oke, siap yuk.
0: Yuk.
1: Ini ya.
0: Ya.

0: semuanya, spesialnya buat Mas Bawa bareng Dede Ang.
1: Makasih. Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam tumblak tingcing. Baik, ada benda canggih di Tanjung yo, 3528 yo. 3528 ya, sekaligus 4W lah. Tadi udah 2 ya, kata Onjung sama punya jaki ya. Ini 352888. Yo, barangkali yo, ada siapa yo? Bahlu, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, dang gede. Aman, Bang Al, Bang Al.
2: Ya, ya.
1: Alhamdulillah berkah suara Stringinas iso tuku beras.
2: Belukan ya gue ya, Kang ya. Pak, gue enggak nembayos ya.
1: Nggih, siap nggih.
2: Mati sisi saya.
1: Amin, amin. Ya,
2: yang ditinggalkan diberi ketabahan.
1: Amin, ya. Benar.
2: Iya. Saya tetangga nasuk anuk ya absen di sini ya.
1: Ya, paling ke perwakilan lah Mbak Ria po sama Mbak Nurul. Kalau saya tetap build up, tapi besok saya juga ke apotek dulu paginya.
2: Jadi mending dengan ya bisa bagi waktu ya Kang ya.
1: Iya. Nanti ini tadi sudah tak pesen nih sak. Anjoke lah orang mau sedino tok nanti terung dino utang dino senda.
2: Iya mau. Mau siap mlebu.
1: Berangkat ini meninggalnya baru setengah 8 ini tadi.
2: Oh. Jadi kayak yang tahu ya kayak apa ya.
1: Iya kan? Namanya juga dikira sudah sembuh, sudah pulang dari rumah sakit.
2: Oke, pan coba kayak apa ya?
1: Toh?
2: Talompong kan bukan bisa.
1: Oh, getah lompong.
2: Jadi kayak mutan belian bang gue ya?
1: Ya kayak mutan lah. Getah lompong. Nah,
2: kalau masih kelalen.
1: Hela. Uluh minum di sini. Inung di sini.
2: Lagi motong ikang.
1: Lagi motong.
2: Iya.
1: Saya iseng kaya kupingin di ya. Talompong lirik Ella. Urung gelem set. Ake nemen sih soale.
2: Iya, ake singas. Weben makan nanas. Ya makan nanas yang biasa kaya singas.
1: Iya, penodong hilang tanpa jejak. Ketah li layu. Saya tak tekin mak anyar maning. Yo sambil salam dulu yo.
2: Ya begini ya sing wajib mungkin ya.
1: Sakit. Karo ki ketah.
2: Di mau kaya ni belum ya
1: tengok. Wes ya.
2: Ya. Kenapa ini? Bunda kosan.
1: Iyo,
2: kang Mukhtar
1: odong.
2: Wakur pasti
1: iyo.
2: Saya lopo.
1: Opo.
2: Cacat lupa.
1: Iyo.
2: Kang PM kang H.
1: Nanti. Munyang-munyang terus ya. Yup, oke. Okay.

0: Aji Anjok.
1: Terima kasih ya Kang ya.
0: Oke, siap kasih. Siap semoga.
1: Spesial
0: ekosik
1: ya.
0: Iya masih dicatat sih neng kene ya.
1: Juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya,
0: amin amin amin amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah tincing. Iya.
1: Yeah.
0: Iya pada Bang Al ya yang ada di Pak Gua punya yo. Pagi 6154477 halo. Assalamualaikum. Selamat memstara Pramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Dan duduk sebuah nama-nama ini CKW.
2: Ya lu susah banget maksudnya.
0: Susah banget.
2: Iya.
0: Omongannya lagi masuk. Douglas
2: ya, gak perlu mau masuk tuh Kang Edi Dados.
0: Ya, yeah, dilapori Wak.
2: Douglas
0: ya.
2: Nah iya. Alasannya ada aja.
0: Ada
2: mas
0: aja.
2: Mau kesini. Alasannya ada aja.
0: Aduh, ampun. Papa HM.
2: Papa HM masih monitor.
0: Monitor loh, kok malah monitor loh, warungnya bengi.
2: Oh. Itu HP itu masih rusak.
0: Cuma HP ini mbok wirung beres.
2: Iya bangsan.
0: Wae
2: Jeng Robi.
0: Jeng Robi
2: juga masih.
0: Oke.
2: Okay.
0: Sebuah
2: janji kan.
0: Sebuah janji mang dhewe kan.
2: Iya.
0: Eh,
2: kita malah.
0: Iya dhewe kan ya.
2: Iya soalnya kan lagi ngirit suara.
0: Iya.
2: Tapi habis duit sih.
0: Ya.
2: Jadinya gitu deh.
0: Oh kayak gitu. Ya bukan karena duit.
2: Senang ya.
0: Iya, iya seneng tapi ya seneng lah, seneng lah.
2: Iya seneng ya duet ya.
0: Ya seneng bela duet.
2: Iya. Tapi aku nggak seneng.
0: Wah, aku nggak seneng gue cengrapi.
2: Iya.
0: Imen gue cengrapi.

0: Ini tante cewek. Tapi koplo.
1: Jangan yang
0: koplo.
1: Nggak suka.
0: Iya. Aduh. Karaoke sebuah janji ori nada wanita. Aduh,
1: iya gitu. Kalau lagu kalem di koplen gak enak.
0: Nyamuknya ini loh, waduh, udah dapat 11.
1: Baru 11.
0: Iya, baru 11.
1: Kupu nggak nyedot?
0: Enggak. Ini ya?
1: Ya. Pokoknya yang penting
0: ya, Om. Kalau ini tak tulis ya, Om.

0: takut tetangga
1: putih. Eh, tetangga pimen?
0: Suaranya di pelangin, takut tetangga terbang.
1: Oh, Upo happy.
0: Upo, gak duet po, gak usah panas po. Soalnya kan udah duet gak tadi, jadinya capek deh ngomong arti.
1: Oke.
0: Ngirit suara ya kan?
1: Iya. Pimen si panjen dulu apa pan telpon dulu lagi argumen telpon
0: siapa?
1: Kue telpon lu poe pira mandek-mandek nganti keri
0: sengaja aja ya udah buat
1: oke
0: iya buat cuman buat tadi upo
1: iya.

0: Kayaknya Encik Patah melek ya.
1: Cik Ngati ni makin melek.
0: Well, Cik Ropi.
1: Ya, pokoknya buat semua saja. Spesial ni buat akang tadi yang dua kelas. Sebentar lah. Biasa kalau suruh masuk kan. Mau kesini gitu.
0: Langsung gini sendiri enggak ada temen neng.
1: Iya kan Anggi. Tapi kirain mau
0: Cuti. Enggak. Memang ujang ke sana.
1: Oh, kalau libur mau mending bawa ke sini.
0: Ya, Mbak Dewi Kunti.
1: Mbak Dewi Kunti. Selamat malam.
0: Sing melek ya.
1: Pokoknya terima kasih banyak oleh-olehnya.
0: Waduh, wepo.
1: Terima kasih.
0: Weh.
1: Yang terlalu baik banget.
0: Weh.
1: Beneran? Ya pokoknya spesial buat
0: Akang. Terima kasih. Upo happy lagi. You.
1: Ucapannya biasa. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezeki.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupak Ting. Suruh masuk, Kunti suruh masuk. Baik, Kang Saramuti, Mbak Yu Kunti, suruh masuk, weh.

0: Conti, voleu valut i. I allí Conti, pum pum, monitor. Ti andam jo Conti, di que 5288. Pagi up, langsung halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon. Selamat pagi, Ding.
1: Waalaikumsalam.
0: Ditendang jebril, Kunti. Dang dute. Naman, naman. Alhamdulillah, bergas waras terginas, walaupun gerok, iso tuku beras. Yeah. Kelingan. Wah, gue nang ngisar longan Kang Sarmudi.
1: Jenenge Nur Habib.
0: Nur Habib.
1: Nur Habibin.
0: Nur Habibin. Elingan.
1: Mama Ardi. Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Kang Dedi, Kang Rob.
0: Karoke. Yo, Kang Sarmudi, suaranya kaya neng onen, kaya neng elungan Mbak Nia, Bunda Rini. Yung anak macam ni?
1: Rini ya, selamat pagi. Mama Lani, Marjo.
0: Ya.
1: Bapak.
0: Ya. Dewi Kunti ngomong apa Dewi Kunti ke? Kon mlebu karo Kang Sarmudi.
1: Iye.
2: Lupa Kang Bawor jebule paketane Habib. Tadi sore-sore aku keluar terus barang pantelpon tening paketane Habib.
0: Paketane habis Kang Sarmudi.
2: Paketane habis Kang Sarmudi. Jadi enggak bisa telepon, enggak bisa masuk.
0: Wes sira papa engko lain waktu masih banyak ya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Ufo.
0: Ya. Oke, ya.

0: Haji.
1: Tuan
0: Mas. Monggo, siap. Siap.
1: Spesial lenggonya dengan ya.
0: Makasih.
1: Angin semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sepersanya wong irang semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Makasih Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublak dincing.
1: Caca.
0: Ya dah ni Abu Garis. Bagi ya, Bang Sarmudi cinta hitam setelah dia dah suratan.

baik dengan lantunan suratan. Untuk sudah kebersamaan power kesempatan pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besar masih banyak kekurangan dan power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jaring kita semua. Yang beristirahat selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya MTS malam tetap semangat yang pasti. Power pamit undur diri dari ruang dengar Panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5 Star Paramount dan Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Iya, terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: fosil. Pak, pak. Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat.

0: ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutab itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ica juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ica sehat. Udah ya, Bu. Saya jalan dulu.
1: Bentar dulu, Pak.
0: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti. Gusti.
1: Saya nitip ya, Pak. Satu botol. Nanti uangnya saya ganti.
0: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Maya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang V matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken. Mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin denatur baen. Endah penglihatannya normal maning.

0: yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PT Abidia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Barat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Raja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan. Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

Gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storing tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Alah, maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh Bu, buat sakit mata atau rabun Bu, minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutok nih?
0: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
0: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau nggak lupa kalau mau sisain beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutok.
0: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutok.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutok ramuan Arab. Yang paling ngetok Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
0: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Ya,
0: sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
0: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk PT.

0: Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Maduana Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habut Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habut Top. Habut Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habut Top ku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya gas, harus dong.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habut Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habut Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habut Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Denatur Indonesia. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Dracat, Sunan Punang, Sunan Kalijaga, Sunan Kiri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, wa khususan ila Sultanul Auliyai Syekh Abdul Qadiril Jailani, wa khususan ila hajatina wa hajatikum, khasatan hajat masyarakat Kerupung Jaya, hajat masyarakat Batang Cenaku,

amma ba'd, hadrat al-mukhtaramin wal-mukaramin, para alim, para ulama, para satid asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Al-Mubarok yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Wagiran dan Bapak Kiai Imam Syafi'i yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Romo Ki Haji Muhammad Alwi yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya.

mentaati segala fatwa-fatwanya. Wabillahi khusus kepada seluruh para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabillahi khusus kepada sesepuh para pinisepuati sepuh kasepuan di keluarga besar RW 01 Kerubung Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Batang Cenaka, wabillahi khusus kepada ayah salah, saking gantengnya Pak Camat jadi kebablasan. Kepada Bapak Camat Batang Cenaku beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan,

kul tomat yang belum nikah, yang belum disunat, tidak mengurangi rasa hormat santriwan santriwati, jombloan jomblowati, duda randandang cepet orabi, yang tua-tua moga-moga cepet cepet berangkat haji. Amin Allahumma.

Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kantika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi

Dan ini majelis, majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah. Saking arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, mohon izin Pak Camat, Pak Kades, para Romo Kiai, Bapak Kiai,

buat RW01 luar biasa. Yang kerso tepuk tangan, utangnya lunas kabeh. Yang aminnya keras, batu utangnya banyak. Moga-moga dipari rezeki yang barokah. Rezekine turah-turah kanggo sangu ibadah, ibadah yang istiqomah. Bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajah. Diberikan zuriah yang solih dan solihah. Batang cenaku dijauhkan dari segala musibah. Kerubung jaya dijauhkan dari segala fitnah. Saya doakan Pak Kades istrinya tambah. Jangan salah, maksudnya Pak Kades istrinya tambah. Sekarang istrinya Pak Kades tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya, gitu maksudnya aku. Bu, ibu, dalam, ini orang Jawa kabeh. Masya Allah, nih siang hari ini, malah masih pagi nih, pagi hari ini kita ngaji mau pakai bahasa Indonesia apa mau pakai bahasa Jawa? Apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Wah, pesantriwati nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given us also we can get together on the Kerubung Jaya, our beloved. May peace be always the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhir. Allahumma amin. Allahumma amin. Sampean amin-amin emang tahu artinya? Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, niki bahasa Inggris kula nggih mung-mungan. Jadi nih bahasanya campur sari mawon nggih, Bu. Biasanya kalau ngaji di Kerubung Jaya, Pak Camat, Pak Kades, kalau pengajian pagi itu selesai jam berapa ya? Jam berapa? Jam 2 sore. Masya Allah. Di sini sholat duhurnya jam berapa? Setengah telu. Pancenen modele wong Kerubung. Soalnya Kanjeng Nabi ndawaken sholat fardu yang paling berat itu sholat asar dan sholat subuh. Kalau ngaji waya-waya jam 9:30 gini, waya-waya ngantuk ibu. Orang ceramah ditinggal ngantuk tuh sakitnya di sini loh. Yang kedua, orang ngantuk itu bahaya. Gedang kluthuk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dimakan ular, wong ngantuk mangakaro. Saya khawatir jenengan itu ngantuk, saya ditinggal ngiler kan khawatir. Maka supaya enggak salah niat, niat ngaji dulu nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Kula pimpin doane panjenengan nderekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu ta'alluma li izalatil

Amin Allahumma. Itu tadi niat ngos, niat ngaji dalam rangka cari ilmu menghilangkan kebodohan sak jroning pikir atine manusia. Kabeh niate karono Gusti. Kerubung Jaya adalah tukang dodo sawit. Walaupun hidup di zaman yang sulit, modalnya namung cangkul karo arit. Tapi insya Allah doanya tinggi melambung ke langit. Diberikan barokah duit. Mudah-mudahan saistis tu adoh saking musibah dan penyakit. Rawuh panjenengan di RW01 insya Allah. Sedaya memolo-memolo sakedo sino entah ketamplek kelik kesintir kecemplung kedunggali pengawan keseser ambles ilas musno kecocok-cocok tunggak kayu donoloyo. Tulak sawan balindalan saumpama temreko nasi sakit muga-muga ilang penyakite murah tambane. Paripasane ditamplek injet mampet disari sarem lerem ditunjebi lombok abang ilang. Bebasan setar bakalan doyan dedemi terandulit malampir mampir nyiplet teraklet dan rat condong paraspati ilu-ilu rapat dembeli semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas panitiane njaluk diambung. Yang ngambung ya istrinya masing-masing loh ya kok. Bu, ibu di rumah sakit 1 liter oksigen harganya Rp25.000. Nitrogen seliter di rumah sakit harganya Rp10.000. Sampai pagi hari ini kita hidup karena ini irung nyedot oksigen karo nitrogen, you know. Supaya kita bisa nyambung hidup satu hari, kita harus nyedot 2.880 liter oksigen dan harus nyedot 11.370 liter nitrogen per hari per manusia. Yuk, hitung bareng-bareng sehari harus bayar berapa? Orang mau ngakeh, tek hitung aja nanya. 2.880 liter oksigen ping selawe rupiah ditambah 11.370 liter nitrogen dikali Rp10.000 kita sehari harus bayar 185 juta per hari per manusia. 185 juta ping telung puluh dina sebulan kita harus bayar 5,5 miliar per bulan per menungsa go ambekane tok jajal nek Gusti Allah dagang arep bayar pira arep bayar pake apa bu itu baru ambekane tok urung go bayar pangrungone durung go bayar paningalane durung maaf gue bayar entute. Ih gak bisa kentut 3 hari aja dibawa rumah sakit kok bu. Lo kada manusia urip ning alam dunia ngakune urip karepe dewek. Badan anggepe badane dewek, bojo anggepe bojone dewek, anak anggepe anake dewek, omah anggepe omah dewek, meteng anggepe meteng. Meteng dewek. Bu, ibu bisa hamil itu karena siapa? Bapak ke? Salah paham. Bisa ngandek hamil mergo Gusti, mergo bapak ke? Segala hidup dan penghidupan manusia kabeh mergo Gusti. Makanya kalau ada orang gak mau sholat, ada orang gak mau ngibadah, namanya sombong. Apa bu? Sombong. Sombong sama siapa? Sombong kok karo Gusti Allah Zat Maha Pencipta. Namanya nantang perkara. Ibarat begini. Ini ibu-ibu yang nangis sawit-sawit. Bu, ibu, ibu punya anak. Alhamdulillah. Yang belakang sana halo. Iya, yang belakang masih sadar. Iya, kebagian snack apa enggak nih? Enggak kebagian. Mulane mangkate sing kasep. Ya enggak kebagian snack tetap rezeki yang barokah. Badannya yang sehat walafiat. Mau tanya nih sama yang di belakang, Bu.
Ibu gadah putra napa mboten? Gadah wong Jawa kabeh berarti. Sebelah sini, Bu. Ibu punya anak? Alhamdulillah, babagu. Babagu. Assalamualaikum. Bapak-bapak kagungan putra napa mboten? Salah tanya apa salah denger nih? Ulangi-ulangi. Bapake kagungan putra napa mboten? Mboten. Pisane mboten. Dalam? Ora meteng. Kata siapa bapak ndak hamil? Tuh kepakades pacamat perutnya gede. Lagi hamil cuma belum dilahirin. Iya, kalau Pak Kades bukan gemuk, cuma mandan melentung setitik. Iya, orang gemuk itu.

betul. Tapi anak dituruti dicukupi kok ditimbali wong tua pisan pindongan titekan ping 5 ora gelem semaur ora gelem merek. Bareng merek mung jaluk. Kira-kira panjenan perasanya jadi orang tua rasane nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Saya ulang sekali lagi. Dinan-dinan dodosi sawit taruhane nyawa nyambut gawe kudanan kepanasan anak sekolah disekolahin anak mondok di pondok kena ngasih anak gedos jaluk motor orang tuh beli motor motor motor tesih kri dilakoni tapi anak dituruti dicukupi kok dipanggil orang tua pisan pindo pintu lu pimpat nganti tekan ping 5 gak mau ngejawab ora gelem merek. Barang merek mung jalu kira-kira jenan jadi orang tua rasane nesu apa jengkel? Mbededek apa nek? Nek apa mbededek? Ya jelas ya kesu ya jengkel mbededek ya nek rasane kepingin. Ih aja ditekek. Anake dhewe kok ditekek. Itu gambaran antara orang tua sama anak. Sami antara Gusti Allah sama manusia. Kita minta apa aja mintanya sama Gusti. Diturutin jaluk sehat di pari wilujeng jaluk anak dikasih putra. Sampai niki hidung ambekan gratis. Mangsluk metu ramah cekuran bayar. Niki meripat keyip-keyip orang mami dataknya klek saklar. Sampai Allah tanya Fabi ayyi ala irob tikuma tukadziban. Nikmat sing pun di mali yang mau didustakan. Kita ini makhluk paling sempurna ketimbang makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini manusia makhluk yang bentuknya sempurna ketimbang yang lain. Kita tukul rambut tapi kan salak badan ra tukul kabeh. Tukule nggon-nggonan. Loh, dikira gak nikmat? Nikmat. Kadang kita gak berpikir sampai segitu, Bu. Manusia tukul rambut, sirat tukul rambut, batuk ratuk rambut, ngisor batuk alis tukul rambut, ngisor alis meripat beten tukul rambut, tapi kelopak mata tukul rambut namanya idek. Ngisor meripat irung beten tukul rambut, ngisor irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Sangisor kumis tutuk beten tukul rambut, ngisor tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul. Tukul ya tukul. Tukul yang gon-gonan jenenge beda-beda. Langgar sawak badan tukul kabeh bingung di monyet di menungsa. Rambut alis kok indah. Tapi sekarang ada nih alis model celurit Madura. Tuh model-model alis kalau kehujanan blobor. Alis kayak model celurit Madura. Ada yang tanya alis fungsinya buat apa? Ternyata alis ada mewakili ekspresi wajah. Bunga ya melopa, cengkel nyilang kirut. Jumlahi kali kiwonangan bentuknya turun. Caca langgar alis jumlahi siji ngadeg legeje tengah batuk. Waku misra alis kok meripat indah, ada hitamnya, ada putihnya. Coba kalau meripat niki kok putih kabeh. Bali sholat ngisa mendelik nangkarangan bubar kabeh kancane. Ngisa meripat hidung kok cantik, ada yang mancung, ada yang emang pesek gak usah keras-keras. Saya juga dengar kok. Yang mancung gak usah kegeran, yang pesek gak usah kecil hati. Buat apa mancung kalau pesek lebih menarik. Hidup pesek. Saya rencana kepingin bikin partai namanya PPS, Partai Pesek Sejahtera, melindungi hak-hak asasi kepesekan biar orang pesek tidak terzalimi. Entah mancung entah pesek, masya Allah hidung ini luar biasa. Apalagi yang pesek, hidungnya pesek itu seksi. Seksinya orang pesek pertama ngirit napas, yang kedua kalau cium langsung temel nempel tembok. Entah mancung entah pesek irung madep bengi sorcop yang ger madep dhuwur. Musim hujan banjir, Bu. Dan jenengan guyu kelihatan indah sebab

bibir bawah maaf bentuknya turun. Jajal langgar ngadeg. Kayak lawang. Ini jari juga indah, Masya Allah, lima fungsinya beda-beda. Jempol gue nunjukkan barang sing bagus. Pak Camat, putanin jenengan top jempolan. Jari telunjuk ngacung-ngacung ke saripah sebelah kanan. Jari tengah gue dur-dur, ben kanan kiri rawagu. Jari manis, saking manisnya dinggoni cincin. Jari kelingking, paling manfaat. Whoops. Upil. Ayam jenengan nek arep ngenduk memeti sing kon tilik niki. Ya pernah protes. Itu baru cerita 0,5% dari badan manusia. Urung cerita jeroane, urung cerita alam semesta, belum cerita tumbuhan, belum lagi cerita hewan. Cerita hewan contohnya hewan tengu. Ada yang tahu tengu? Tengu cara riau napa mriki? Sami. Jenengan sing ngarani niku. Tungau bahasa Indonesianya tungau. Bahasa wong Jawane kana tengu. Tengu gue esi sedulure kami tetep. Lah tengu kewan semena cilike kon duwe anak. Sepira gede bekakase jajal. Ora tumun metenge. Anake akeh pating slesep nang kelek. Sedari dulu mikir, Pak. Lah ada tungau segitu kecil kok punya anak? Berarti tungau saja hidup di dunia dijamin rezekinya sama Gusti Allah. Lah kok ada manusia yang bentuknya paling sempurna ra gelem salat ora gelem ibadah. Allah panggil manusia lewat Adam ngasih ping 5. Ping pisang pindo ping telu ping 4 kati tekan ping 5 ora gelem semaur, ora gelem merek karing masjid, boro-boro salat berjamaah namanya enggak tahu dir. Enggak punya mal, ra duwe is, rai ged, rai tem, tembok, tempe. Gigi senar do gigi rai tempe. Bisa-bisa nih kebablasan rai tempe. Jodohnya gak tahu diri kan gak punya malu. Jodohnya rai gedek rai tembok. Rai tempe. Nongarep dewek. Seru. Salah. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Maka kita sama RW 1 diajak ngaji, ngatur jiwa dandani ati. Bulannya bulan ro. Lagi pada puasa napa mboten? Tapi kemarin udah puasa. Berapa hari? 3 hari. Yang senyum berarti ini agak mencurigakan. Mohon orang puasa ngomongnya puasa. Gak apa-apa. Rojab ini bulan buat nandur. Moga-moga Syakban besok bisa nyiram, Ramadan bisa panen. Allahumma. Kanjeng Nabi dawakan bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Satu hari puasa di bulan Rajab pahalanya bagaikan puasa satu bulan. Alhamdulillah. 7 hari puasa di bulan Rajab amongko bisa nutup lawangi neraka. Allahumma. 8 hari mau puasa di bulan Rajab amongko pahalane bisa buka pintunya sorga. Allahumma. 10 hari nyempetin puasa bulan Rajab maka pahalanya segala cita-cita panjenengan diijabah Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak Camat udah puasa berapa hari nih bulan Rajab? 3 hari alhamdulillah. Pak Kades, Pak Kades. Seminggu alhamdulillah ya Allah. Ya ketawanya kumisnya sambil bergetar. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang belum puasa, enggak apa-apa, masih ada nih kesempatan puasa di bulan Rajab.
gak harus urutan, yang penting nyempetin. Kok sampai selesai bulan Rojab tetap belum puasa? Ya ora apa-apa, esi anak kesempatan Rojab tahun ngarep. Cuma pertanyaan tahun ngarep esi urip apa ora. Ya, moga-moga diberikan umur yang barokah. Allahumma. Tadi saya nerima amanah dari panitia, karena ini amanah jadi saya harus menyampaikan terlebih dahulu.

buruk. Kabar baik, alhamdulillah pengajian hari ini disengkuyung oleh warga RW 01 Kerubung Jaya. Alhamdulillah. Untuk memanen, kita panen di sorga. Untuk membayar infak, sodakoh, duitnya masih di dompet jamaah masing-masing. Nah itu, supaya kabar buruknya jadi kabar baik, panjenengan hadir di sini mau ditarik infak, kira-kira ikhlas apa enggak, Bu? Ya. Betul. Saestu. Temenanan. Kalau ikhlas, monggo ibu-ibu ngerogoh sak dompet. Yang enggak bawa dompet, utang dulu lah sama sebelahnya. Besok kalau ketemu disarutang. Ayo bapak-bapak ngerogoh sak katok. Enggak, Pak. Bapaknya sarungan berarti rakatokan ya. Soalnya sampai hari ini saya masih belum percaya sebenarnya orang sarungan itu katokan napura. Saya masih belum percaya dan itu adalah hal tabu bagi saya. Sabar disit ya mumpuni. Insya Allah rong tahun telung tahun maning bisa niliki sarung. Monggo-monggo bapak-bapak persiapan, kita juga persiapan kasih infak sodako hari ini. Panitia akan menggelar sorban, mau narik kotak infak kepada jamaah sekalian. Saikhlasnya, yang ngasih sedikit gak apa-apa. Namanya ikhlas itu kuatnya hati. Syukur banget udah banyak ikhlas, Masya Allah, moga-moga rezekinya yang barokah. Maka sambil kita baca sholawat, doa kita di bulan Rajab sampai Ramadan, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah nggak sakit lagi, udah nggak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan nggak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 27 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852-931-99588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada otipus, panas tipus, ya otipus.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya, Negoro Angin ya, Divarina Indra sudah di goyang ya. Sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Yuk, yang mau gabung di sapa ya di 352888. Halo, selamat pagi Balanes Tara Paramon. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi Maria.
0: Selamat pagi
1: Tara Paramon FM.
0: Dangdute.
1: Dute Saporete.
0: Sapa mulah moh.

0: orang panjang toh. Iya dangdute saporete. Saporete. Yo, ketika nih.
1: Kok kayak dampar sepur?
0: Ah, iya, kayak dampar sepur ya. Iya, mau berangkat sekolah ya, sudah sana berangkat ya. Iya, sana berangkat sana.
1: Salim membeli.
0: Ini Salim nih. Salim nih, ini tangannya nih, tangannya. Ya, ini tangannya. Yo, assalamualaikum. Dupa Tintin. Jos, terima kasih. Sana berangkat. Aduh. Ya. Waduh, rempong ya. Iya. Iya. Apa? Sempimen, piol pagi piol. Oh, itu judulnya apa ya? Ya ya wis tahun depan no. Kita usahakan lagi ya.
1: Oh, kita.
0: Yeni Inka. Oke, kita usahakan lagi. Ya. Oke. Turut berduka cita untuk iya. Iya. Amin ya. Amin. Terus ini ada yang tanya kalau mau tasiah ke mana? Ke rumah ya, ke rumah duka ya. Ini rumahnya jangan ke Mbak Yos ya. Barangkali ada yang pengin tahu alamatnya ya, yang mau tasiah ya monggo. Ini alamatnya dari Kodim ya, Pasar Pebedan, Melebu Ngulon sampai ketemu rel kereta Ngulon terus. Ing sorel anak puskesmas kiri jalan pokoknya ngulon terus. Iya, nah. Muter-muter men alamat ya.
1: Apalagi yang ketinggalan.
0: Iya Wa Ia, selamat pagi Wa Ia ya. Iya. Pokoknya hari ini puskesmas Pebedan ya. Soalnya ada yang tanya, ini kalau mau tasiah ke rumahnya Mbak Yos atau gimana ya, ke rumah ibunya ya? Iya, oke. Mama Lani, halo, banyak bengongnya ini Mama Lani. Oh, aduh.
1: Salam mengobatinya ya. Pak Nuri, Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Ani Pak Armatu. Ngatini.
0: Iya.
1: Trio
0: Pesek. Mama Nat Nadia. Selamat pagi Dede Gani ganteng. Iya, Budi Emut Panmono kapan tanyong melu, kapan yang kowes kabar ya?
1: Bolang-bolang ya.
0: Heeh.
1: Parjo. Bapak Adiki.
0: Iya. Yuk. Yo, dua ompong, ya. Iya. Jasa kerajum, dua ompong sama Agus Boiler ya.
1: Terus
0: tiga darah manis. Iya. Papa Ne Uya, Mama Uya, Mbak Febi Belpas. Mama Lydia hadir bareng empat sekawan. Nje. Piol jadi ganteng.
1: Oh iya, Piol.
0: Iya, Kas Nuri. Mbak Febi Belpas ya wes ya. Iya. Iya. Oke. Mama Dea. Dua tepos, jadi takon dua tepos apa aja? Dua tepos Kang Mukhtar sama Bapaknya Karisma.
1: Oh iya.
0: Iya, wis dua tepos bae wis aja ditambahi. Iya, loro bae pas kue. Iya. Iya, Kang Parjo.
1: Iya, Mas Parjo.
0: Wetenge wis ora mules, noke takoni wetenge ora mules.
1: SD
0: Ezi.
1: Yang bikin mules kan.
0: Oh, dirimu yang bikin aku mules katanya, Mak Kang Parjo. Kang Parto. Jare Kang Parto, takon apa bedanya daging karo balung?
1: Ari balung lah kata dagingnya.
0: Iya, daging lah kata balungnya. Usah aku beli walak walik baik daging lah kata balungnya, balung lah kata dagingnya. Iya, siapa? Terlalat jeger. Yo, iya.
1: Umutin balehar, Pak Atut, Pak Yati, Maikani, Nusi, Pak Yati.

0: siapa?
1: Umpiol ya.
0: Kang Darmo Bakpao. Iya.
1: Mama Tian ya. Mama Ilde, Mama Nelly, terus kok. Umi Cahaya siapa yang beri ya?
0: Umi Cahaya, Kang Sodik.
1: Iya, Kang Sodik. Terus kok
0: Kang Pi, kue Kang Pi hadir. KB bae ya.
1: Spesialnya nggak trio pesek ya?
0: Trio pesek, trio blesek. Ada maling ngowingi yo. Melebu neng acara para monstrum pun kek empat bangir.
1: Empat bangir kau.
0: Mama Uya.
1: Mama Uya.
0: Bahasa ada. Terus apa man? Mama Ari karo iya Mama Karisma ya.
1: Iya.
0: Bangir kafe gue ya. Iya. Iyo.
1: Anak-anakku
0: yang merasa. Iya. Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih ada ke Mama Lani ya. Selamat pagi Mama Lani bareng Dede Gani. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo. Selamat pagi.
0: Runtung
2: dangdute.
0: Sampurete.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Baik,
0: sehat. Apa?
2: Sudah punya pembaringan terakhir.
0: Pembaringan terakhir ya.
2: Spesial buat perkenya Mbak Yos ya. Untuk duka kita sebenarnya almarhumah punya Mbak Yos ya. Semoga beliau diterima di insya Allah amal ibadahnya ya.
0: Amin.
2: Sebagai tinggalkan di prisi ketabahan dan
0: amin.
2: Dan islam Allahumma.
0: Amin.
2: Ya Robbal.
0: Amin. Jasak racun pagi sak racun.
2: Jasak racun.
0: Suhada
2: ya. Selamat pagi, salamnya Melu Gebelis ya.
0: Melu baik kan, ya Mbak Heni Om Ali.
2: Mbak Heni Om Ali. Selamat pagi
0: Mama Lani.
2: Nok Lani.
0: Jadi sih gak mulus kan dirimu ya. Dirimu sudah bikin mulus ya. Laki ya sih gak mulus kak.
2: Sorry ya.
0: Aduh. Mama dia aku protol, jebule gendong-gendongan ya. Iya. Jebulnya gendong-gendongan. Ya, ya, ya.
2: Berbari ya bareng keluarga semua kan selalu ya.
0: Yo.
2: Orang aja ya.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Daya atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahumma fiqil akhmetorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting. Jos, terima kasih. Ada Kang Parjo ya. Iya, Kang Miss begitu pimen sih. Sing suwe Kang. Oh, hampean ya. Yeni Inka.
3: Jika tidak
0: ada kita usahakan lagi. Selamat pagi, Diko ya.